Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat.

0: lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu enggak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Kasih makan, dikasih biaya hidup karena Abu Bakar lah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan.
1: Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar.
0: Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh.
1: Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina.
0: Na'udzubillahi min dzalik.
1: Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut.
0: Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq?
1: Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut.
0: Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22.
1: Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah?
0: Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain.
1: Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah.
0: Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian.
1: Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati.
0: Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai.
1: Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: فهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Awijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin. Ijtama'at law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini kalau semuanya sepakat, la bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat. Semua mufakat, semua datang, semua kompromi. Ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak. Semua yang datang daripada kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Kita baca tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca A'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan. Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin, penunggunya. Ya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah, gunung-gunung ada penunggunya, lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggu. Dia numpang tinggal di sini, sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemudian balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian, sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami, nyembah-nyembah kepada kami. Buat agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu, agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Taubatan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis, lau lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa. Ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian kita sebagai Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, usahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan kecilnya, seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia siapapun orangnya, termasuk ulama besar, curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walfar, memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besar dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita, sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik, teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang terus mengetuk pintu agar dibukakan. Maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Tuba, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran. Yang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, termasuk innahu wa ta'ala menjadikan kita, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk orang yang minjem baju belum dipakai sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup belum balik sudah diambil oleh Allah. Sehingga ketiga, ada orang yang pinjem baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di mari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik, tidak lain tempat yang pas adalah demikian.

0: قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki beri surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Kapan akan terasa? Nun sewu, ketika telinga kita mulai nopo, mulai budek, baru terasa nikmatnya mendengar, nikmatnya melihat juga, nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak. Usil asihha, kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota, manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya jangan bening manakala mulut kita sedang sariawan. Ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah keberadaan anak di sisi kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Berikan kepada kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Taala, ya, sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita. Bahwa Allah itu maha merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ya bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Ya memang betul, karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu ber. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya. Karena ia tahu dan tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa. Kesempurnaan sebagai seorang manusia. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, saleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, annallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Bahwasanya Allah mencintai si fulan. Maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit. Dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. ويوضع القبر

Kabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah, ya, ketika penting sekali kita mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah, dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus itu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai', wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan ke Allah? Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini, ya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya, dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya, ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan, ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga, kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha, ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal, ya, Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat

Unia. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi itu, 7 lapis bumi, langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyanna sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat, ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah beri, perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Haqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, Masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos.

0: sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian, jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas. Ya, apa namanya, beritanya dari mana.
1: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
0: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu paham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan al-burghuth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
5: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami,

0: Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidaknya, tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak. Babi alami. Ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Bila kita berada di jalan raya, kita akan bertemu dengan banyak kendaraan-kendaraan. Tapi bila kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat genting, yang sangat mendesak, maka kita hanya mengatakan ada suatu kendaraan yang akan kita pilih saat itu, yaitu kendaraan yang bernama ambulan. Tahukah Anda bahwasanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita mengatakan seperti fotokopian ambulan. Siapa mereka itu? Yaitu adalah para tetangga kita. Kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, diikat dengan pertalian kekeluargaan, diikat dengan adanya kesamaan-kesamaan, keturunan rahim dan semisalnya. Tapi kadang-kadang batal bisa jadi sering di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat yang sangat kepepet. Ternyata mereka belum langsung ada di hadapan kita. Dalam keadaan kita darurat atau rescue, ternyata kita dapati tetangga adalah orang yang paling mudah untuk kita minta pertolongannya. Dia adalah, mungkin kita mengatakan, dia adalah ambulan hidup yang ada di dekat kita. Oleh karenanya pantas Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia, menegaskan dan menekankan tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Sekalipun bahkan dia adalah orang kafir sekalipun, maka Islam memberikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Salah satu bukti iman seseorang kepada hari akhir, Rasulullah menyebutkan adalah dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kita lihat ya, pantas pada akhirnya kita harus banyak berbuat baik kepada tetangga kita, karena salah satu manfaat yang kita rasakan adalah dia bisa menjadi ambulan-ambulan hidup bagi hidup kita, berada dekat kita di saat darurat ya, yang sangat kita butuhkan. Dia hadir di samping kita sebagaimana ambulan itu ada dan melaju membawa ke tempat tujuan ya, di mana kita berharap kita sampai tempat tersebut dari kebutuhan-kebutuhan mendesak, dari musibah-musibah yang kita alami. Maka itulah tetangga kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bisa menghargai tetangga kita, memberikan porsi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita bertetangga, baik tetangga yang muslim ataupun selain muslim, apalagi bila itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada beberapa tip. Pertama, pelihara kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan membela diri bahwa itu adalah kodrat, bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Allah tidak mungkin memberikan ya keburukan seperti itu. Itu bukan berkaitan dengan faktor genetika dan yang sejenisnya. Itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, pelajari syariat Allah SWT. Ajaran Islam. Khususnya cari informasi dari sisi syariat tentang bahaya dan besarnya dosa dari hal tersebut. Dari hal menyukai sesama jenis. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kaba'ir menyatakan liwat atau menyukai sesama jenis dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa? Karena pertama, berzina hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, ada cara untuk membuatnya menjadi halal. Yaitu apa? Menikah. Dengan melakukan akad pernikahan yang hanya kurang dari 1 menit, hubungan itu menjadi halal dan berubah dari dosa menjadi ibadah. Itu yang berbeda jenis. Adapun yang sesama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Cara apapun tidak ada. Baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Dengan menikah sesama jenis dosanya 2. Yang pertama menghalalkan, menganggap halal terhadap pernikahan atau hubungan tersebut. Karena setelah menikah menjadi halal mereka melakukan hubungan antara sesama jenis. Dan menganggap halal terhadap sebuah yang pasti haramnya bisa menyebabkan kufur. Yang kedua, hubungan sejenisnya itu sendiri merupakan dosa besar yang lainnya. Ya, itu alasan pertama kenapa liwat atau hubungan sesama jenis lebih besar dosanya daripada berzina. Karena tidak ada cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dari sisi syar'i. Kalau berzina, ada cara yang membuat itu jadi halal, yaitu akad nikah. Kedua, bahwa hubungan sesama jenis tidak pernah dilakukan sekalipun oleh binatang. Binatang hanya melakukan perkawinan dengan lain jenis. Dan tidak pernah binatang melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Maka manusia yang melakukan hubungan dengan sama jenis lebih buruk daripada binatang. Ketiga, lihat bagaimana respon Allah SWT terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Allah memusnahkan mereka yang pernah ada komunitas seperti itu di zaman dahulu. Dan mereka didakwahi oleh seorang nabi yang mulia. Siapa namanya? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kaumnya melakukan hubungan sejenis. Lalu Allah azza wa jalla memberikan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya, kalau ada yang menantang, karena ada yang menantang. Kalau memang LGBT itu dosa besar, kenapa Allah tidak mengazab mereka sekarang? Kan gitu ya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ya belum. Karena apa? Pertama masih minoritas. Walaupun minoritas, vokalnya sudah luar biasa ya. Dukungan dari berapa gelintir orang saja. Jumlah penganut LGBT jauh lebih sedikit. Belum tentu kalau dipresentasikan mencapai 1%, belum tentu tuh. Cuma mereka vokal, terekspos ke media, didukung oleh 1-2 jenis orang yang sama-sama bejatnya, tapi diekspos oleh media. Sehingga walaupun minoritas, gemaknya luar biasa. Belum mayoritas. Kalau di zaman Nabi Lut alaihi salatu wasalam sudah mayoritas, maka Allah ratakan mereka. Apakah Indonesia akan diazab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ya, kalau ini sudah mayoritas. Apalagi kalau sudah dilegalkan kemudian mayoritas, malah seluruh pejabatnya begitu umpamanya ya. Ah, bisa bakal turun. Sekarang masih minoritas dan masih banyak mayoritas yang menentang maka belum dulu turun azab tersebut. Tapi sangat mungkin azab itu sangat akan turun apabila sudah sangat dominan di negeri ini. Ya, makanya kita tidak boleh membiarkan legalisasi dari LGBT, dari pernikahan sejenis ini. Ya, jadi pelajari besarnya dosa dan bahaya karena mencintai sejenis dan melakukan hubungan sejenis. Begitu azabnya, begitu dahsyat dan mengerikan, ada rasa takut. Kedua, pelajari utama dan kemuliaan orang yang memelihara kesucian diri dari seluruh maksiat, terutama dari maksiat syahwat, termasuk syahwat terhadap sesama jenis. Begitu kita tahu betapa mulianya orang yang memelihara diri dari syahwat, kita terdorong untuk meraih kemuliaan itu. Ini juga tambahan motivasi. Ketiga, kiat yang ketiga. Pilih kawan bergaul. Bergaullah hanya dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, yang berilmu, yang aktivitasnya hanya berkutat pada aktivitas yang bernilai amal soleh. Nanti kita terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari pergaulan yang bisa menyeret kita kepada keterjerumusan kepada sesama jenis. Kawan-kawan yang sama-sama menyukai sama jenis, jauhi. Kalau ada hubungan di BB, di Delcon. Kalau ada hubungan di WA, diblokir saja. Semua apa SMS, telepon yang masuk dari orang itu, blokir sudah. Jangan diangkat, jangan dibalas SMS-nya, dan seterusnya. Agar tidak ada komunikasi dan tidak ada pengaruh buruk mereka kepada kita. Ya, apakah ini memutuskan silaturahmi? Bukan. Tapi menjaga diri walaupun kita berakibat menjauhi mereka. Menjauhi orang buruk harus dan wajib hukumnya. Daripada kita terpengaruh. Ya, hindari. Nabi SAW menyatakan, Almaru ala dini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu jauhi kawan-kawan yang seperti itu. Kemudian carilah lingkungan pergaulan yang baik. Itu yang keempat. Kelima, jangan lupa berdoa minta kepada Allah SWT. Agar Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberikan dorongan untuk istiqamah di atas kebenaran, dorongan untuk istiqamah dalam menjauhi segala keburukan. Ya, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Sering-sering menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Sering setel radio Roja seperti ini atau TV Roja, sehingga ada asupan kepada jiwa kita. Nutrisi yang dibutuhkan bagi jiwa kita berupa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah usaha maksimal Allah Azza wa Jalla yang mempermudah menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Berdoalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ya ila ta'atik. Itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan ikhtiar tadi, Allah benar-benar menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis, dan dikembalikan kita, jiwa kita kepada kondisi normal seperti umumnya lelaki. Dan kita semua yang ada di sini dan para pendengar yang ada di rumah masing-masing, semuanya insya Allah mendoakan, semoga akhi kita yang bertanya tadi, betul-betul diberi hidayah oleh Allah dan kekuatan, untuk berperilaku sebagaimana pria normal pada umumnya dan dihilangkan penyakit mencintai sesama jenis baik dalam diri dia ataupun dalam diri kawan-kawannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Wargi muslim tong kamamananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا

له الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، hadirin jamaah Masjid Raya Cipinang Muara yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, para pemirsa, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat kemarin adalah ruh. Kita sudah menjelaskan perbedaan ruh dengan jiwa. Kalau ruh itu disebut demikian ketika terpisah dari badan, tapi ketika ruh masuk di dalam badan disebut nafas atau jiwa. Jiwa manusia berbeda-beda tergantung keadaan, dipengaruhi oleh terutama ilmu, ilmu tentang agama, ilmu tentang Allah, nama-namanya dan sifatnya, serta ilmu tentang syariatnya, tentang agama Allah. Ilmu ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Disebut ruh oleh Quran sendiri. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh atas perintah kami. Mewahyukan ruh artinya mewahyukan Al-Quran yang disebut ruh, karena fungsi Al-Quran bagi jiwa seperti ruh menghidupkan. Quran juga disebut syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, obat bagi jiwa kita. Sehingga jiwa kita dengan mengkonsumsi Quran, dengan cara dibaca, difahami, dimurajaah, dihafal, diamalkan, itu ibarat obat, membuat jiwa sehat. Tapi kalau jiwa ini tidak diberi konsumsi dan nutrisi yang baik, tidak diberi Al-Quran, diberinya racun, musik, nyanyian, lagu, dan seterusnya. Dikonsumsilah kisah-kisah atau film-film atau drakor-drakor atau sinetron-sinetron, itu juga konsumsi jiwa, tapi buruk bagi jiwa. Nanti jiwa sakit. Karena itu kondisi jiwa oleh Al-Quran disebut ada tiga jenis. Jenis pertama disebut an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu cenderung kepada keburukan, selalu memerintahkan kepada keburukan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Yusuf 53, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahim rabbi. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Pertama, Allah menggunakan inna. Inna itu pasti, sesungguhnya, innan nafsa.
Kedua, ada huruf la, la-nya dibaca.

pendek la ammaratum bisu. La dibaca pendek itu disebut lam taukid, artinya pasti, sungguh, benar-benar. Inna huruf taukid, la juga huruf taukid, dua kali diulang. Ketiga, diungkapkan dalam bentuk sighat mubalaghah, ammaroh, berasal dari kata amaro, memerintah. Subjeknya amir, yang memerintah. Tapi kalau merintahnya itu terus-terusan, sungguh-sungguh, disebut sighat mubalaghah dibentuk menjadi bentuk kata amar. Amar itu yang memerintahkan terus-menerus. Ditambah huruf tak marbutoh, ammaroh tak marbutoh, fungsinya lil mubalaghah, untuk menyatakan kesungguh-sungguhan, kepastian. Empat kali Allah memastikan dengan adanya huruf inna, dengan adanya huruf lam, dengan bentuk sighat mubalaghah ammar, dalam bentuk ditambahkan tak marbutoh, inna nafsa la ammaratum bisu, jiwa itu pasti empat kali memerintahkan kepada keburukan. Nah, jiwa yang nafsul ammaroh ini jiwa yang selalu cenderungnya kepada keburukan. Hawanya itu ingin menikmati kehidupan, gak peduli halal haram, gak peduli murka Allah atau azab Allah atau laknat Allah, yang penting dia senang, happy, bahagia gitu. Malas untuk berbuat kebaikan, ibadah, amal soleh. Ini jiwa yang buruk, bahkan seburuk-buruk jiwa. Semoga jiwa kita tidak begini. Inilah jiwa orang-orang kafir. Inilah jiwa orang muslim yang durhaka. Ada orang muslim yang malas ibadah tapi getol melakukan dosa dan maksiat, ya banyak, ngakunya muslim. Ini orang muslim yang jiwanya disebut an-nafsul ammarah. Jenis kedua agak mending. Yang kedua ini jiwanya hidup tapi sakit, terkontaminasi oleh penyakit, oleh racun, oleh sampah-sampah keburukan. Tapi ada sisi baiknya, kadang dia ibadah, sholat suka, saum suka, gibah suka, dusta suka, nyakitin orang suka, serba suka. Dan ketika dia melakukan dosa, kemaksiatan, keburukan, dia lalu sadar itu teh dosa, lalu menyesal, lalu mencela dirinya sendiri, tobat. Kamu kenapa begini? Saya itu enggak pantas, gitulah. Akhirnya kembali ibadah. Besok lusa berbuat dosa lagi. Lalu setelah berbuat dosa, sadar lagi, menyesal lagi, terus mencela lagi diri sendiri, ibadah lagi. Terus begitu, ibadah, dosa, ibadah, dosa. Ada yang begini? Bukan ada, tapi bukan banyak, tapi semua. Persis kita gitunya. Sekarang kita ngaji, pulang dari sini dah tuh gak tahu gimana tuh. Jadi hidupnya itu ibadah, maksiat, ibadah, maksiat, ST, MJ, sholat terus, maksiat, jalan. Orang yang begini jiwanya disebut
nafsul lawwamah. An-nafsu itu jiwa, lawwamah berkata dari kata lama yalumu lawmah. Lawmah itu artinya mencela. Dalam Al-Quran sifat orang mukmin disebut wala yakhafuna lawmata la'im. Orang mukmin itu tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela atas ibadahnya, amal solehnya, dakwahnya. Dicela oleh orang kafir, oleh orang munafik, oleh orang fasik, gak takut. Karena ibadah kita bukan untuk dinilai oleh mereka, bukan untuk dibalas oleh mereka, tapi oleh Allah. Wala yakhafuna laumata la'im. Laumata la'im, celaan orang-orang yang mencela. Pelaku celaan la'im. Kalau sekali dua kali mencelanya. Tapi kalau terus-terusan disebut lawam. Disebut tadi sigat mubalaghah. Kalau dahsyat celaannya masuk tak marbutoh lawamah. Jadi orang yang terus-terusan mencela dengan celaan yang hebat, dahsyat. Siapa yang dicela? Dirinya sendiri. Karena seringnya dirinya terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Lalu dia cela dirinya, tobat, ibadah. Besoknya dosa lagi, sadar lagi, mencela lagi, tobat lagi, ibadah lagi. Terus begitu. Makanya jiwa yang seperti ini disebut an-nafsul lawwamah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah ayat yang kedua, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan menyebut an-nafsul lawwamah, jiwa yang lawwamah, yang sering mencela diri sendiri karena seringnya terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Inilah keumuman jiwa kaum muslimin. Suka ibadah tapi sering melakukan dosa. Sadar, tobat, cela diri sendiri, ibadah lagi. Dosa lagi, cela diri sendiri, tobat lagi, ibadah lagi. Begitu terus bolak-balik, nekok sampai seumur hidup seperti itu. Syukur kalau lagi ibadah mati, husnul khatimah. Tapi kalau pas setelah ibadah, tobat, besok maksiat lagi, geletek mati. Apa namanya? Su'ul khatimah, berbahaya ya. Inilah jiwa yang kedua. Lebih baik daripada yang pertama. Tapi sebaik-baik jiwa yang ketiga disebut an-nafsul mutmainnah atau an-nafsul lawwa, an-nafsut tayyibah. Nafsul mutmainnah itu jiwa yang tenang. Nafsut tayyibah itu jiwa yang baik. Yaitu jiwa yang selalu cenderung kepada kebaikan, anti kepada keburukan, kemaksiatan. Kalau jiwa yang nafsul mutmainah, kecenderungan itu ingin ibadah, ingin beramal soleh, ingin melakukan kebaikan, ingin banyak-banyak tobat dari dosa dan kesalahan, melihat kesempatan untuk berbuat dosa dan maksiat itu, dia lari menghindar. Bukan karena tidak menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan tuh. Makanya peminatnya banyak. Tapi yang dilihat bukan kesenangannya, tapi apanya? Resiko murka, azab. Seperti yang saya sering jelaskan, orang yang sangat peduli kepada kesehatan, melihat bala-bala, kue bolu, yang dibayangkan bukan rasanya, tapi apa?
kandungannya, kalorinya, risikonya bagi tubuh. Lihat kue bolu itu yang dibayangkan bukan rasanya tapi isinya, mentega, susu, telur, gula, tepung terigu, itu racun semua bagi tubuh itu. Enak? Enak. Tapi efeknya ke tubuh, gemrot loh. Selain berat badan naik, gula naik. Kena diabetes. Kolesterol naik. Banyak penyumbatan. Tensi juga naik. Terus asam urat bisa naik. Serba naik. Jadi membahayakan tubuh. Membayangkan itu enggak. Bolu, no way. Bala-bala, cikopi, tidak. Apa tuh yang dikonsumsinya? Rimpang, jamu, pahit. Tapi begitu masuk tubuh membersihkan saluran darah, membuang racun-racun. Sehingga sampah-sampah yang ada dalam diri terbuang semua. Efeknya bagus. Orang yang nafsul mutmainnah melihat amalan tuh begitu, melihat perbuatan yang dilarang itu menyenangkan memang, tapi bahaya bagi jiwa. Bahaya bagi nasib dia dunia akhirat. Allah murka, Allah marah, Allah siapkan azab dunia sampai akhirat. Maka dijauhi, walaupun tahu itu menyenangkan. Seperti orang yang peduli kesehatan menjauhi bala-bala, cikopi, dan kue bolu. Gak enak memang, tapi enggak deh. Orang yang nafsul mutmainah, nafsul tayyibah, melihat tahajud, melihat saum, menderita. Lagi ngantuk harus bangun, sholat. Senin Kamis harus berlapar-lapar. Lihat mushaf Al-Quran harus odot capek-capek. Tapi itu yang baik bagi tubuh. Seperti orang peduli kesehatan, tahu olahraga capek, ngos-ngosan, pegal-pegal. Tapi itu yang baik bagi tubuh. Nah, Allah berfirman tentang orang yang jiwanya seperti itu dalam surah Al-Fajr 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan radiyah mardiyah. Radiyah itu senang, suka, ridho, puas, bahagia. Mardiyah juga diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Fadkhuli jannati, masuk kamu ke dalam surgaku. Dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, bila seorang mukmin yang soleh mau mati, turun para malaikat rahmat. Wajah mereka cerah. Membawa kain kafan dari surga, membawa aroma wewangian dari surga. Lalu duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radio sejauh mata memandang. Ini menunjukkan banyaknya malaikat rahmat yang turun. Thumma yajiuhu malakul maut alaihi salatu wasalam. Lalu datang malakul maut. Hatta yajlisa inda rasi. Lalu malakul maut ini duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati ini, lalu berkata, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila, disebut ridwanillahi wa karamati. Keluar kamu menuju keriduan Allah dan kemuliaan dari Allah. Keluarlah si ruh orang mukmin ini secara lancar, lalu diambil oleh
Malakul maut diestafetkan ke malaikat rahmat yang ada di dekatnya, sampai diletakkan di atas kain kafan dari surga, ditaburi dengan parfum yang diambil dari surga. Wanginya kemana-mana. Semoga kematian kita kayak begitu. Tapi jangan sekarang. Tapi kalau kayak gitu, mau kapanpun, mau sekarang, mau nanti, bolehlah ya. Gitu bahagianya. Inginnya sih nanti gitu, tapi begitu. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu gak sabar, silakan duluan. Inilah tiga jenis manusia, tiga jenis jiwa manusia. Apakah maksudnya setiap manusia memiliki tiga jenis jiwa ini? Enggak. Satu manusia kondisi jiwanya hanya satu jenis. Bisa berubah-ubah? Bisa. Mungkin dia asalnya nafsul ammarah, tukang maksiat, ahli dosa, tunggul dirurut, catang dirumpak. Segala yang baik dijauhi, segala yang buruk dilanggar. Tapi kemudian dia kebawa ngaji. Tadinya nganter saya ke pengajian, nanti dikasih seblak. Mau tuh, daya tarik seblak luar biasa. Tunggu, daripada nunggu masuk, dengar tuh, masuk tuh hidayah. Akhirnya dia hijrah, dia tobat. Tapi tobatnya masih setengah-setengah. Berubah dari nafsul ammarah menjadi nafsul lawwamah. Tapi terus ngaji. Lama-lama total hijrahnya.

sekarang ngagober nyapuan jalan. Yang tadinya anti rokok jadi tukang babagi rokok. Berubah dari nafsul mutmainah menjadi lawamah, bahkan berujung menjadi al-ammarah. Perubahan ini disebabkan oleh seakrab apa dia dengan ilmu, seakrab apa dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Makin akrab, Quran Sunnah itu obat, Quran Sunnah itu ruh. Jauh dari ruh, jauh dari apa Al-Quran Sunnah, jauh dari obat, sakit. Berubah jiwanya, ya. Jadi satu manusia memiliki satu jiwa yang kondisi jiwanya bisa aja berubah-ubah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Risalatul Aql war Ruh, kata beliau ketika menjelaskan tiga jenis jiwa ini, wa laysal muradu anna likulli insanin thalathata nufus wa innamal muradu anna hadhihi sifatun wa ahwalun li dhatin wahidah. Bukan berarti setiap manusia punya tiga jiwa, tapi maksudnya satu jiwa memiliki tiga sifat. فَإِذَا غَلَبَ عَلَى النَّفْسِ هَوَاهَا بِفِعْلِهَا لِلذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي فَهِيَ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ. Kalau jiwa itu dikuasai oleh hawa nafsu, lalu selalu berbuat dosa dan maksiat, maka jiwa itu disebut an-nafsul ammarah bisu. Wa an-nafsul lawamah yallati tudhnibu wa tatuba. Nafsul lawamah adalah jiwa yang dia sering berdosa tapi bertobat. Dosa, tobat, dosa, tobat. Sumiyat lawamah li'annaha talumu sahibahu ala dhunub. Disebut lawamah karena jiwa tersebut sering mencela dirinya ketika berbuat dosa. Terus, wahia tataraddud baina fi'lil khairi wasyarr. Dia itu bolak-balik antara melakukan dosa ibadah, dosa ibadah, dosa ibadah. Wan nafsul mutmainnah yallati tuhibbul khair wal hasanat wa turiduha wa tubghidu asyarr was sayiat wa takrahuhu. Adapun nafsul mutmainnah adalah jiwa yang selalu mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, mencintai amal soleh, menginginkannya dan benci kepada keburukan. Orang yang sudah mandi pakai sampo, pakai sabun habis sebotol, gosok gigi, terus memakai pakaian bersih putih, pakai pewangi, keluar dari rumah. Apa yang dia lakukan? Dia akan menjaga kebersihannya, kesegarannya, kewangiannya. Kalau jalan, dia akan memilih jalan yang bersih, gak akan ke yang becek, lumpur gitu ya. Ada asap rokok dia jauhi, sebab asap rokok itu nempel baunya di badan, di pakaian. Ada asap, berhenti dulu, atau dia cari tempat yang jauh dari asap rokok gitu. Dia gak mau terkotori. Kalau terkotori, umpamanya makan seblak, dia hindari. Makan bakso, dia hindari karena bisa mecret. Suka mecret kan? Pas seruput-seruput, ini tuh pakaian putih, bersih, kecipratan kuah bakso. Menyesal dia. Kalau itu terjadi, langsung dia ke toilet. Lebih baik basah, asal bersih ya, daripada kering tapi kotor. Dibersihin dulu, gecek-gecek gitu. Basah mah bisa kering, tapi kotor gak bisa bersih dengan sendirinya, harus dicuci. Nah, ibaratnya begitu. Tapi kalau orang habis dari sawah main lumpur terus pulang, ada yang becek sengaja

0: ke sana cek gitu. Tidak menghindari daerah-daerah yang kotor, dirinya sudah kotor. Itu kepada kebersihan fisik. Demikian juga orang yang jiwanya sudah bersih, dia berupaya membersihkan, dia tahu betapa susahnya membersihkan diri. Seperti kita tahu bagaimana susahnya membersihkan badan, membersihkan pakaian, harus nyuci, proses nyuci kan lama gitu ya. Pakai sabun, pakai uang, pakai listrik, pakai segala macam. Jadi sudah bersih, pasti dihindarkan dari kotoran. Nah, jiwa pun seperti itu. Orang yang jiwanya mutmainnah, maka dia membenci kemaksiatan. Seperti orang yang sudah bersih lahirnya, apa badannya sama pakaiannya, dia membenci yang kotor-kotor, menghindari yang kotor-kotor. Karena tahu tidak nyamannya kotor, karena tahu susahnya bebersih ya. Ini tiga jenis jiwa, dan manusia jiwanya dalam satu waktu hanya satu keadaan dan bisa berubah, baik menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Berkata Imam Ibnu Abdul Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات فهي أمرة بسوء فإذا عرضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك فإذا قوي الإيمان صار مطمئنة. Yang benar, ketika membicarakan jiwa, jiwa yang tiga ini sebenarnya satu jiwa dengan tiga sifat. Jiwanya disebut nafsul ammarah apabila dikuasai hawa nafsu. Lalu datang iman ke dalam dirinya, sedikit terrem hawa nafsunya. Lalu berubah menjadi melakukan kebaikan ala kadarnya, tapi tergoda lagi oleh hawa nafsu, berbuat dosa lagi, ibadah lagi, dosa lagi. Sorot lawamah, jadilah jiwanya menjadi jiwa lawamah. Apabila datang lagi iman yang lebih kuat kepada dirinya, maka mengakibatkan dia mengerem dari semua dosa, dia melakukan semua kebaikan. Maka sorot mutmainnah, jadilah jiwanya menjadi jiwa mutmainnah. Nah, nanti kita akan berbicara nanti ya, bukan sekarang. Sekarang gak akan sempat dibicarakan. Bagaimana caranya agar jiwa kita itu mutmainnah terus, tidak lawamah apalagi ammarah. Ada beberapa kiat supaya kita selamat lahir batin dunia sampai ke akhirat, dan memperhatikan kondisi jiwa sepenting-penting perhatian. Kalau emak-emak lagi dangdan ngaca di depan cermin, tiba-tiba di wajahnya ada sedikit jerawat atau flek, diyakini kalau kelihatan orang, kelihatan pasangan jelek, panik gak tuh? Panik, oh yuk jerawat badag gitu. Ini flek gimana nih? Kalau jerawat bisa dipencet, kalau flek makan gak bisanya. Panik dia. Karena apa? Takut terlihat keburukannya oleh orang. Apa yang dia lakukan? Dicari di Google, gimana tuh menghilangkan flek ini? Obatnya apa? Ke salon, ke dokter kulit, ke dokter kecantikan. Gak peduli habis berapa juta itu uang. Kan gitunya. Karena ada noda di badan atau di wajahnya dan terlihat orang. Baik apa buruk yang kayak gitu? Baik, gak masalah. Yang bermasalah bila noda atau aib itu mengenai jiwanya. Cueka tuh jiwanya, tukang iri, gak mau diobati. Jiwanya umpamanya tukang pamer, gak mau diobati. Kalau ada umpamanya sakit fisik, orang lain tahu terus melayat, bukan melayat, menjenguk, membesuk gitu ya. Senang gak? Senang. Kalau kita ditanya kabar, gimana jerawatnya sudah hilang, senang. Waktu punya jerawat gimana perasaan, aduh gini-gini, senang. Ada perhatian. Tapi kalau penyakit jiwa ditanyakan, gimana iri dengkinya masih ada enggak? Marah tuh. Lagi di rumah datang teman-teman membesuk, terus menanyakan kabar, gimana itu penyakit suka gibah masih ada? Ngamuk gitu, gak suka, gak seneng ya. Bedanya itu antara penyakit psikis dengan penyakit fisik itu begitu. Walhasil tiga ini adalah tiga sifat atau keadaan bagi jiwa manusia ya. Kita berharap jiwa kita bukan lawamah apalagi ammarah. Kita berharap jiwa kita mutmainnah. Nanti bulan depan kita akan bahas bagaimana caranya agar jiwa kita mutmainnah terus. Poin kedua, kita sudah berbicara tentang ruh dan jiwa. Apa perbedaannya? Kalau ruh ketika berpisah dari jiwa, dari badan, ketika ruh masuk ke badan disebut jiwa. Pertanyaan berikutnya, apakah ruh itu mati? Kalau badan kita mati ya. Kita sudah jelaskan kriteria kematian ada empat. Pertama, terpisah antara ruh dengan badan. Kedua, putus hubungan. Ketiga, berubah keadaan. Kalau badan begitu terpisah dengan ruh dan tak ada hubungan lagi, membusuk lama-lama. Beberapa hari aja sudah busuk, sudah hancur. Kalau masih ada ruh, puluhan tahun juga kan masih utuh kita. Saya sudah puluhan tahun masih utuh, malah berkembang. Dan kriteria keempat, pindah alam. Ruh pindah ke alam barzah, badan juga pindah ke alam barzah. Yang kita lihat pindah ke kuburan, hancur gitu kan. Tapi nanti ruh dengan badan itu ketemu lagi di alam kubur, hidup lagi. Ditanya oleh malaikat siapa? Munkar Nakir. Terus mengalami kehidupan di alam kubur. Kalau soleh dapat nikmat kubur, kalau salah dapat azab kubur sampai hari kiamat. Timbul pertanyaan, kalau badan mati, apakah ruh mati? Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wal arwah makhluqatun bila syak, wahia la ta'dumu wala tafni, walakinna mautaha bimufaraqatil abdan. Ruh itu tidak diragukan lagi, itu makhluk. Dia, tapi disebut la tafni, dia tidak musnah. Ruh ini tidak musnah, terus abadi sampai ke surga atau ke neraka. Tapi apakah mati? Ya, ruh mati. Dan kematian ruh dengan berpisahnya dia dari badan. Berkata Ibnu Abdul Aziz dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa ikhtalafan nas hal tamutu ruh amla. Manusia ikhtilaf. apakah ruh itu mati ataukah tidak. Qalat Ta'ifah, sebagian orang berkata, tamutu li'annaha nafsun wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Ruh itu mati karena dia nafas, jiwa. Setiap jiwa akan mengalami mati. Ini pendapat yang pertama. Terus ditunjang, wa idzal kanatil malaikat tamut fan nafsul basyariyah aula bil maut. Kalau para malaikat aja mati, maka jiwa manusia lebih layak lagi untuk mati. Malaikat mati, mati. Kapan? Ketika ditiup sangkakala pertama, malaikat mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, sangkakala pertama, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kalau yang ada di bumi, kita semua, manusia, jin, binatang. Yang ada di langit siapa? Para malaikat. Selain malaikat, gak ada lagi makhluk di langit. Gatot Gaca, Superman, gak di langit. Di bumi, kadang mereka terbang bobodohan, tapi ya, gak ada Gatot Gaca, gak ada Superman. Apa alien? Enggak. Jangan percaya ke alien. UFO, jangan percaya. Kalau itu ada dan besar atau ada pengaruhnya kepada kehidupan manusia, niscaya Quran Sunnah sudah menjelaskan. Ini enggak ada penjelasannya, ya. Nah, jadi yang ada di langit siapa? Para malaikat. Matilah yang ada di langit, itu para malaikat. Dan juga yang ada di bumi. Ada malaikat yang di bumi? Ada. Malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga lautan. Itu semuanya malaikat. Mati semua. Illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada makhluk yang tidak mati. Ketiga, sangkakala ditiup. Siapa? Para ulama ikhtilaf. Tapi yang disepakati adalah seluruh makhluk yang sudah ada di surga, di neraka itu tidak mati. Siapa yang ada di surga? Bidadari surga. Bidadari surga sudah ada sekarang? Ada. Emang Ustaz dah lihat belum? Kau tahu sotoy? Bukan sotoy. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan. Salah satunya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tu'zi imra'atun zawzataha fid dunya illa qalat zawzatuhu fil jannati min huril ain la tu'zihi qatalakillah. Ini bapak-bapak hafalkan hadis ini. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Tuh kan, ada bapak-bapak di sini yang suka disakiti oleh istrinya? Ada. Banyaknya takut tuh. Diem. Ibu-ibunya gak lihat, tenang aja. Ada? Ada yang berani. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Pada diem. Isti. Ikatan suami takut istri. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya, kecuali istri dia di akhirat di surga dari kalangan bidadari surga berkata, la tu'zihi qatalakillah, jangan kamu sakiti dia. Semoga Allah membinasakanmu. Tuh, dia sementara di sisi kamu, sebentar lagi akan datang menghampiriku. Tuh. Jadi ketika suami disakiti oleh ibu, oleh istrinya, diomelin. Disakitinya bukan ditonjokkan, tapi diapain? Diomelin, dibaudan, disemrutin. Ada yang begitu? Ada. Bayangkan kita para suami sedang dibela oleh istri bidadari surga. Kalau ke surga. Makanya kalau umur lagi diomeli oleh istri, di badan ku istri dan seterusnya, bayangkan hadis ini kita senyum. Biasanya kita itu akan kaget. Di Amerika senyum. Kenapa? Ada yang membela. Siapa? Akhwat, cantik enggak? Luar biasa. Miss Universe kalah. Mana-mana dilihat HP-nya, sok aja lihat, enggak ada di HP. Dicari di kamar, di laci, enggak ada masa yang ngumpet di sana. Di mana? Di surga. Kok tahu? Nabi SAW. Ini hadisnya. Makanya hafalkan hadis tadi. Hadis tadi sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini menunjukkan para bidadari surga sudah ada. Jadi di surga ada bidadari surga, ada wildan-wildan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Ada juga para malaikat yang ada di surga, menata, menghiasi surga setiap detik, membangun, menanam. Tidaklah seorang umpamanya membaca zikir ini kecuali akan ditanamkan satu tanaman pohon di surga bagi dia. Siapa orang yang melihara sholat rawatib 10 atau 12 rakaat akan dibangunkan satu istana di surga. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang membangun masjid di dunia karena Allah, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Jadi malaikat itu setiap harinya di surga ada menanam, ada membangun dan seterusnya. Itu yang di surga enggak mati. Demikian juga yang di neraka. Yang neraka sudah ada penghuninya, ada, yaitu malaikat-malaikat yang ditugaskan di sana dan binatang-binatang penyiksa, ular, kalajengking yang kayak gitu yang berbisa. Itu tidak mati. Kenapa? Karena itu di luar langit dan bumi. Allah menyatakan wa nufikha fisur fasaika man fis samawati wa man fil ard. Ditiup sangkakala, matilah semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Surga neraka itu di luar langit dan bumi. Aras di luar langit, di atas langit. Makanya malaikat pemikul aras juga tidak mati, karena itu di luar langit dan bumi, di atas langit. Makanya ketika kiamat terjadi, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ketika kiamat terjadi, arsy Allah saat itu dipikul oleh 8 malaikat. 8 malaikat pemikul arsy tidak mati, karena itu di luar langit dan bumi. Nah, itu yang dimaksud dengan illa man syaa Allah. Kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah itu tidak mati. Adapun malaikat lain yang ada di langit, yang ada di bumi, apalagi manusia atau makhluk lain, semuanya mati dengan ditiupnya sangkakala. Nah, ini dijadikan dalil kalau malaikat aja mati, apalagi jiwa manusia. Inilah pendapat pertama yang menyatakan jiwa pun mati. Pendapat kedua, wa qala akharun, ulama lain berkata, la tamutul arwah fa innaha khuliqat lil baqa wa innama tamutul abdan. Kelompok kedua menyatakan ruh itu tidak mati karena dia diciptakan untuk abadi. Yang mati itu hanyalah badan. Dan ini didalili oleh beberapa hadis yang menjelaskan ruh setelah berpisah dari badan, dia hidup di alam barzah, mengalami nikmat kubur atau azab kubur. Dan ini menunjukkan ruh ini tidak mati. Bahkan ketika nanti pada hari kiamat dihisab, terus berakhir di surga atau di neraka dan mengalami kehidupan yang abadi di sana. Ini menunjukkan bahwa ruh itu tidak mati. Ini pendapat kedua. Logikanya kalau pendapat kedua menyatakan ruh itu tidak mati karena di alam barzah hidup sampai ke surga ke neraka, logikanya kalau gitu badan juga tidak mati karena nanti di alam barzah ruh bertemu lagi dengan badan. Ketika dihisab, yang dihisab apa? Ruh dan badan. Sampai nanti ruh dengan badan bertengkar di akhirat. Gimana keseruan pertengkaran ruh dengan badan? Itu materi nanti ba'da zuhur. Bukan di sini. Di sana di kantor Pertamina. Dari sini saya ke sekarang ke sana. Setelah habis dari sini, bukan sekarang. Setelah selesai dari sini ke Pertamina ba'da zuhur sampai jam 1 membahas materi dengan judul pertengkaran di akhirat. Salah satu yang bertengkar ruh dengan jiwa. Ruh dengan badan nafan. Nah, sampai ke surga ke neraka apa hanya ruh aja dengan badan? Dengan badan. Bahkan badan kita di akhirat kalau ke surga, semua ke surga ya. Amin. Nanti kita bernostalgia di surga bareng-bareng. Tapi di surga gak akan ngaji lagi. Usah di surga, yuk ngaji lagi, bahas kitab. Enggak, di sana tinggal senang-senang aja. Di surga badan manusia ukurannya seukuran badan Nabi Adam ketika diciptakan. 60 hasta. Satu hasta itu satu sikut hampir setengah meter. Tepatnya 46,2 cm lah gitu ya. Hampir setengah meter. Jadi kalau 60 hasta hampir 30 meter. Kalau Nabi Adam masuk ke masjid ini gak akan bisa. Duduknya juga gak akan smis dongkoy begini-begini. Nah, ukuran badan kita di surga nanti segitu tuh. Tapi itu gak seberapa dibanding fisik ahli neraka. Ahli neraka giginya aja sebesar Gunung Uhud. Kulitnya setebal 3 mil. Kalau kita kulitnya berapa mili gitu. Nanti 3 mil. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan antara Mekah dan Madinah. Lebih gede lagi. Ini menunjukkan kehidupan manusia di surga atau di neraka tidak hanya ruh, tapi juga dengan badan. Dan abadi selama-lama, yang di neraka abadi, yang di surga juga abadi. Kalau tadi dikatakan ruh tidak mati karena dia diciptakan abadi sampai ke surga, itu pun bisa berlaku bagi badan. Kalau begitu gimana atuh? Mati apa tidak ruh dengan badan? Ruh dengan badan mati, tapi mati tidak bermakna musnah. Matinya badan dengan ruh ketika kedua-duanya terpisah. Dua-duanya mati. Badan mati gak bergerak. Tidak lagi berfungsi seluruh organnya. Dan bila dibiarkan mati begitu busuk kemudian hancur. Seluruh tubuhnya hancur kecuali satu bagiannya itu tulang ekor. Nah, matinya badan begitu, tapi ada tapinya tuh. Fisik yang hancur itu fisik yang kita lihat dan dikuburkan. Adapun keterangan hadis nanti ruh bertemu lagi dengan jasad di alam kubur, di alam barzakh. Maka di alam barzakh pun orang mengalami kehidupan di alam kubur. Kalau soleh dapat nikmat kubur, kalau salah dapat azab kubur. Itu teralami oleh kedua-duanya, oleh ruh dengan jasad. Tapi bukan jasad yang di kuburan. Kalau di kuburan sudah apa, hancur. Gimana atuh, gak masuk akal. Ini perkara gaib. Gak bisa terjangkau oleh akal kita. Kalau perkara gaib diterangkan oleh Quran Sunnah, udah percaya aja. Dan itu salah satu ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil gaib. Orang beriman, orang bertakwa, orang percaya kepada gaib. Selama yang gaib itu diterangkan dalam Quran Sunnah, akal gak akan mampu menjangkau. Di alam kubur itu kan kita tahu, begitu orang kafir tidak bisa menjawab, malaikat itu membawa godam, palu, yang apabila palu itu dipukulkan kepada sebuah gunung batu, niscaya rata jadi tanah. Ketika orang kafir ditanya, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, dia hanya menyatakan, la ha ha ha la adri gitu. Jibret, dipukul sama palu itu pejet. Kayak lebih parah daripada ayam geprek. Ayam geprek pejet apa tidak? Enggak, masih raga utuh ya. Ini pejet gitu, tapi kemudian hidup lagi. Akal bisa menjangkau? Enggak. Kayak film Tom and Jerry gitu kan. Si Tom itu kegilas setum sampai rata. Bisa utuh lagi? Dikompak. Utuh lagi, hidup lagi. Itu gak mendidiknya. Nanti si anak itu mikirnya kayak gitu yang nonton itu. Oh, kalau tubuh kita pejet tuh gak mati, bisa dikompa, hidup lagi. Gak mendidik itu ya. Tapi itu terjadi di alam kubur. Akal gak bisa menjelaskan, karena keterbatasan akal aja ya. Perkara gaib gak bisa di, itu bukan ranah akal. Selama itu dijelaskan dalam Quran Sunnah, sudah wajib percaya. Gimana penjelasan akalnya? Akal gak bisa menjangkau. Ini bukan ranah akal. Akal kita lemah, gak bisa menjelaskan semua itu. Atau jangankan ya, jangankan hal yang seperti di alam gaib, di alam barzah nanti, di alam dunia, alam nyata, ada praktek sihir. Itu akal gak bisa. Dulu ada kasus gini ya di Bandung, udah beberapa puluh tahun lalu. Ada orang muntah darah terus. Di ronsen ternyata apa? Di ronsen itu di lambungnya itu ada penitik, ada paku gitu. Banyak. Kata dokter, ini mungkin orang gak sadar nalan penitik tuh. Dalam keadaan gak sadar. Akhirnya ini harus gimana? Harus dioperasi. Keluarganya keberatan. Kalau dioperasi dicabutin nanti ada lagi gimana? Akhirnya dibiarkan, diobservasi dulu gitu. Tak berapa lama kemudian di ronsen lagi. Apa yang terjadi? Penitik yang tadinya terpisah-pisah sekarang jadi bersambung-sambung. Kayak rantai begitu. Loh kok nyambung? Kata keluarga pasien, ini kan di rumah sakit, pengawasan dokter, suster, ada kamera. Apa tadi orang ini nyusun dulu penitik, terus ditelan? Angkat tangan dokter, gitu ya. Gak bisa menjelaskan, akal gak bisa menjangkau gitu. Ini baru di dunia loh, di alam nyata. Akhirnya ada orang datang ruqyah gitu. Kemudian akhirnya dia muntah. Keluar itu. Tapi aneh yang keluar apa? Bukan penitik, bunga. Dan ketika di ronsen bersih lagi. Gak ada lagi. Bisa gak akal menjelaskan? Gak bisa. Itu baru di dunia itu. Tapi ada makhluk gaib yang terlibat dari kalangan setan, bangsa jin. Dan seterusnya. Apalagi di alam gaib, di barzakh, apalagi di akhirat, itu bukan ranah akal. Selama Al-Quran atau Sunnah yang saya menjelaskan, wajib kita percaya. Dan ini konsekuensi dari keimanan. Alladzina yu'minuna bil gaib. Jadi wajib kita mempercayai hal itu. Ketika menjelaskan polemik tentang apakah ruh itu mati, para ulama menyatakan was-shawab ayyuqal, yang benar kita katakan. Mautun nufus huwa mufaraqatuha li ajsadiha wa khurujiha minha. Kematian jiwa adalah dengan berpisahnya dia dari badan, dan keluarnya dia dari badan itu mati. Wa in urida bi mautihi bi hadzal qadar fa hiya dha'iqatul maut. Kalau makna mati itu seperti itu, maka setiap jiwa mati. Wa in urida annaha ta'dum wa tafni bil kulliyah fa hiya la tamut bi hadzal i'tibar, bal hiya baqiyatun ba'da khalqiha fi na'imin aw fi 'adzabin. Tapi kalau yang dimaksud mati itu musnah, hilang sama sekali, maka jiwa tidak mati kalau makna mati itu musnah. Karena jiwa akan terus abadi berada dalam nikmat atau azab, di surga atau di neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ad-Dukhan ayat 56, La yadukuna fihal mautah illal mautah tal'ula. Maka jiwa tidak lagi mengalami kematian di dalam surga kecuali kematian yang pertama waktu di dunia, ketika jiwa dan raga berpisah. Jadi berpisahnya atau matinya baik jiwa ataupun raga, ketika jiwa dan raga berpisah itu dua-duanya mati. Hanya ada sedikit perbedaan kondisi setelah berpisah. Kalau raga sudah enggak bergerak, enggak bergeming, tidak berfungsi seluruhnya. Denyut nadi pun tidak ada kan? Denyut jantung pun tidak ada. Ya. Mati sudah. Tidak lagi bisa berbicara, tidak bisa mengedip, tidak bisa bergerak. Tapi kalau ruh begitu berpisah, masih bisa melihat, masih bisa berbicara, tapi tidak bisa berbuat. Kata Nabi SAW, apabila jenazah sudah diletakkan di atas pasaran, naon bahasa Indonesia, pasaran, keranda, eta keranda, sudah diletakkan di atas keranda, maka jiwa kemudian dipikul di atas pundak-pundak orang. Maka berkatalah jiwanya, ya wailaha, aina yadhabuna biha, celaka, mau dibawa ke mana ragaku itu? Pernah dengar hadis itu? Iya, kita sudah pernah bahas. Itu yang bicara jiwa, menunjukkan dia melihat, dia bisa berbicara walaupun sudah mati. Perkataannya terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Seandainya jin dan manusia mendengar, niscaya mereka akan pingsan. Ayam mendengar tuh, kucing mungkin mendengar, semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia yang tidak. Alhamdulillah, ini anugerah bagi kita. Kalau kita mendengar, bisa stres ketika memikul mayat, langsung yang berteriak, celaka, mau dibawa kemana? Bubar itu lari. Ya, bisa-bisa gak ada yang mau menguburkan tuh, gitu. Karena itulah, tidak mampunya manusia mendengar jeritan mereka adalah apa? Anugerah. Jadi ruh mati, tapi mati tidak berarti musnah. Kematian ruh dengan cara apa? Terpisah dari badan. Sebagaimana badan mati ketika berpisah dengan ruh, ruh pun demikian. Badan tidak bisa bergerak, tidak bisa berfungsi, detak jantung, denyut nadi juga tidak ada setelah kematiannya. Adapun ruh setelah kematian berpisah dari badan, masih bisa melihat, masih bisa berbicara, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah kondisi ruh sebelum mati dan setelah mati. Setelah ruh ini mati, masuk ke alam barzakh. Bagaimana keadaan ruh dan bagaimana tempat masing-masing ruh? Karena kondisi ruh di dunia berbeda. Karena si jiwa ada yang ammarah, ada lawwamah, ada mutmainnah. Apakah kondisi ruh di alam barzah sama antara tiga jenis ruh tersebut? Berbeda. Di alam barzah ada lima tempat bagi lima jenis ruh. Kita tempatnya di mana? Coba ya. Berkata Imam Ibnu Abdul Izzi, arwahul ibad fil barzakh mutafawita fi manaziliha. Ruh-ruh manusia di alam barzakh berbeda-beda keadaan dan kedudukannya. Kita nanti bisa mengira-ngira ruh kita di mana dan bagaimana. Ada lima kondisi sekaligus lima tempat ruh di alam barzakh. Pertama, ini yang terbaik. Bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya, sudah satu jam. Bagi para manula lansia, satu jam pas cukup ya. Lewat satu jam, konsentrasi sudah buyar. Kita tinggal masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada ikhwan yang mau pakai ya bejah mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, kan kita dibangkitkan dengan keadaan telanjang, tidak memakai alas, tidak berkhitan. Terus kenapa Abu Said Al-Khudri minta dibajukan baju baru? Katanya Nabi SAW bilang seorang akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia kenakan ketika meninggal. Terus yang kedua, saat ketika terjadi kiamat, apakah alam barzah juga terkena kehancuran? Apakah hanya alam kita yang kita hidup sekarang? Apakah alam barzah juga ikut hancur? Apakah penghuni kubur itu merasakan juga kehancuran kiamat? Dan kalau seandainya emang jasad itu tetap hidup, bukankah ketika setelah kiamat kita dibangkitkan seperti tumbuhan yang jasad itu dihidupkan Allah seperti tumbuhan yang apa namanya? Ya gitu deh. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ada tiga, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dua. Iya, ada dua pertanyaan. Pertama, kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tak beralas kaki, tak berkhitan. Tapi tadi ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia minta dipakaikan pakaian yang bagus, karena Nabi SAW menyatakan orang akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai ketika mati. Betul hadis itu ada? Betul. Pernah kita bahas? Pernah. Kayak pada bingung. Pernah. Di sini ya? Atau di tempat lain? Di sini udah belum?
2: Belum, Ustaz.
0: Oh iya, belum.
2: Maka kita bengong semua, Ustaz. Karena memang belum.
0: Kalau belum berarti akan.
2: Insyaallah.
0: Oh iya, kita kan masih ruh, belum masuk ke alam kubur ya. Belum, nanti akan masuk ke alam kubur pembahasannya. Iya betul, hadis itu dibahas ketika menjelaskan kondisi manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Tapi bagaimana dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri minta dipakaikan pakaian bagus? Itu ada beberapa penjelasan. Penjelasan pertama yang dimaksud pakaian di sana amal. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Allah berfirman dalam surah Al-Muddathir, wa thiyabaka fattahir. Pakaianmu sucikanlah. Ini ayat bukan nyuruh nyuci baju. Tapi pakaian di sanalah amal, akhlak, perilaku, perbuatan, sucikan, bersihkan. Hanya melakukan amalan-amalan baik, jangan dikotori oleh amalan-amalan buruk. Makna wasiyabaka fatahir, para ulama menyatakan wa akhlaqaka fahassin, akhlakmu baguskanlah. Wa amalaka faahsin, amalmu perbaikilah. Jadi seringkali pakaian dalam konteks tertentu dimaknai amalan. Sehingga perkataan Nabi SAW yang menyatakan bahwa orang akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan pakaian yang dia pakai ketika mati, maknanya dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang sesuai dengan amalan ketika dia mati, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ini yang menyebabkan Allah wanti-wanti wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali sebagai muslim. Ini makna pertama. Makna kedua, kalau memang pakaian yang dimaksud di sana amalan, kenapa Abu Sa'id Al-Khudri minta dipakaikan pakaian bagus? Kalau maknanya amalan, mau jelek mau bagus kan tergantung amalan kan gitu ya. Ini pertanyaan kedua yang kritis. Maka lahir penjelasan kedua dari para ulama. Baik, dimaksud pakaian yang akan diberikan adalah pakaian bukan ketika dibangkitkan. Jadi ketika manusia semua dibangkitkan, semuanya telanjang, laki perempuan semua. Tapi beberapa lama setelah bangkit, akhirnya mereka diberikan pakaian. Dan orang yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat siapa? Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Ibrahim diberi pakaian, lalu baru nabi-nabi lain, baru orang-orang mukmin. Dan pakaian yang diberikan adalah persis pakaian yang dia pakai ketika mati. Ini makna yang kedua. Sehingga tidak bertolak belakang antara hadis yang menyatakan manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa manusia nanti akan diberi pakaian sesuai dengan pakaian yang dia pakai ketika mati. Maknanya yang kedua tadi. Jadi setelah dibangkitkan dalam keadaan telanjang, terus disuruh berdiri di hadapan Allah, beberapa lama setelah itu diberi pakaian. Yang pertama diberi pakaian adalah Ibrahim, terus baru yang lain. Nah, pakaian yang diberi adalah yang dia pakai ketika mati. Yaitu pertanyaan yang pertama. Kedua, ketika kiamat sangkakala ditiup, apakah di orang-orang atau makhluk di alam kubur juga mengalami goncangan? Iya, mengalami. Ketika mata sangkakala ditiup, semua malaikat pun takut. Di langit, di bumi, termasuk yang ada di mana? Di alam kubur. Mati semua? Mati. Ada kekecualian. Ini yang kita ketahui dari sebuah hadis. Yu'ta li syahid situ khisalin. Orang yang mati syahid akan diberikan 6 keutamaan. Salah satunya adalah wa yu'manu minal faj'il akbari fi qabrihi, akan diamankan dari goncangan dahsyat kiamat ketika di alam kuburnya. Adapun selain yang mati syahid merasakan kengerian hari kiamat, termasuk yang di alam kubur, karena yang di alam kubur hidup lagi kan. Orang mati lalu masuk ke alam kubur hidup lagi, jasad dan ruh bertemu lagi mengalami kehidupan. Di alam kubur ada yang dapat nikmat kubur, ada yang dapat azab kubur. Dan ketika kiamat terjadi, mereka pun mengalami kengerian hari kiamat. Kecuali para syuhada tadi. akan diamankan dari goncangan hari kiamat. Lalu mati lagi semua. Itu yang dimaksud dengan sebuah ayat, ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami dua kali dan telah mematikan kami dua kali. Fa'tarafna bidzunubina. Ya. Jadi yang dimaksud kehidupan dua kali adalah kehidupan di alam dunia dan di alam kubur. Yang dimaksud kematian dua kali, kematian di dunia dan kematian di alam kubur ketika terjadinya kiamat. Lalu barulah nanti dibangkitkan lagi di akhirat. Lalu orang-orang itu di akhirat menyatakan, ahyaitana marrotain wa amatana marrotain. Engkau hidupkan kami dua kali, engkau matikan kami dua kali. Jadi di alam kubur mengalami guncangan kiamat dan mati. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada? Kalau enggak, bapak-bapak lagi. Sok atau?
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Manusia yang udah mati di alam kubur kan diazab ya Ustaz?
0: Kalau durhaka bu.
3: Iya artinya
0: kalau yang mukmin mah enggak.
3: Enggak, maksudnya begini Ustaz, kalau yang orang mendapat azab itu, ya apakah sampai kiamat nanti mereka akan diazab terus? Misal begini, dia misalnya pelaku maksiat, tapi umurnya pendek gitu Ustaz, misalnya meninggal umur 40. Nah, kalau kita lihat umur 40 kan belum tentu dia seumur itu melakukan kemaksiatan. Sementara kiamat kan belum, masih jauh gitu Ustaz. Kalau kita lihat nenek moyang kita dari dulu sampai sekarang belum kiamat, umurnya entah berapa ratus tahun kita gak tahu. Nah, yang saya maksud itu apakah seumur selama itu kita mendapat azab di alam kubur? Artinya umur kita pendek melakukan kemaksiatan di dunia, tapi untuk jarak kiamat itu masih jauh. Apakah sampai kiamat diazab terus gitu Ustaz? Begitu Ustaz.
0: Iya. Tayyib, barakallahu fiik. Masa hidup orang di alam kubur berbeda-beda. Orang yang zaman baheula sudah ribuan tahun mati, kalau dia durhaka di alam kubur, sejak dia mati sampai sekarang diazab terus sampai hari kiamat. Andai ya, kiamat umpamanya 1000 tahun lagi. Orang yang mati 2000 tahun yang lalu diazab di alam kubur 3000 tahunnya. Nah, orang yang mati sekarang durhaka diazab di alam kubur sampai kiamat berapa tahun? 1000 tahun. Andai kiamat 1000 tahun lagi, kok beda? Ini mah 1000, itu mah 3000. Adil apa enggak? Kan berbuat dosanya cuma puluhan tahun ya. Umpamanya orang usianya 50 tahun, mulai balig 15 tahun, durhaka 35 tahun gitu ya. Tapi kok diazabnya 1000 tahun? Itu pun baru di barzakh, belum di akhirat selama-lamanya. Apa adil? Kan gitunya kalau hitung-hitungan kita kalkulasi waktu gitu, seolah-olah dosanya itu hanya sekian tahun, tapi kok azabnya ribuan tahun di alam barzakh dan di akhirat selama-lamanya. Adilkah? Ah gitu. Tabarakallahu fiik. Pertama, menetapkan ukuran adil tidaknya bukan versi kita, tapi versi Allah Azza wa Jalla. Versi kita mah subjektif. Seorang nenek mencuri coklat 5 buah. Jadi dihukum 6 tahun. Koruptor miliaran kena OTT Kenapa? Adil gak? Adil menurut hakim mah. Adil menurut para koruptor mah. Adil menurut mereka mah. Tapi tidak adil menurut kebanyakan orang. Adil dalam pandangan manusia mah sangat super relatif. Maka keadilan yang mutlak adalah keadilan menurut Allah Azza wa Jalla. Ketika perang Hunain menang, awalnya kalah tapi menang. Lalu dibagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang. Orang yang mu'alaf baru masuk Islam, karena Hunain itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Banyak yang baru masuk Islam. Jadi pas Nabi pulang ke Madinah, banyak yang ikut tuh. Di tengah jalan di lembah namanya Hunain diserbu sama musuh. Tapi alhamdulillah menang. Dapat harta rampasan perang yang banyak. Yang baru masuk Islam ada yang dikasih 100 unta, ada yang dikasih 1000 unta. Baru masuk Islam. Sahabat yang senior hanya dikasih 1-2. Padahal lebih senior lu. Ini baru masuk Islam, belum ikut perang kecuali baru pertama kali itu gitu ya. Lalu ghanimahnya melimpah. Sampai ada orang yang menyatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Adillah engkau hai Muhammad, karena engkau tidak adil. Tidak ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tersinggung lalu menyatakan, "May ya'dil illa idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Itu tuh keputusan Allah dan Rasulnya, dan menurut versi Allah adil. Menurut versi orang tadi tidak adil. Masa yang senior hanya dikasih 1-2, yang baru saja masuk Islam udah enggak punya jasa apapun kecuali saat itu dikasih ratusan unta. Jadi keadilan menurut Allah dan manusia jauh berbeda. Jadi pertama, yakini bahwa Allah Maha Adil di dalam memberikan balasan baik yang baik ataupun yang buruk, baik pahala ataupun siksa. Itu yang pertama. Kedua, nah ini yang jarang difahami, disadari. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Ahkam Usatil Mu'minin. Ini sayang sekali ya, lebih dari 20 tahun yang lalu buku ini sudah diterjemahkan. Tapi saya tidak melihat terjemahannya terbit. Capek-capeknya menerjemahkan, tadi terbitkan. Filenya sudah enggak ada. Di dalam kitab Ahkam Usatul Mu'minin itu berkata Syekhul Islam, seluruh penderitaan yang teralami oleh manusia itu mengurangi kadar dosa, kadar azab. Baik penderitaan di dunia selama hidup ataupun ketika sakaratul maut, makin hebat sakaratnya makin untung dia. Karena itu menggugurkan dosanya. Makanya orang yang sakaratnya paling menderita siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makin hebat sakaratnya, makin menderita, makin besar dosa yang gugur. Kalau dia tidak punya dosa seperti nabi, seperti bayi. Ada bayi yang sebelum matinya sakarat menderita, ada. Ada bayi yang tak mati gitu aja enak. Karena enggak punya dosa. Kalau bayi belum punya dosa mengalami sakaratul maut, digantinya dengan kedudukan yang lebih tinggi. Karena mereka belum punya dosa. Jadi bayi yang matinya enak, kek mati gitu. Dengan bayi yang sebelum matinya kuar-kuar dulu, teriak, nangis karena sakitnya, berhari-hari baru mati. Beda levelnya. Yang menderita dulu itu dibalas dengan kedudukan yang lebih tinggi. Jadi penderitaan selama hidup, penderitaan ketika sakaratul maut, plus penderitaan ketika diazab di alam kubur mengurangi kadar dosa. Walaupun dia orang kafir, sehingga nanti di akhirat diazab itu kadar azab itu sudah dikurangi dengan azab. azab yang mereka alami ketika di alam kubur. Jadi jelas ada hitung-hitungannya, ada kompensasinya lah. Orang yang diazab di alam kuburnya 3000 tahun sampai di akhirat juga diazab, itu azab 3000 tahun itu sudah mengurangi kadar azabnya.

0: Yes. Adil gak? Adil lah. Perhitungan kalkulasi Allah itu teradil dalam memberikan balasan baik keburukan ataupun kebaikan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi pertanyaan ke bapak-bapak lagi, kalau ada yang ngacung boleh, kalau enggak emak-emak lagi. Mangga emak-emak ada lagi?
1: Sok. Jadi artinya begini, Ustaz. Sampai kiamat nanti tetap diazab itu orang yang ada dalam kubur. Kalau seandainya mereka berdosa gitu loh, Ustaz.
0: Iya. Iya, sampai hari kiamat. Dari mana kita tahu? Dari hadis tentang azab kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi dan mimpi beliau wahyu. Diajak oleh dua orang, yang dua orang itu kemudian diketahui Jibril dan Mikail. Diajak keliling ke beberapa tempat. Di antaranya ada orang yang lagi duduk, di sampingnya ada orang yang lagi berdiri sambil memegang tongkat besi yang tajam. Itu tongkatnya ditusukkan ke rahang, tembus ke tengkuk. Terus satu lagi kiri, tembus ke tengkuk. Sakit enggak? Bingit sakit. Setelah itu dicabut lagi. Cabutnya juga sakit pasti. Kemudian tusuk lagi, kiri kanan, cabut lagi, dan seterusnya. Itu ada beberapa kejadian sampai Nabi ngeri melihatnya. Di akhir hadis ini lalu disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian telah membawa aku ke beberapa tempat, terangkan apa yang aku lihat tadi. Lalu oleh dua orang tadi dikatakan, adapun orang yang kamu lihat rahangnya ditusuk sampai tengkuk, itu azab bagi para pendusta. Dia keluar rumah menyebarkan kedustaan sampai kedustaannya menutupi ufuk. Dia diazab di alam kuburnya sampai kiamat, disebut ila yaumil qiyamah. Para penyebar hoax itu begitu. Dulu berdusta itu pasti dengan mulut, ya. Sekarang mah yang gak pandai ngomong juga bisa berdusta dengan jempolnya. Ngetik aja, bikin status di media sosial, upload, sudah ke seluruh dunia itu. Kalau itu berupa kedustaan, nyebar semuanya. Nah kayak gitu tuh di alam barzah sampai kiamat. Nabi selesai menyatakan, fu'ila hadza ila yaumil qiyamah, dia akan mengalami itu sampai hari kiamat. Lalu ada beberapa peristiwa lain yang semuanya itu berupa gambaran azab kubur. Jadi kita mengetahui bahwa azab seperti itu teralami sampai kubur, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan fu'ila hadza ila yaumil qiyamah, dia mengalami itu sampai hari kiamat. Kecuali kalau dia bertaubat sebelum matinya, terhapus. Terhapus catatan, terhapus azab di alam kubur, azab di akhirat nanti kalau sudah bertaubat. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya punya teman Batak Protestan, ya kan. Terus anaknya baru lahir, baru sekitar 1 bulan. Sempat dibaptis. Sekarang saya mau tanya, bagaimana posisi anak itu di setelah meninggal? Adakah?
0: Tabarakallahu fiik. Dibaptis sebulan atau belum?
1: Udah dibaptis dalam walaupun satu bulan, katanya teman saya, ya, sudah sempat dibaptis.
0: Kalau 1 bulan, sudah mukallaf apa belum? Belum. Jangankan sebulan, setahun juga belum. Baik, bagaimana nasib anak-anak orang kafir yang mati ketika anak-anak? Ulama ikhtilaf kepada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan anak-anak itu nanti diujinya di akhirat. Oleh Allah disuruh terjun ke neraka. Siapa yang melakukan perintah ini

0: Terjun ke neraka, niscaya neraka itu dingin baginya, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi siapa yang ketika diperintahkan masuk neraka enggak mau kabur, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, semua anak, baik anak orang muslim ataupun anak orang kafir, ke surga. Berdasarkan beberapa dalil. Pertama, seluruh anak lahir di atas Islam walaupun kedua orang tuanya kafir. Al-Quran dan hadis yang menyatakan demikian. Hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir. Ma min mauludin, mauludin ini dalam bahasa Arab disebut nakirah dengan tanwin. Dalam konteks nafi, nafi itu negatif, kalimat negatif. Ma tidak ada min mauludin yang lahir. Ini kan kalimat negatif, ada tidak ada. Kecuali lahir di atas fitrah. Kalau ada nakirah dalam konteks nafi umum, yang lahir itu baik yang muslim ataupun yang non muslim. Tidak ada yang bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, atadruna ma fitrah? Al-fitratu hiyal Islam. Tahu enggak kalian apa yang dimaksud fitrah? Fitrah di sini maksudnya Islam. Lalu Abu Hurairah membacakan ayat dalam surah Ar-Rum ayat 30, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam. Islam inilah fitrah Allah yang semua manusia dilahirkan di atas fitrah itu. Semua manusia lahir di atas Islam. Termasuk yang orang tuanya kafir, anaknya begitu lahir Islam, Muslim. Fa abawahu yuhawwidani yunassirani yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menasranikan dia, meyahudikan dia atau memajusikan dia. Kalau orang tuanya Nasrani, nanti dinasranikan setelah baligh. Kalau dinasranikannya ketika sebulan dibaptis, ya belum mukallaf dia. Masih muslim, sampai balik dia muslim. Walaupun orang tuanya ateis, walaupun orang tuanya musyrik, walaupun orang tuanya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, anaknya muslim. Makanya ketika anak tersebut mati, matinya di atas Islam. Karena itu dalam hadis yang tentang alam kubur tadi, peristiwa yang dialami oleh Nabi setelah melihat kejadian-kejadian azab, beliau dibawa ke sebuah pohon. Masuk di pohon itu ada taman indah. Di sana ada seorang orang tua dikelilingi oleh anak-anak. Ditanya itu siapa? Orang tua tersebut adalah Nabi Ibrahim dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin. Anak-anak orang muslim yang masih anak-anak lalu mati. Di alam kuburnya itu diasuh oleh Nabi Ibrahim di sebuah taman indah. Sudah ada bocoran nih, salah satu kondisi alam kubur bagi anak-anak kayak gitu tuh. Seneng gak anak-anak? Ya bingits lah, seneng. Diasuh Nabi Ibrahim di taman indah gitu. Para sahabat bertanya, wa auladil musyrikin, ya Rasulullah, apakah anak-anak orang musyrik juga? Wa auladul musyrikin, ya anak-anak orang musyrik juga. Kalau orang di alam kuburnya sudah bahagia, dipastikan di akhiratnya lebih berbahagia lagi. Alam kubur itu miniatur kehidupan akhirat. Siapa orang yang menderita di alam kubur, dia akan lebih menderita di akhirat. Siapa orang yang berbahagia di alam kubur, dia akan lebih berbahagia di akhirat. Jadi hadis inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang masuk surganya anak-anak yang wafat ketika belum balig, walaupun orang tuanya kafir. Karena anak-anak belum mukallaf. belum bisa membedakan yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah, belum dihisab seluruh amal-amalnya. Rufi al-qalam an thalatha, salah satu anisawin hatta yahtalima. Qalam, pena diangkat dari tiga golongan manusia. Salah satunya dari anak kecil sampai dia balig, sampai dia ihtilam, baru dihisab. Kalau belum, enggak dihisab, belum punya dosa. Tapi dia mati di atas muslim, maka dia ke surga. Ini pendapat yang lebih rajih di antara dua pendapat tadi. Jadi kalau pertanyaan ibu tadi, ada anak sebulan sudah dibaptis lalu mati. Matinya karena dibaptis gitu. Menurut pendapat yang lebih rajih, dia insya Allah ke surga walaupun orang tuanya kafir, dan walaupun dibaptisnya itu masih belum balig. Kecuali setelah balig, dibaptis, murtad dia. Sudah bukan muslim lagi, sudah nasrani lagi. Kalau sudah balig, sudah bisa membedakan yang hak dan batil. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang, membahas kondisi jiwa di alam kubur, gitu aja ya. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini, yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Cipinang Muara, Cipinang, Jakarta Timur, Komplek PP Adi Akarya. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, kita doakan semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tentunya semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, kami informasikan bahwa insyaallah pada ba'da zuhur nanti kami akan kembali menyajikan kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala pada siang hari nanti, langsung dari gedung RDTX Place Kuningan, lantai 25 Jakarta Selatan, dalam pembahasan pertengkaran pada hari kiamat, yang disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala pada ba'da zuhur sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan bahwa insya Allah pada ba'da maghrib malam hari nanti, kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah spesial terbuka untuk umum di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Pembahasan tema bekal seorang penghafal Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullah ta'ala, langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin malam tanggal 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 7 September 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وبعد. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, Samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min athamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia. Karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir, singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia, apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin, sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah secara dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah, wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia, seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama, mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyad itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyad itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Kau belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Salihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak sholat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak sholat. Padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum baligh. Iya betul. Tapi kok enggak baca bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru auladakum bis shalah li sab'in. Kau suruh anakmu salat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum baligh, betul. Belum wajib dia salat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya salat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun, lalu anak itu gak sholat, yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca jemaah. Kalau kita masih tidak mau membaca, kita lebih suka baca ya medsos, WA, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW. Apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan. Semua yang datang dari Rasul, larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya. Mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik, yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita. Bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tubuh kita ini, jasad kita ini, seindah apapun juga, dia akan binasa. Kemudian akan ditanam di dalam tanah ini. Dia akan hancur menjadi tulang belulang. Apapun keindahan yang ada pada seorang ketika hidupnya, tatkala dia meninggal, wafat, mungkin ukuran 5 hari, 7 hari, 10 hari, perutnya akan hancur, binasa, pecah. Kemudian apapun yang dalam tubuhnya akan segera hancur binasa. Itulah yang namanya tubuh fisik. Tapi roh akan naik ke atas. Roh orang-orang beriman akan naik ke langit. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala meninggal Utsman bin Madhun, ketika dia melepas ruhnya ke atas, matanya terbuka. Maka Rasulullah menutupkan mata Utsman bin Madhun. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubidat tabi'aha al-basar." Sungguh ruh seseorang apabila dicabut, maka pandangan mata akan melihatnya. Karena itulah kita melihat orang-orang yang wafat, terkadang matanya terbuka, dia melihat ruhnya ke atas. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap jasad inilah segala-galanya. Padahal wallahi tidak. Jasad ini akan hancur binasa berkalang tanah. Tapi roh dia akan berkekalan. Dia akan naik ke atas. Bagi roh orang-orang beriman, Allah akan angkat sampai ke atas langit ketujuh. Oleh karena itu, salah besar ketika orang begitu pedulinya dengan jasadnya, tapi dia lupakan ruhnya. Biarlah ruh Anda ini, biarlah jasad Anda ini, biarlah diri Anda tidak dikenal oleh penduduk bumi selama Anda dikenal oleh yang di langit, Allah Azza wa Jalla. Ada kisah yang sangat baik sebagai renungan setiap orang. Bahwasanya penampilan ini bukanlah segala-galanya. Tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa Taala adalah apa yang bersarang dalam hati kita. Apa yang bersarang dalam diri kita. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu senantiasa mencari sosok manusia dari negeri Yaman yang bernama Uwais. Bahkan disebutkan 10 tahun Umar pencarian untuk mencari Uwais. Setiap datang utusan-utusan dari negeri Yaman sebagai bantuan bala tentara, senantiasa Umar bin Khattab mencari hal fikum Uwais, apakah diantarkan Uwais. Sehingga tepat masanya, suatu ketika disebutkan manusia ada Uwais. Allahu Akbar. Maka Uwais dipanggil oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Uwais pun datang. Ketika itu bertanya, "Hal anta Uwais? Apakah engkau Uwais?" Dan riwayat ini tersebut dalam Sahih Muslim. Dia mengatakan, "Saya Uwais." "Apakah anda Uwais bin Amir?" "Iya, saya Uwais bin Amir." "Dari Murad?" "Iya." "Dari Qaran?" "Iya." Maka berkata Umar, "Wahai Uwais, istaghfirli. Mintakanlah kepada Allah ampunan untuk saya." Allahu Akbar. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, anda lebih layak untuk mendoakan saya. Siapa saya?" Kata Umar, "Tidak wallahi. Sungguh Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada saya, 'Sayatikum amdadun min ahli Yaman.' Akan datang kepada kalian bantuan dari negeri Yaman. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda yang begitu berbakti kepada ibunya. Dan sungguh pemuda tersebut bernama Uwais bin Amir. Dari Murad, dari Qaran. Bukankah engkau orangnya?" "Iya wahai Amirul Mukminin." "Bukankah engkau dahulu kala tubuhmu ini semuanya terkena penyakit sopa, yakni penyakit yang membuat seluruh tubuh ini berwarna putih berbeda?" Kata dia, "Iya Amirul Mukminin." "Bukankah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan seluruh penyakit sopa yang terdapat dalam dirimu?" Dia katakan, "Iya Amirul Mukminin." "Kecuali satu dirham?" Dia katakan, "Benar wahai Amirul Mukminin." "Bukankah engkau orang yang berbakti kepada ibumu?" "Benar wahai Amirul Mukminin." "Mintakanlah kepada Allah agar Allah mengampuni saya." Allahu Akbar. Seketika Uwais meminta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan untuk Umar. Kemudian berkata Umar, "Wahai Uwais, sudahkah kiranya jika aku tuliskan surat kepada gubernurku di Kufah agar dia memberikan kepadamu keistimewaan?" Subhanallah. Apa kata Uwais? "Wahai Amir Mu'minin, la'an akuna fi qabra'in nas ahabbu ilayya." "Sungguh apabila aku ada di tengah-tengah manusia, tidak dikenal manusia, tidak diketahui manusia, lebih kucintai daripada aku dikenal manusia." Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita, Uwais bukan orang yang cinta dengan ketenaran. Uwais bukan orang yang cinta popularitas. Uwais tidak ingin dikenal di bumi. Uwais bukanlah orang yang sosoknya gagah tampan puan. Tidak wallahi. tapi ruhnya naik ke atas. Ruhnya begitu mulia. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik tabi'i adalah Uwais. Subhanallah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu pernah menanyakan kepada penduduk Yaman, "Hal fikum? Apakah di tengah-tengah kalian ada seseorang yang mengetahui Uwais?" Maka dicarilah ketika itu. Ada seseorang dari tengah-tengah manusia dari penduduk Yaman yang mengetahui Uwais. Maka dia pun datang di hadapan Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu ardhah. Maka bertanya Umar, "Apakah engkau mengenal Uwais?" Dia katakan, "Wahai Amir Mu'minin, benar saya mengenal Uwais. Uwais bin Amir Al-Qarni. Bagaimana kau dapati dirinya?" Dia katakan, "Wahai Amir Mu'minin, Uwais di tengah-tengah kami adalah orang yang qalilul mata'. Dia bukan orang kaya. Dia adalah orang yang begitu sedikitnya perbendaharaan rumahnya. Enggak ada apa-apa di rumahnya. Rathul mata', enggak ada apa-apa. Dan dia orang yang tidak dikenal Uwais." Subhanallah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Uwais adalah orang yang dilecehkan di negerinya. Anak-anak mencemoohnya, orang-orang mencemoohnya. Orang-orang melecehkan dan menghinakan dirinya. Berkata Umar, "Sungguh Rasulullah mengatakan akan datang dari tengah-tengah negeri Yaman seorang laki-laki bernama Uwais dari Murad, dari Qaran. Sungguh andai kata dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan sumpahnya. Mintalah kepadanya ampunan. Mintalah kepadanya agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk dirimu." Allahu Akbar. Seketika orang ini begitu kagumnya dengan Uwais. Segera dia pulang ke negeri Yaman. Setiba di negeri Yaman, dia datangi Uwais dan dia katakan, "Wahai Uwais, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya." Maka berkata Uwais, "Subhanallah, anta hadithu ahdin bisafarin salih. Bukankah engkau baru pulang dari haji? Tentunya engkau membawa segala macam bentuk kebaikan. Engkau yang lebih layak meminta kepada Allah ampunan untuk saya." Dia katakan, "Tidak. Wahai Uwais, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni saya." Maka Uwais berkata, "Hal laqita Umar? Apakah engkau pernah berjumpa dengan Umar?" Dia katakan, "Ya. Umar yang mengatakan kepada saya agar meminta dirimu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni saya." Apa yang terjadi? Setelah Uwais Al-Qarni diketahui di tengah-tengah masyarakat memiliki begitu besarnya kedudukannya di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala, seketika esok harinya Uwais bongkar-bongkar yakni rumahnya. Dia bawa perkakas rumah tangganya yang begitu sederhananya dan dia tinggalkan negeri tersebut, pergi ke negeri di mana orang-orang tidak mengetahuinya. Sungguh, Uwais adalah mutiara. Dia tidak ingin dikenal. Dia tidak ingin tenar. Tapi Allah kenalkan dia kepada kita. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang dalam hidup ini mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari segala macam cara agar dia dikenal manusia. Dan sungguh berapa banyak orang-orang yang dikenal di bumi, tidak dikenal di langit. Allahu Akbar. Dan berapa banyak orang-orang tidak dikenal di bumi, dikenal di langit. Bahkan Allah kenalkan kepada kita Uwais sebagai pelajaran kepada kita semua bahwasanya tubuh kita ini bukanlah segalanya. Pangkat dan jabatan bukanlah segalanya. Tapi roh, iman yang tempat bersarang padanya, iman roh itulah segala-galanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak pula melihat kepada bentuk rupa kalian. Walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawi Muslim, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Hati, bagian dalam tubuh kita ini, itulah inti daripada segalanya. Ruh kita ini intilah segalanya, inti daripada segalanya. Oleh karena itu, berusahalah kita memperbaiki hati kita. Berusaha memperbaiki ruh kita dengan santapan ilmu, dengan santapan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenal kita di langit sekalipun orang-orang di bumi tidak ada yang mengenal kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Barakallahu fikum. Gimana kabar antum,
9: Ustaz? Alhamdulillah, hayakumullah.
8: Ya, ketemu lagi, Ustaz.
9: Alhamdulillah, alhamdulillah.
8: Bertanya lagi nih, Ustaz.
9: Oh, silakan, fadhal, silakan. Ada pertanyaan Ustaz, penting ya,
8: fadhal. Iya, Ustaz. Ya, ini sangat penting, Ustaz. Menghadapi fenomena dakwah sekarang nih, Ustaz.
9: Iya, iya.
8: Yang kita tahu, Ustaz, sekarang ini dakwah yang kita cintai sekali, Ustaz. Banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz.
9: Dakwah sunnah ya, jelas.
8: Dakwah sunnah ya, dakwah sunnah kita ini banyak banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz. Mm-hmm. Yang kita tahu banyak penolakan-penolakan, ustaz-ustaz kita banyak yang ditolak, ada yang di ceramah iya. Terus masjid-masjid banyak yang tidak boleh mereka masuk di masjid itu gitu loh.
9: Ada yang mendirikan masjid maka dilarang untuk memperbaiki masjidnya.
8: Iya, itu yang mendirikan itu dilarang. Ada juga yang di masjid umum kita tidak boleh masuk.
9: Tidak boleh masuk.
8: Gimana, Ustaz? Apakah metode kita ini, Ustaz, metode dakwah kita ini, apakah ada yang bilang kita terlalu keras? Apakah benar, Ustaz?
9: Merubah metode, ya, begitu maksudnya. Ya.
8: Jadi gini, Ustaz, orang-orang bilang kalian dakwah ini terlalu kaku, terlalu keras. Rubahlah gitu loh. Suruh rubah kita supaya kita menyenangkan banyak orang gitu loh. Supaya kita punya dakwah bisa masuk. Itu gimana, Ustaz? Kalau menurut antum gimana? Sedangkan gini, Ustaz. Afwan, Ustaz. Ana ini, Ustaz, ya. Kayak ana gini, Ustaz. Ana ini dulu kenal dakwah ini karena kemurnian dakwah ini yang ana tidak dapatin di tempat-tempat lain, Ustaz. Gitu loh. Ya Allah, ana ternyata berislam sekarang, ya ini gitu loh, Islam yang murni.
9: Dengan
8: gitu.
9: Dalil,
8: iya,
9: dengan pemahaman
8: dalil,
9: yang benar. Ya. Ya.
8: Gimana, Ustaz, dengan fenomena-fenomena ini, Ustaz?
9: Iya, barakallahu fikum. Anda sudah paham ya apa yang antum tanyakan. Jadi, perlu kita ketahui bersama bahwa dakwah para nabi dan para rasul alaihimu salatu wassalam adalah dakwah yang terbaik. Dalam ilmunya, cara penyampaiannya, kesabaran mereka, kelemah lembutan mereka. Bayangkan dakwahnya Rasulullah SAW disifati dalam Al-Quran. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيَضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Disebabkan rahmat dari Allah,

0: Mereka juga paham agama. Mereka mungkin makan lebih dahulu berdakwah dibandingkan kita. Masa kita mau katakan dakwah mereka semua salah.
1: Betul.
0: Metodenya mereka keliru. Masalah yang berhubungan dengan penentangan masyarakat, sudah kita katakan tadi, dialami oleh para nabi dan para rasul. Mereka didustakan. Rasulullah SAW digelari apa dalam Al-Quran? Digelari orang gila, syairun majnun, tukang syair yang gila. Digelari sebagai orang yang membawa asatirul awwalin, dongeng-dongeng dari orang-orang yang terdahulu. Padahal Nabi SAW, apakah ada yang lebih baik daripada dakwah beliau? Lebih lembut dibandingkan dakwah beliau? Lebih bijaksana dibandingkan dakwah beliau? Yang ketika orang-orang Yahudi saja datang ya untuk mengucapkan salam yang ternyata diplesetkan menjadi kebinasaan, assalamu alayka ya Rasulullah, jelas-jelas menghina Rasulullah SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim antum ketahui, marah mendengarkan dan membalas dengan apa? Wa alaikumussalam wa la'na, dan atas kalian kebinasaan dan laknat. Rasulullah SAW tetap menegur Aisyah dan mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifq, Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Dakwah yang seperti ini keadaannya yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang sempurna dalam segala halnya. Apakah ada penentangan? Jadi orang-orang Quraisy banyak penentangannya. Sekali. Nabi Nuh alaihissalatuwassalam bahkan yang menentangnya siapa? Anak dan istrinya. Demikian pula Nabi Lut alaihissalatuwassalam. Jadi tidak bisa kita menyalahkan dai kita. Memang kita katakan hendaknya kita koreksi diri secara umum ya. Mungkin kita banyak dosa kepada Allah, kurang ikhlas dalam berdakwah. Kita mohon pengampunan dari kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita mengatakan metode dakwahnya salah. Sekarang apakah tidak kita lihat hasil dari dakwah ini, orang-orang yang mendapatkan hidayah? Lihatlah ceramah-ceramah para ulama kita, Syekh Abdul Razak Al-Abad hafizahullah taala di Masjid Istiqlal, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan para ulama yang lainnya hafizahumullah taala. Berapa banyak masyarakat yang menghadirinya, mengambil manfaat darinya, menunjukkan kecintaan mereka kepada para ulama ahlu sunnah yang ini dengan taufik dari Allah melalui sebab dakwah kita kan. Betul. Melalui sebab media-media sunnah yang menyiarkan dakwah seperti ini. Seperti Rojak TV, termasuk Yufid TV dan yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga semua dalam kebaikan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini merupakan kesalahan dari metode kita yang harus dirubah total sama sekali. Kalau kita katakan tadi kita punya banyak kekurangan, punya banyak dosa, harus koreksi diri, introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah, itu benar. Tapi kalau dikatakan salah, para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, ini merupakan salah satu konsekuensi dakwah yang akan mengalami gangguan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan yang disebutkan oleh pamannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu Waraqah Ibnu Naufal yang mengatakan, ma ja'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seruan yang engkau bawa wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, kecuali dia akan disakiti di jalan Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menegaskan, ma udhiya ahadun fillahi ma udhitu bih, hadisnya sahih. Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah melebihi dari sakit yang aku alami di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Makanya ini merupakan ujian agar dai itu bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan antum perlu ingat, yang mengalami penentangan dakwah seperti ini, antum saksikan di lapangan, apakah orang-orang yang terkenal keras?
1: Iya, betul.
0: Ada juga yang sudah berusaha lemah lembut.
1: Ada yang terlalu berusaha untuk lemah lembut.
0: Sudah berusaha juga kena maksimal. Juga.
1: Kena juga.
0: Kena
1: betul,
0: juga. Jadi semuanya kena.
1: Iya.
0: Memang mereka-mereka, ya semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin, mereka-mereka yang mungkin kebanyakan orang-orang yang tidak faham tentang keindahan dakwah sunnah, ketika diprovokasi untuk mengatakan, oh ini dai yang akan menjelek-jelekan dakwah kita, menjelek-jelekan orang-orang yang kita kagumi, menjelek-jelekan guru-guru kita, akhirnya mereka bangkit, orang-orang awam ini. Ada sebagian yang sudah berusaha sangat lunak, tetap juga ditentang dakwahnya, tetap juga dilarang, tetap juga datang orang-orang yang mengusir dia, menghentikan kegiatan ceramah yang dilakukannya. Makanya di sini tidak kembali kepada masalah metode dakwah, tapi insya Allah ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting adalah ini merupakan teguran untuk kita mengoreksi diri kita secara umum dalam hal keikhlasan kita dalam berdakwah, metode kita yang mungkin kita harus malah lebih dekatkan dengan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

0: Alaihi Wasallam, yang jelas ini ya bukanlah merupakan kesalahan yang kita harus jadikan sebagai sebab untuk bersangka buruk kepada ustadz-ustadz kita yang menyampaikan dakwah yang hak ini. Justru kita ucapkan jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan atas usaha yang mereka lakukan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Barakallahu fikum.
1: Nah. Wa fikum barakallahu. Ya, Sat. Jazakallahu khair, Sat. Jadi gini, Sat, ana ada tamu. Jadi sikap kita murid-muridnya, sikap kita ini itu gimana, Sat? Maksudnya menghadapi ini gimana, Sat, kita? Sikap kita, Sat.
0: Ya. Barakallahu fikum. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak koreksi diri. Banyak koreksi diri dalam artian tadi kita mohon ampun kepada Allah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan-kekurangan kita tadi, kurang ikhlas misalnya para ustadznya sih mungkin kurang ikhlas dalam berdakwah.
1: Iya, Ustaz.
0: Adapun bagi murid-murid kita sebarkan kebaikan-kebaikan ini dan tetap bersabar ya dalam menanggung beban dakwah karena kita ingin kemuliaan seperti yang dicapai oleh para nabi dan para rasul yang terdahulu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallahu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: آيات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng, seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. membuat Allah bahagia dan senang.
4: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh berhadapan dengan Allah dan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan.

0: menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'u kasiyat ariyat ala ru'usihinna kaasnimatil bukhti il'anuhunna fa inna."
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran taiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'da. Ya khotiman azanillahu wa iyyakum para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan Senin siang di 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 7 September 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dalam tema pertengkaran pada hari kiamat yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang kami siarkan langsung dari gedung RDT Express lantai 25 Kuningan Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada siang hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Udwana illa ala dhalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah seusai kita menunaikan salat zuhur berjamaah, kita lanjut dengan kajian. Bulan lalu kita mengangkat tema bersaudara sampai ke surga. Itu cita-cita kita. Namun sayang, tidak semua persaudaraan berlanjut ke surga. Ada yang berubah. Persaudaraan, persahabatan, pertemanan berubah menjadi musuh. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Kadang seumur hidup bersaudara, tapi di akhirat bertengkar. Seumur hidup bersahabat sampai mati, tapi di akhirat bertengkar. Kenapa demikian? Karena selama bersaudara di dunia, bersahabat, hak dan kewajiban tidak tertunaikan. Amar ma'ruf nahi munkar, tawasobil haq, tawasobis sabr tidak dilaksanakan. Toleransi menormalisasi kejahatan, dosa dan kemaksiatan kawannya, sahabatnya, saudaranya tidak ditegur, tidak diingatkan, tidak dinasihati, merusak persaudaraan, dibiarkan malah ikut tenggelam. Persaudaraan seperti ini, pertemanan seperti ini, pertemanan yang tidak dilandasi oleh ketakwaan, kerak akan berubah jadi musuh. Temannya yang berdosa, bermaksiat dan dibiarkan sampai terkena azab di akhirat, menyalahkan sahabatnya. Kenapa kamu enggak tegur saya? Si sahabatnya bilang, saya enggan menegurmu. Kalau ditegur, kamu suka marah. Akhirnya dibiarkan. Akhirnya saling menyalahkan, bertengkar. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Az-Zukhruf ayat 68, ayat 67. Allah menyatakan, Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum liba'din adu illal muttaqin. Seluruh al-akhillah itu hubungan kasih sayang. Baik teman, jadi musuh. Orang tua dengan anak menjadi musuh. Atasan bawahan jadi musuh. Saudara antara adik dengan kakak jadi musuh. Seseorang dengan kawan dekatnya, kawan akrabnya menjadi musuh pada hari kiamat. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena persahabatannya dilandasi ketakwaan, terus bersaudara sampai ke surga,

Seperti yang pernah kita terangkan di bulan yang lalu, bersaudara sampai ke surga. Tapi kalau persaudaraan itu tidak dilandasi oleh ketakwaan, dilandasi oleh kepentingan duniawi, dijamin berubah menjadi musuh. Dan kelak pada hari kiamat akan bertengkar satu sama lain. Ada 7 macam pertengkaran di akhirat. Ini yang kita akan rinci. Dan tidak akan ketujuh-tujuhnya terbahas di hari ini. Kita akan rinci satu-satu. Pertengkaran pertama dimulai dari yang terdekat terlebih dahulu. Yaitu pertengkaran seseorang dengan dirinya sendiri. Kita semua terdiri dari 2 unsur. Unsur lahir dan batin. Raga dengan nyawa. Ruh dengan anggota badannya. Lalu kita jadi orang. Orang ini terdiri dari ruh dan badan. Semua perintah, semua larangan tertuju kepada dua-duanya. Salat. Aqimus sholat, dirikan sholat, itu tertuju kepada dua-duanya. Raga kita, badan kita harus sholat, batin kita pun harus ikut sholat. Rata-rata kita kan hanya badan aja sholat ya. Batinnya ingat kemana-mana, ingat ke kerjaan, ingat ke dagang, ingat ke untung rugi, ingat ke urusan lain. Badannya ruku, sujud, baca-baca, tapi pikirannya kemana-mana, gak ikut sholat. Rata-rata begitu kan. Nah, nanti pada hari kiamat, bagi orang-orang yang durhaka, dua-duanya kena azab. Karena kedurhakaan. Lalu kedua-duanya itu saling menyalahkan ruh. Menyalahkan badan, badan menyalahkan ruh, lalu bertengkar satu sama lain. Sebagaimana diterangkan dalam oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Munduh dalam kitab namanya Kitab Ar-Ruh, sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yakhtasimun nas yaumal qiyamah hatta takhtasimar ruh ma'a jasadi. Akan bertengkar manusia pada hari kiamat dengan banyak pihak. Tadi saya jelaskan dengan 7 pihak. Sampai bertengkar pula ruh.

sana. Yang nyuruhnya hati. Kalau hati buruk menyuruh yang buruk, anggota badan berbuat yang buruk. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Segumpal daging ini baik, baik amal yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau buruk, buruk pula. Segumpal daging ini hati. Nama lain dari jiwa, qalb. Hati yang memerintahkan anggota badan. Jiwa yang menyuruh raga untuk berbuat. Makanya kata jasad kepada ruh, kamu yang nyuruh saya, kamu yang harus bertanggung jawab. Ruh menyalahkan badan karena badan yang berbuat, badan menyalahkan ruh karena ruh yang memerintahkan. Siapa yang salah? Fayab'athullahu malakan yufassilu bainahuma. Lalu Allah mengutus satu malaikat untuk menengahi antara keduanya. Berkatalah malaikat kepada ruh dan badan, inna masalakum maka masali rajulin muqidin wa basirin wal akhar daririn dakhala bustanan. Perumpamaan kalian berdua ini tak ubahnya seperti dua orang. Satu orang dia lumpuh, gak bisa melangkah, gak bisa berbuat, tapi melek melihat. Satu lagi dia bisa bergerak, bisa melangkah, cuma buta, gak bisa melihat. Kedua-duanya bersatu. Lalu berkata si muqid, kata si buta, aku bisa meraih tapi aku tidak bisa melihat. Akhirnya kerjasama. Kata si lumpuh, irkabni fatanawalha. Coba kamu lakukan instruksi aku lalu raih. Akhirnya dikasih instruksi oleh si lumpuh. Maju sekian langkah, geser ke kiri, ke kanan sekian langkah, ulurkan tanganmu. Si lumpuh menyuruh si buta yang melaksanakan. Teraihlah buah itu dibagi dua. Dua-duanya punya andil dalam pencurian. Lalu kata malaikat, fa'ayyuhumal mu'tadi, siapa di antara dua orang ini yang bersalah, si lumpuh atau si buta? Maka ruh dan badan serempak menjawab, kedua-duanya bersalah, dua-duanya punya andil. Instruksi si buta mengeksekusi. Apa kata malaikat? Kalian dua pun seperti itu. Kalian dua-duanya memiliki andil dalam kejahatan yang kalian lakukan. Makanya yang terkena azab dua-duanya. Ruh kena azab, badan juga kena azab. Kedua-duanya punya andil dalam melakukan dosa. Ruh dan badan yang mana? Ini. Badan yang ini yang berbuat, ini yang berbuat. Ini pula yang harus dapat balas. Ini yang harus bertanggung jawab. Bukan ruh yang baru, badan yang baru, angat tidak adil. Kalau badan yang kita pakai berdosa, bermaksiat ini, lalu yang diadab badan baru yang diciptakan, enggak adil. Badan ini dan ruh ini yang berbuat. Tapi kan badan ini telah hancur, dekat di dunia, dikubur. Gimana cara mengembalikan? Jangan khawatir, jangan bingung. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Bukan kita yang mengembalikan. Bagi Allah mudah. Jangan mengembalikan hal yang pernah ada. Lalu musnah, lalu kembalikan. Yang tak ada pun Allah bisa lakukan. Allah bisa bikin tanpa model, tanpa contoh. Sulit mana membuat baru tanpa contoh atau membalikan yang pernah ada lalu diadakan lagi. Lebih sulit.

berkreasi tanpa contoh. Jangankan orang, langit dan bumi jauh lebih kompleks, lebih besar, lebih dahsyat, sulit menciptakannya. Bagi Allah mudah, apalah menciptakan manusia, apalagi manusia yang sudah hancur jauh lebih mudah. Allah menyatakan, a'antum asyaddu khalqan amis sama'a banaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya atau langit yang tertata? Tentu saja menciptakan langit jauh lebih susah, tapi bagi Allah gampang. Apalagi menciptakan kamu manusia yang kecil, itu lebih gampang. Apalagi mengembalikan orang yang pernah ada, hancur, dikembalikan, diadakan lagi, itu jauh lebih gampang. Dan Allah telah membuktikan Uzair. Kenapa dia disebut anak Allah? Karena keluarbiasaan, salah satu keluarbiasaan. Salah satunya dia membawa keledai, di atas keledainya itu ada makanan, minuman, perbekalan, melewati satu daerah yang sudah mati, enggak ada kehidupan. Dia bertanya, "Rabbi kaifa tuhil mauta?" Ya Allah, gimana caranya engkau menghidupkan lagi yang sudah mati? Fa amatahu mi'ata amin. Maka Allah tidurkan dia selama 100 tahun, lalu dibangkitkan lagi. Ditanya, kam labista, berapa lama kamu tidur? Dalam ayat ini, fa'amatahu, Allah matikan dia selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dibangkitkan lagi. Ditanya, kam labista, berapa lama kamu tidur? Dia menjawab, labithu yawman aw ba'du yawm. Aku tidur sehari atau setengah hari. Disebut bal labitha mi'ata am. Tur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihat makananmu tidak basi. Wandr ila hima. Sekarang lihat keledimu. Dilihat keledinya sudah tidak ada. Yang ada sebagian tulang bersakan. Dagingnya, darahnya, jeroan sudah habis enggak? Sebagian tulang. Ternyata sudah mati 100 tahun kebayang. Perhatikan bagi karena kami menyusun tulang belulangnya, menyusun ging dan jeroannya, darahnya, lalu kami bungkus dengan kulit, lalu ternyata jadi seperti sedia kala. Terlihat oleh orang yang kemudian dikenal dengan Nabi Zair tadi. Hilang selama 100 tahun, muncul lagi dalam keadaan masih utuh, gak belia. Yang lain sudah tua, banyak yang sudah mati. Ini si utuh, diklaim anak Allah. Padahal Nabi biasa. Ini contoh bagaimana mudahnya Allah menghidupkan kali keledai yang sudah hancur. Bahkan tulang belulangnya pun sebagian sudah hilang. Ingatkah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, Rabbi kaifa tuhil mauta. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati? Kata Allah, afatumin, kamu belum yakin. Dijawab, walakin lima inna qalbi, untuk lebih meyakinkan. Anggap oleh ekor burung lalu jinan, di mana mereka berada, kalau kamu panggil, pasti datang. Ditangkap 4 ekor burung, dijinakan, setelah itu cincang. Terus satukan dagingnya, tulangnya, bunyinya, darahnya. Terus di beberapa gunung. Sudah hancur tuh. Panggil lagi. Pas panggil burung itu 4 matnya datang lagi dalam keadaan seperti sedia kala. Jadi jangan pertanyakan. Kenapa raga ini yang kelak bisa atau kena nikmat di surga. Itu bukan badan sudah hancur. Itu mudah bagi Allah yang ngaturkan kita. Itu bukan ranah akal. Akal kita enggak akan mampu untuk memahami. Yakini saja sebagai salah satu bentuk dari kekuasaan Allah. Inilah pertengkaran pertama di akhirat. Yaitu kita, jangan salah, semoga kita tidak bertengkar. Seseorang bertengkar antara ruhnya, jasadnya di hari kiamat. Nanti dua-duanya saling menyalahkan. Pertengahan kedua adalah masih terdapat.

masyarakat. Seseorang bertengkar dengan dirinya, yaitu dia menyalahkan anggota badannya, menyalahkan tangannya, kakinya, kulitnya, dagingnya. Karena apa? Karena nanti pada kiam, ketika diminta saksi atas pengakuan kita, jangan kita, atas pengakuan seorang yang durhak, ngaku bahwa dia mau si itu dari pihak lain, mau harus dari dirinya sendiri. Karena kalau dirinya yang memberikan persaksian, pasti menyematkan gitu. Oleh Allah kabul. Ditutup mulutnya gak bisa bicara, lalu Allah nuruh tangannya, kaki, tulangnya, dagingnya berbicara. Ini seluruh anggota tubuhnya memberikan persaksian secara jujur. Sudah melakukan dosa ini, maksiat ini, kesalahan ini, kekeliruan itu, dan seterusnya. Meratkan. Setelah itu Allah buka lagi mulutnya, lalu Allah biarkan dia, Allah tinggalkan. Ya marahku Allah badannya, kenapa kamu memberi persaksian memberatkan? Untuk kepentingan kamu, aku ini berdebat dengan Allah supaya selamat. Ternyata mencelakan. Ini pertengkaran oleh Allah disebut Al-Quran berapa ayat. Salah satunya adalah surah Fussilat. Mulai ayat 9 sampai 21 kata Allah Azza wa Jalla, wa yauma yusyaru a'dallahi ilar fahum za'un hatta idza ma'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa saruhum wa juduhum bima kanu ya'malun qalu li uludihim ma shahidtum baina qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla shay' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi tarja'un. Pada hari kiamat, ketika musuh-musuh Allah dikumpulkan lalu digiring ke api neraka. Sampai mereka tiba di pintu neraka, maka pendengaran, penglihatannya, kulitnya memberi saksian terhadap apa yang dilakukan. Hati-hati, ikhwah, dengan pendengaran nanti akan memberikan persaksian. Dengar apa nih di telinga? Kajian, murtal, ceramah-ceramah ilmiah, atau musik dan lagu. Ini akan memberikan persaksian. Dipakai lihat apa ini mata. Ini akan memberikan persaksian. Syahida alim sam'uhum sarum wa juluduhum kulita juga. Itu berkatalah orang-orang ini kulit-kulit mereka. Lima syahidtum alina. Kenapa kamu memberi persaksian yang memberatkan kita? Yang celakakan kita. Kalau menjawablah sang kulit, mata, telinga, semua anggota badan, antaqalladzi antaqulla syai, yang membuat kami bisa bicara jujur, lah Allah yang membuat sesuatu bicara. Jadi bertengkar yuk antara orang dengan anggota badannya. Lebih rinci diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Diterima dari Abu Sa'id Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari dua sahabat. Dua-duanya mendengar. Lalu dua-duanya menyampaikan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yalqil 'abdu rabb fa yaqul Allah, alam krimakum wa usawwidum wa usawwidkum wa uzawwidum wa usakh wa usakh laka khail wal ibal." Hamba pada hari kiamat berjumpa dengan Allah. Lalu Allah berfirman kepada hamba ini, bukankah waktu di dunia telah memuliakanmu, mengangkat derajatmu, memberpasangan kepadamu, kutundukan kuda unta bagimu, kamu bisa menikmati semua fasilitas yang aku berikan, nikmat yang aku berikan kepadamu. Ditanya Allah, hamba ini berjawab, bala ayra,

Ya, saya mengaku nisyan, lupa, tidak selalu maknanya tidak ingat. Tapi lupa bisa berarti mengabaikan atau menghinakan. Kata Allah, aku lupakan kamu sekarang karena kamu dulu sudah melupakan aku. Lupa di sini apakah Allah tidak ingat ke dia? Bukan. Diabaikan, dihinakan. Karena orang ini dulu waktu di dunia juga mengabaikan Allah, meremehkan Allah Azza wa Jalla. Maka dibiarkan, diabaikan, dihinakan. Summa yalqasani. Lalu bertemu lagi yang kedua. Ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh Allah. Aku telah memuliakanmu, memberimu ini. Kamu akui? Iya, dia akui. Kamu yakin akan bertemu aku pada hari ini? Dijawab, tidak. Terus begitu. Diabaikan lagi oleh Allah. Sampai yang ketiga kali. Nah, setelah ketiga, jawabannya berbeda. Orang ini menjawab, amantu bik wa bi kitabik wa bi rasulik wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairi mastata'a. Ya Allah, ketika aku di dunia, aku beriman kepadamu, beriman kepada kitabmu, kepada rasulmu, aku sholat, aku saum, aku sodakoh. Dia memuji diri semampu yang dia bisa. Padahal waktu di dunia tidak ibadah, tidak beramal soleh, mengabaikan perintah Allah. Apa kata Allah? Ala nab'atsu syahidana 'alaik, mau enggak aku datangkan saksi atas pengakuanmu? Fayufakkiru fi nafsihi man alladhi yashhadu 'alayya. Dia berpikir, siapa yang akan menjadi saksiku? Deg-degan tuh. Apa yang terjadi? Fayakhtimu ala fihi. Dikunci mulutnya oleh Allah. Fayuqalu li fakhidihi antiqi. Lalu Allah berbicara kepada paha orang itu, berbicaralah kamu. Fatantiku fakhiduhu wa famuhu wa idhamuhu bi amalihi makana. Maka berbicaralah pahanya, mulutnya, tulangnya, dagingnya, terhadap semua amal yang telah dia lakukan. Dan ternyata pengakuan anggota badannya sebaliknya dari apa yang diungkap oleh mulutnya tadi. Sholat, saum, zakat, dan seterusnya. Enggak, dulu aku bermaksiat, dulu aku berdosa, dulu aku begini. Wadzalikal munafiq, dan inilah pengakuan orang munafiq. Setelah itu, lalu dibiarkan, ditinggalkan. Orang munafiq marah kepada badannya. Kenapa kamu memberikan persaksian yang memberatkan, mencelakakan kita? Dasar celaka kamu. Untuk kamulah aku berdusta kepada Allah. Dalam hadis lain, Nabi SAW kata Anas radhiyallahu an, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Kami saat itu sedang berada bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau tertawa. Faqala, lalu beliau berkata, hal tadruna mimma adhak, tahu enggak kamu kenapa aku tertawa? Apa yang aku tertawakan? Qal, qulna Allahu wa rasuluhu alam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau menjawab, min mukhatabatil amdi rabbahu. Aku tertawa melihat, mendengar atau mengetahui dialog antara seorang hamba dengan Allah.

pada hari kiamat nanti. Ketika Allah menghisab dia, bertanya tentang amalannya, orang itu berkata, Rabbi alam tujirni minal zulam, ya Allah, bukankah engkau telah menjamin tidak akan berbuat dolim kepadaku? Kata Allah, iya, bala. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an, wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini, satu jiwa pun tidak akan didolimi, dan kalian tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan amal kalian. Itu surah Yasin. Jadi orang ini aku dijawab ya. Orang ini kemudian berkata, inni la ujizu ala nafsi illa syahida minni. Aku tidak mengizinkan seorang pun menjadi saksi atas amalku kecuali diriku sendiri. Dia tidak menerima persaksian para malaikat, persaksian manusia lain, persaksian langit dan bumi. Saya lupa apakah di sini kita pernah membahas ketika para saksi didatangkan. Belum ya, di tempat lain sudah. Jadi yang akan menjadi saksi kita pada hari kiamat para malaikat. Sesama para nabi menjadi saksi bagi umatnya, sesama manusia yang melihat perilaku perbuatan kita, termasuk tanah yang kita pajak-pijak menjadi saksi. Kata Allah, yauma idzin pada hari itu bumi tukhbiru akhbaruha, memberikan kau idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala wa qala al insanu ma yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari itu bumi memberitahukan kabar-kabarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma akhbaruha, tahu kan akan didatangkan saksi yang lain. Summa yakhtimu ala fihi, lalu Allah menutup, mengunci mulutnya. Fayuqalu li arkanihi antiqi, lalu Allah berfirman kepada anggota badan orang itu, bicara kamu. Fatantiku bi amalihi, lalu semuanya bicara. Telinganya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, tulangnya, dagingnya, semuanya berbicara tentang amal-amal yang dahulu dilakukan. Jangan ditanya, kok bisa gak masuk akal, emang punya mulut dan bibir? Enggak, untuk bisa mengeluarkan suara gak perlu alat bicara yang namanya mulut, lidah, tenggorokan, ada pita suara. Enggak, manusia aja bisa membuat benda mati mengeluarkan suara ya. Lihat TV, lihat telepon, lihat tape radio, enggak ada mulut, enggak ada bibir, enggak ada pita suara, tapi kok bisa ngomong, bisa mengeluarkan suara? Itu baru manusia, apalagi Allah Azza wa Jalla ya. Malah mulut yang punya alat-alat bicara saat itu gak bisa ngomong. Kekuasaan Allah dikunci mati mulutnya, lalu disuruh semua anggota badannya berbicara, lalu berbicara. Semua memberatkan orang ini. Summa yukhalli bainahu wa bainal kalam, lalu Allah tinggalkan dia. Allah buka lagi mulutnya, lalu mulutnya itu berkata kepada anggota badannya, bu'dan lakunna wasuhqa fa'ankunna kuntu unadil. Celaka kamu, celaka binasa kamu. Tapi anggota tubuhnya ternyata memberikan persaksian yang membinasakan, yang memberatkan. Bertengkarlah antara dia dengan anggota badan. Pertengkaran kedua di akhirat, pertama ruh dengan jasad, yang kedua seseorang dengan anggota badan, yaitu seseorang bertengkar dengan korinnya. Korin ini ada dua, jin atau malaikat. Semua manusia dikasih korin satu dari

0: jin, satu dari malaikat. Dua-duanya memberikan persaksian atas amal orang ini. Quran menjelaskan itu. Si Korin jin ini menyalahkan, yang membuat aku sesat, aku berdosa, aku bermaksiat gara-gara si jin Korin ini nih. Si jin Korin menepis, menyanggah. Ayat yang menjelaskan masalah ini adalah, mungkin bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya, tinggal tersisa 3 menit untuk tanya jawab, karena jam 1 jamaah sekalian. Ya, tidak akan cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada. Cukup
1: jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada siang hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa kembali ke Bandung dengan selamat tentunya dan bisa beraktivitas kembali di seperti sedia kala di Bandung dan mengisi kajian untuk esok hari. Dan kami informasikan bahwa insya Allah pada Selasa besok akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di Masjid An-Nafi. Penjelasan tentang mengenal alam malaikat yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di Masjid An-Nafi, Resort Dago Pakar, Jalan Dago Pakar Permai 7, Kabupaten Bandung, dalam pembahasan yang bisa melihat malaikat, yaitu insya Allah akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan ikhwati mana azanillahu ayyakum, kami informasikan juga bahwa insya Allah di Bada Maghrib nanti akan kembali akan hadir kajian spesial bersama Ustadz Abdurrahman Fadli, ya insya Allah pada hari Senin ba'da maghrib sampai dengan selesai disiarkan secara langsung dan dilaksanakan di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Bagi para pendengar dan pemirsa yang berdomisili di Batu Jajar dan sekitarnya, silakan bisa menghadiri kajian tersebut langsung di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Adapun kajian dalam tema yang akan disampaikan yaitu dalam tema Bekal Seorang Penghafal Al-Quran bersama Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu ta'ala. Ya khatimana azanillahu ayyakum, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami aturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan para pendengar semuanya yang hadir di atau membersamai siaran kita di siang hari ini. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyiaran kajian yang kami siarkan. Terus dukung dan simak program-program dari ataupun siaran-siaran dari Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dan doakan kami untuk dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk proses perpindahan frekuensi dari frekuensi AM ke frekuensi FM insyaallah. Dan kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan kepada para pendengar dan pemirsa atau siapapun yang mendukung dan telah berkontribusi dalam donasi peralihan frekuensi dari AM ke FM. Kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan. Dan bagi para pendengar yang akan kembali berdonasi, silahkan bisa mengakses di www.radiotarbiyahsunnah.com. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Cepi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أمامكم.
1: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa ya. Arwa

0: bintu Quraisy bin Rabi'ah yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
1: pedagang kaya raya.
0: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abil Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir
1: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah.
0: Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kathirul sya'ar, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
1: Di antaranya digelari dengan Zunurain
0: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan

0: Ya, kata Nabi SAW dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga, Uthman, nomor tiga. Uthman fil jannah. Kemudian keempat, Ali fil jannah. Keistimewaan Uthman yang paling istimewa adalah dalam Perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan Al-Usrah, artinya sulit. Kenapa Perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena Perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk Perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Uthman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Uthman? Uthman, dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Uthman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Uthman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Uthman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Uthman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Uthman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul. Mereka mengepung rumah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser. Dan Uthman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman tidak boleh keluar rumah. Uthman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang. Dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang, mengeluarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Uthman waktu itu, berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Uthman, untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Uthman, pulang. Uthman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW, yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Uthman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Uthman dibunuh. Malam harinya Uthman bermimpi. Uthman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Uthman, "Ya Uthman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Uthman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Uthman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah. Mau bunuh Uthman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Uthman. Kata Uthman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Uthman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Uthman, Uthman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Uthman. Dan dia sombong. Uthman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Uthman. Kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Uthman. Maka Uthman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Uthman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Uthman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah wahuwa sami'ul alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Ustaz, bagaimana dengan kami yang sedang haid atau nifas dalam hal membaca Al-Qur'an? Masih bingung, belum yakin dengan beberapa pendapat, mana yang harus diikuti? Iya, para ulama yang ikhtilaf dalam hal kebolehan wanita haid atau nifas membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagian melarang, kecuali ada kecualinya. Kalau dalam rangka belajar atau mengajar. Sebagian di antara mereka dengan mengatakan dengan tidak memegang mushafnya. Ya, bisa ditaruh atau bisa dari hafalan. Seorang mahasiswi mau tes ujian hafalan Al-Quran tapi lagi haid. Apa-apa gak masalah. Atau seorang dosen wanita mau menguji hafalan Al-Quran. Maka gak masalah, dibolehkan ya. Jadi adapun kalau tidak ada begitu, tidak ada kepentingan yang mendesak, sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Ulama kedua menyatakan boleh, karena tidak ada larangan baik membaca Al-Quran ataupun memegang mushaf Al-Quran ketika haid atau nifas. Apa alasannya? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang melarang. Melarang sesuatu disebut tasyri', menetapkan syariat larangan. Menetapkan syariat larangan harus dari ayat atau hadis yang sahih. Dan tidak ada ayat dan hadis yang sahih yang melarang itu. Adapun Al-Quran yang seringkali dipakai untuk melarang menyentuh Al-Quran kecuali sedang suci adalah surah Al-Waqiah ayat kesekian. Cari dari ayat pertama sampai terakhir. Allah berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilu min rabbil alamin. Sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Yang berada dalam kitab yang terpelihara, yaitu lauhul mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh lauhul mahfuz itu kecuali makhluk yang disucikan. Nah, orang memahami tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali sedang suci. Padahal ayatnya adalah tentang lauhul mahfuz dan tidak bernada larangan. Tapi bernada khabariyah atau informasi, tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfuz kecuali para malaikat yang disucikan, makhluk yang disucikan yaitu malaikat. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran, enggak. Terlebih, sudah adakah mushaf di zaman Nabi SAW? Belum, Al-Quran belum dikodifikasikan, belum dikumpulkan dan dibuat mushaf, belum. Kalau mushafnya belum ada, maka tidak mungkin ada larangan menyentuh mushaf. Karena mushafnya belum ada. Ayat tadi bukan larangan menyentuh mushaf, tapi ayat tadi hanyalah menyatakan tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfuz kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Ya. Itu pertama. Kedua, ada yang hadis yang dijadikan dalil. La yamassul Qur'an illa thahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Pertama, kata Syekh Al-Albani, beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Hadis ini dhaif sanadnya, lalu dijelaskan kedhaifannya. Dan seluruh hadis yang melarang menyentuh Al-Quran atau mushaf Al-Quran, semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Dia beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Nah, andai kata beliau, andai hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, makna suci di sini harus diperjelas. Apakah suci dari hadas, hadas kecil atau hadas besar, ataukah suci dari najis, ataukah suci jiwanya? Dari seluruh dalil yang ada, kalau ditakdirkan hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, maka makna suci di sanalah muslim, suci hatinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al mu'minu la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Apa yang tidak najis? Jiwanya. Badannya mungkin najis. Seorang bapak atau ibu mangku anaknya yang masih balita cer ngompol. Badannya suci apa najis? Najis. Tapi dia tetap al mu'minu la yanjus. Mukmin itu enggak najis, jiwanya enggak najis. Seorang muslim, umpama yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, jalan pakai HP gitu ya, pakai tangan, pakai kaki. Tapi maksudnya gini, HP di depan ada septic tank yang tidak ditutup, kejubur. Najis tidak? Najis badannya, tapi jiwanya suci. Sebaliknya orang musyrik, jiwanya najis walaupun badannya bersih, sudah mandi pakai sabun gitu ya. Mandinya sehari sampai 7 kali. Bersih. Tapi badannya yang bersih, jiwanya najis. Innamal musyrikuna najasun. Hanyalah orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Najis jiwanya. Badannya mungkin bersih. Kalau salaman dengan kita enggak perlu dicuci ya. Najis, cuci. Enggak. 7 kali pakai tanah. Enggak. Badannya suci. Tapi jiwanya najis. Makna tohir bisa bermakna dia muslim. Tohir jiwanya, suci jiwanya. Adapun orang musyrik, najis jiwanya. Ya, maka tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali seorang muslim. Dan ini diperkuat dengan dalil lain, terlarangnya pasukan muslim membaca lembaran, membawa lembaran-lembaran Al-Quran ke negeri musuh. Ketika mau menyerang atau perang dengan negeri musuh, gak boleh membawa tulisan-tulisan Al-Quran. Khawatir nanti jatuh ke tangan orang kafir lalu dihinakan. Berdasarkan hal itulah, la yamasul Quran illa thahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, maknanya orang muslim. Kalau ditakdirkan hadis ini sahih, tapi ternyata dhaif. Kalau toh sahih, suci di sana bukan suci dari hadas. Tapi suci jiwa itu seorang muslim, ya. Maka hadis ini tidak berisi larangan menyentuh ayat ataupun hadis yang melarang hal tersebut, ya. Maka dari sinilah sebagian ulama menyatakan dibolehkan baca Al-Qur'an. Dibolehkan menyentuh mushaf Al-Qur'an, ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya cenderung kepada pendapat kedua ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Ngaji. Belajar agama. Sinau Al-Qur'an. Itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, saat mereka menyampaikan wajangannya, la yanalul ilma mustahyin wala, itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan.

Kok kenapa orang ngaji? Isin lah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior. Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung. Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis-majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam?
budak, budak, hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan nengirat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu di kursinya dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desaan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Mau nyokor kaya ditraktir terus Ustaz. Mulanya aku betah nyokor kaya. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi. Kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karo kae jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karo kae mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, nak kembul karo kayak kepenak, kenang apa?

0: ya bisa utuh. Oh kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran nomor sing bakalan metu sing ndi. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisu rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya. Justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa? Sama Zainal Abidin. Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk, bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kajian Islam ilmiah.

Ustaz, anak baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Kalau kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus,

0: Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah kafara qal. Inni bari umming. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'ul dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari'u mink. Aku berlepas diri dari kamu. Orang atau makhluk mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan sul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula laya'malu bi'amali ahli jannah hatta layakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Faisbiqu alihil kitab. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulu hawa waliyadu billah. Ada orang yang ibadah terus. Bukan amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta. Tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa. Mati dalam keadaan demikian. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan sul khatimah, para nabi menyatakan, al-a'mal kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat. Bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, CDR ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi enggak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung enggak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut enggak ada. Ya. Seperti.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Iya. Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haq wa hum kadzalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran, tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi Dajjal, melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan

0: Kan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim. Dan ingin menjadi bagian daripada tadi, sekelompok kaum yang eksis, sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal, atau diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil, da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
1: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kalau perlu kata ustaz di
0: iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, tangganya makin tinggi, jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah, atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut. Menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
2: Terlahir Ustaz, terlahir ya, kasih. Ya.

0: pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu kesannya apa, kemudian ya pesan bagi kami yang muda-muda ini
1: awam ini gimana Ustaz? Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabu tauhid, usulu salasah, kasfus subhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz menjawab.
4: Halo Ustaz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang

للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك Kemudian siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursilalah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahan. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib terus petir menyambar, hujannya enggak jadi. Pernah? Sering. Mungkin apa di atas kita hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin, mau tidak, hujan gak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya baik. Wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar gak hujan. Pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus weh hujan nate ngagebret. Si dukunna oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan aja. Hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun. Menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara-lumpat. Sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya. Mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang. Itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat. Yang disebut salat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa. Ada awan hitam terus berhujan. Khutbahnya belum selesai. Hujan turun. Kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu. Itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk salat, namanya salat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan salat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti.

0: sampai Jumat berikutnya. Matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Itu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka iman memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari.

0: Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan.
4: perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Mutiara Hikmah.
4: Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi SAW? La'allaka turzakubi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Hafalkan doa ini.
7: Ud'uni astajib lak.
8: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu
10: a'lam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. setidak-tidaknya. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.
14: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Saudara-saudaraku, sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insyaallah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حضرين جماعة مسجد Darul Ihsan Cimahi يا الله مليكن. Pertemuan beberapa Senin yang lalu, dua Senin lalu, kita sudah membahas tentang makna La ilaha illallah. Maknanya adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Makna dari La ilaha illallah itu pun dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam Al-Qur'anul Karim Surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Kata Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Ibrahim ini dijuluki oleh Allah dengan Khalilullah, fattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Beliau disebut dengan sebutan Imamul Hunafa, imam orang-orang yang hanif. Dan beliau rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya disebut Azar. Para ulama ahli tafsir, Azar bukan nama dari bapaknya tapi gelar bagi bapaknya sebagai manusia yang dihormati karena tukang membuat patung yang kemudian disembah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku bara'. Bara' itu dalam bahasa Arab disebut sifat musyabbahah dari al-bara'ah. Al-bara'ah artinya berlepas diri. Ada surat namanya surat al-bara'ah. Surat keberapa? Kesembilan. Disebut juga surat At-Taubah. Al-Bara'ah artinya memutuskan hubungan. Karena surat ini berawal dengan Bara'atum minallahi wa rasulihi. Ini adalah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Awal surat ini sudah ngajak perang. Karena itulah di awal surat ini tidak dicantumkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu alasannya adalah karena ini ngajak perang, ngajak ribut, maka tidak cocok kalau diawali dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Engkau pengasih penyayang tapi ngajak ribut, kan enggak pas. Sama dengan mau menyembelih jangan bismillahirrahmanirrahim. Saya bismillahi Allahu akbar. Ini salah satu alasan kenapa al-bara'ah itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasan kedua, karena al-bara'ah itu satu tema dengan surat sebelumnya. Surat ke-8. Itu surat apa? Al-Anfal. Al-Anfal berbicara tentang perang. Sampai salah satu ayatnya, ya ayuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Gitu. Hai nabi, kabarkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Al-Bara'ah juga masih berisi tentang perang. Seolah-olah surah Al-Anfal dengan Al-Bara'ah itu satu tema, sama-sama tentang perang. Karena satu tema maka tidak dipisahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu pemisah. Satu surat dengan suratnya, dengan surat yang berikutnya. Karena ini masih satu tema, maka tidak dicantumkan bismillahirrahmanirrahim. Makna al-bara'ah adalah memutuskan hubungan. Kalau memutuskan hubungan itu super sangat, berlepas dirinya itu betul-betul, tidak ada hubungan sedikit pun, sungguh-sungguh gak mau kontak, gak mau ada hubungan, maka disebut atau diungkapkan dengan kata bara'u, bara'un, disebut sifat musyabahah. Makanya innani bara'un maknanya aku ini benar-benar bara', sangat berlepas diri dari apa? Mimma ta'budun, dari berhala-berhala yang kalian sembah. Gak mau ada hubungan, gak mau ada keterkaitan. Nah, jadi nafi dulu. Nafi itu mengingkari, menidakkan semua sesembahan dengan cara menafikan yang sesungguh-sungguhnya. Serius, gak mau ada hubungan. Illal ladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Kalau kepada Allah mah sebaliknya, karena dia telah menciptakan aku, maka pasti harus selalu berhubungan. Fa'innahu sayahdin, karena sungguhnya dia, Allah yang telah menciptakan aku ini, sayahdin itu artinya akan memberikan hidayah atau petunjuk kepadaku dengan dua jenis hidayah, dua jenis petunjuk. Jenis petunjuk yang pertama berupa ilmu, berupa wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Hidayah kepada jalan yang benar, yang lurus. Kedua, hidayah taufik. Berupa hidayah taufik. Hidayah taufik itu keinginan dan kemampuan untuk menelusuri jalan yang lurus tadi. Setelah diberikan penjelasan berupa ilmu, nih jalan yang lurus. Terus diberi hidayah taufik, diberikan keinginan dan kemampuan untuk mengikuti jalan yang lurus tadi. Dua-duanya dapat hidayah. Sebab banyak orang yang hanya dapat satu. Hidayah berupa ilmu aja. Tapi hidayah berupa taufiknya tidak. Kadang kita seperti itu ya. Contoh, kita sudah dapat hidayah berupa ilmu, tapi tidak diamalkan. Ada yang begitu? Ada. Sudah dapat hidayah berupa ilmu, disebut hidayah irsyad wa dilalah, tapi belum mendapat hidayah taufiq. Kita tahu keutamaan tahajud. Pikabitan pokoknya mah. Tapi malam-malam kereknya grek sampai subuh. Ada yang begitu? Ada. Kita tahu keutamaan saum Senin Kamis. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengamalkannya. Kita tahu keutamaan sholat sunat rawatib. Siapa yang melihara 10 atau 12 rakaat sholat sunat rawatib, Allah akan bangunkan sebuah istana di surga. Ini hidayah ini kita sudah tahu berupa ilmu. Diamalkan sebagian kita dan ini sebagian besar tidak mengamalkan. Sudah dapat hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, tapi belum dapat hidayah apa? Taufiq. Nah, kalau hidayah oleh Al-Quran disebut tanpa qayyid, secara mutlak maksudnya hidayah kedua-duanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam sulat, dalam surat kita minta hidayah. Ya Allah, beri hidayah kepadaku, kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maknanya dua-duanya, berikan kepadaku ilmu penjelasan apa itu siratal mustaqim, dan berikan kepadaku keinginan dan kemampuan untuk menjalaninya. Hidayah irsyad dapat, hidayah taufiknya juga dapat. Itu permintaan kita, beri dua jenis hidayah kepadaku tentang siratal mustaqim. Nah, termasuk perkataan Nabi Ibrahim, illal ladzi fatarani, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fa'innahu sayahdin, karena dia yang telah menciptakan aku, dia juga yang akan memberi hidayah. Jadi Allah mah setelah menciptakan teh, lalu Allah memberikan hidayah kepada yang dia ciptakan tersebut. Makna illal ladzi fatarani khalaqani ibtida'an alal fitrah. Kenapa disebut fatarani dengan makna menciptakan? Karena Allah telah menciptakan aku pertama kali di atas fitrah. Semua manusia Allah ciptakan di atas fitrah. Allah menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama secara lurus, agama Islam. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah. Allazi fatara an-nasa 'alaiha, yang semua manusia diciptakan di atas fitrah itu, di atas Islam. Semua manusia, walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam, lahir sebagai Muslim. Maka dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat berkata, atadruna mal fitrah? Kalian tahu enggak apakah fitrah itu? Lalu dia menjelaskan, al-fitrah wal-islam. Fitrah itu Islam. Lalu membaca surah Ar-Rum 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama Islam yang lurus ini. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Orang tuanya kafir, anaknya lahir Islam dia. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menasranikan dia, memajusikan dia, atau meyahudikan dia. Kalau orang tuanya Nasrani, anaknya ketika bayi lahir di atas Islam, nanti kalau udah besar dibaptis, dinasranikan ya. Yahudi begitu, Majusi begitu, semua agama begitu. Kalau dia sejak lahir lalu diberikan kepada keluarga Muslim, lalu oleh keluarga Muslim yang menerimanya ini langsung dididik sholat, saum, ngaji dan seterusnya, iya, dia tidak perlu syahadat lagi karena sudah lahir dalam keadaan Islam. Apalagi kalau orang tuanya Islam. Orang tuanya Islam, anaknya Islam, lalu langsung dididik ngaji, dididik sholat, dididik saum, dididik ibadah-ibadah lain. Iya, gak perlu disyahadatin lagi karena sudah Islam. Nah, kayaknya tak ada riwayat Nabi SAW mensyahadatkan Hasan dan Husain. Para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya ketika balik. Tidak ada, karena sudah Muslim. Apakah ini berarti Islam agama turunan? Bukan, karena walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Tapi kalau orang tuanya kafir, nanti anaknya juga akan dimurtadkan lagi. Sehingga makna illal ladzi fatarani, aku berlepas diri dari semua sesembahan kecuali zat yang telah fatarani, menciptakan aku di atas fitrah. Nah, ini yang kemudian selaras dengan makna illallah. Perkataan innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari sembahan kalian sama dengan mana la ilaha illa alladhi fatarani, kecuali kepada yang telah menciptakan aku, maknanya illallah. Jadi nafi dulu lalu isbat sama dengan la ilaha illallah. Ingkar dulu, kufur dulu kepada semua sesembahan, lalu menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. La ilaha illallah. Fama yakfur bitawud wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tawud. Tawud itu semua sesembahan selain Allah. Dan dia ridha disembah. Itu tawud. Siapa yang kufur kepada tagut wa yu'min billah dan iman hanya kepada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Al urwatul wuthqa di sini adalah la ilaha illallah atau kalimatut tauhid. Dengan kata lain, tasfiyah lalu tarbiyah. Tasfiyah itu memurnikan dulu, membersihkan dulu dari semua kotoran-kotoran, tasfiyah namanya. Lalu tarbiyah mendidik seseorang di atas agama yang sudah dibersihkan tadi. Ajarkan agama yang benar, dalam arti sudah lurus, bersih dari kebidahan, dari penyimpangan, dari kesalahan, kekeliruan, murni sebagaimana Nabi dan para sahabatnya. Ini namanya tasfiyah. Lalu mendidik umat di atas agama yang sudah dibersihkan tadi, dimurnikan tadi. Selaras dengan la ilaha illallah. Selaras dengan sikap Nabi Ibrahim yang berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, innani baru'um mimma ta'burun illa alladhi fatharani fa innahu sayahdin. Jadi Allah di dalam hati seorang ahli tauhid tidak ada sekutu dalam hal peribadatan dan penyembahan. Kenapa? Karena seluruh alam jagat raya plus manajemen, pengaturan terhadap alam jagat raya ini hanya ada di tangan Allah. Makanya hanya Allah pula yang layak untuk disembah. Semua makhluk milik Allah, semua urusan ada di tangan Allah, hanya Dia yang layak disembah. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 54, Allah lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, kepunyaan Allah lah seluruh makhluk dan seluruh urusan. Maka maha barokah Allah rabbul alamin. Lalu kata Nabiullah Ibrahim, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Maknanya, dan Allah telah menjadikan kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat yang menyatakan aku berlepas diri dari sembahan kalian kecuali hanya kepada Allah, kalimat tauhid. Allah jadikan kalimatan baqiyatan, kalimat yang abadi. Fi aqibihi, pada anak-anak turunannya. Makanya seluruh nabi setelah itu, rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim adalah penerus beliau semuanya. Setelah Nabi Ibrahim punya anak dua, yaitu siapa? Ismail dan Ishak. Lalu dari Ishak lahir Yakub, lahir Yusuf, lahir Ayub, Syu'aib, termasuk Harun Musa itu bersaudara. Harun Musa, Ilyasa, terus Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua anak-anak turunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Nah, dari jalur Ismail, Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi saat itu, setelah Nabi Ibrahim adalah anak-anak turunan Nabi Ibrahim. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi Ibrahim sebelum anak-anaknya lahir, ketika masih muda, belum punya anak. Kata Nabi Ibrahim kepada ayah dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Allah telah menjadikan kalimat tauhid ini kalimat yang abadi terus di dalam kehidupan anak-anak turunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali dari syirik kepada tauhid. Juga di dalam surah Ali Imran 64 Allah berfirman, qul, katakan olehmu hai Muhammad. Ini ayat turun ketika banyak ahlul kitab yang ngajak debat dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Dilayani tidak? Dilayani. Sebab apa? Debat itu ngadu hujjah, dan agama ini dibangun di atas hujjah, di atas dalil, di atas ilmu, di atas wahyu. Dan inilah unsur awal dari hidayah yang sampai kepada manusia. Sebelum dapat hidayah taufik, dapat hidayah berupa ilmu dulu. Dan ilmu ini didapat dari dakwah. Kadang salah satu metodologi dakwah adalah debat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan dengan berdebat dengan cara yang baik. Karena ada di antara orang yang ketika dikasih penjelasan, mereka menentang dengan alasan. Alasannya pasti salah, pasti ngaco. Kita jelaskan kekeliruan alasannya. Itu debat, mujadalah. Maka kata Allah, qul, katakan oleh Muhammad kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمٌ. Katakan olehmu hai Muhammad, hai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab hanya dua, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka dulu menerima kitab. Yahudi menerima kitab apa? Zabur, yang Allah turunkan kepada siapa? Menerima kitab Taurat yang turunkan kepada siapa? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa diberi Taurat untuk disampaikan kepada Bani Israel yang kita sebut dengan Yahudi. Bani Israel itu turunan Nabi Israel. Israel itu nabi, nama lain dari Nabi siapa? Ya'qub alaihissalatu wassalam. Dikasih kitab, tapi kemudian mereka rubah. Nasrani dikasih kitab, yaitu apa? Injil, tapi kemudian dirubah. Maka mereka disebut dengan sebutan Ahlul Kitab. Katakan olehmu hai Muhammad, hai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin. Maknanya, hai ahlul kitab, ayo kita kembali kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Itu kalimat tauhid. Sebab sebelum dirubah, Nabi Musa, Nabi Isa mengajak kaumnya hanya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Adapun kemudian nanti Nabi Isa dikultuskan, diklaim sebagai anak Allah, itu setelah wafatnya Nabi Isa. Adapun Yahudi mengklaim Uzair anak Allah, itu jauh setelah Nabi Musa wafat. Ketika Nabi Musa masih ada, enggak ada klaim anak Allah terhadap siapa? Uzair. Ketika Nabi Isa masih hidup sebelum wafat, tidak ada pengikutnya yang mengklaim Isa itu anak Allah. Tidak ada. Semua menyerukan malakum min ilahin, ya qaum i'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Semua nabi menyerukan, hai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sembahan lain yang hak selain Dia. Itu semua nabi begitu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul. Semua rasul menyerukan an i'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi apa? Taghut. Taghut itu sembahan selain Allah. Jauhi taghut, sembahlah hanya Allah. Semua nabi begitu. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, dua-duanya utusan Allah kepada orang Yahudi, kepada Bani Israel. Nah, makanya kata Allah, katakan oleh Muhammad, hai ahl kitab, ayo kita kembali kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa isi kalimat itu? Alla na'buda illallah. Itu kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan masing-masing kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai sesembahan selain Allah. Tidak boleh ada manusia dimuliakan, diagungkan seperti kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dikultuskan. Maka inilah yang disuruhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ahli kitab atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, ya mau menyepakati kalimat tauhid ini, faqulu, maka katakanlah oleh kamu, isyhadu bi anna muslimun, saksikan oleh kalian kami orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam begitu tegas, walaupun ke bapaknya, ke kaumnya, untuk menegakkan, menyerukan kalimat tauhid dengan segala resikonya. Tahu enggak, di zaman Nabi Ibrahim tak ada orang yang bertauhid kecuali beliau. Yang lain tidak ada. Maka disebut umat, dan ini salah satu makna dari umat. Kata Allah Azza wa Jalla, ka inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Lalu para ahli tafsir menjelaskan beberapa makna umat. Salah satu makna umat bagi Nabi Ibrahim adalah beliau satu-satunya ahli tauhid yang tak ada seorang pun yang mentauhidkan Allah di zamannya kecuali beliau sendirian. menghadapi bapaknya, kaumnya, rajanya. Yang kemudian menerima resiko atas sikapnya dibakar. Kan gitu ya? Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adapun ayat dalam surah Al-Mumtahanah yang menyatakan laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh telah ada teladan bagi kalian, teladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah, dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Bersama Nabi Ibrahim maknanya bukan orang yang sesikap dengan Nabi Ibrahim di zaman selanjutnya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ketika Ibrahim dan orang-orang yang sesikap dengannya berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian dan keyakinan kalian. Dan wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, telah muncul permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Sampai satu akidah, baru enggak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Kalau masih menyembah kepada selain Allah, maka tak mungkin, tidak pasti ada permusuhan dan kebencian. Walaupun saudara, ayah dengan anak, seseorang dengan kakak atau adiknya, dengan kerabat terdekatnya. Tapi beda, yang satu menyembah Allah mengikuti Rasulnya, yang satu menyembah selain Allah, enggak akan ada kasih sayang. Lihat surah Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kalian tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka yang menentang itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kerabatnya gitu ya. Gak akan ada kasih sayang, walaupun orang terdekat. Karena beda apa yang disembah. Nah, inilah sikap Nabi Ibrahim, tegas. Resikonya apapun, dia terima. Dan sikap Nabi Ibrahim menjadi penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Makanya dikatakan oleh muallif, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Tafsir dari la ilaha illallah adalah apa yang dijelaskan oleh firman Allah tentang Ibrahim, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum

Ingat ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali kepada zat Allah yang telah menciptakan aku di atas fitrah, dia akan beri hidayah kepada aku dan menjadikan kalimat tauhid ini abadi sampai ke anak turunanku. Inilah penjelasan kita tentang tafsir la ilaha illallah dalam sikap Nabi Ibrahim alaihis salatu wassalam. Selesai sudah penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Nanti Senin yang akan datang kita lanjut dengan syahadat Muhammadur Rasulullah ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan kalau mau bertanya, kalau Ikhwan ada yang mau langsung acung silakan, yang mau nulis silakan, Ahwat nulis saja.

saat baca Quran di ayat-ayat panjang, nafas gak mampu untuk baca sekaligus sehingga tanda waqaf. Ana baca semampunya. Namun karena belum faham arti dan tafsir ayat, memutuskan ayatnya belum faham harus di mana. Apakah kita berdosa karena takutnya makna ayat yang kita putus jadi berbeda? Iya, barakallahu fiik. Kalau kita habis nafas di tengah ayat sebelum tanda waqaf, boleh kita putus sampai di sana, tapi ulang dari beberapa kata sebelumnya. Lalu sambung ke kalimat setelahnya lagi. Umpamanya fawailul lil musallin. Jangan berhenti di sana. Terus langsung ditutup. Udah aja. Harus sambung dengan alladzinahum an salatihim sahun. Boleh enggak di sana fawailul musallin berhenti? Ada tanda waqaf? Tidak ada. Dan juga tanda waqaf nyala. Tapi itu akhir ayat. Boleh berhenti, boleh. Tapi wajib disambung setelahnya. Lebih utama karena ini nyambung, maka disambung bacaan. Fawailul musallil musallina alladzina hum an salatihim sun. Lebih utama, tidak wajib. Sama dengan dalam surah Ar-Rahman, para ulama menganjurkan untuk menyambung ayat, sekalipun itu ayat akhir ayat dalam sebuah surat. Seperti kullu man 'alaiha fan. Itu akhir ayat. Terus ayat selanjutnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dua ayat ini nyambung. Dianjurkan, disunahkan, tidak berhenti. Kullu man 'alaiha fan. Lebih utama sambung. Kullu man 'alaiha faniu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak wajib, tapi lebih utama. Tapi siapa yang berhenti kullu man 'alaiha fan, terus berhenti lalu sambung dengan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka tidak haram, tidak dosa. Tapi lebih utama karena apa? Karena keterkaitan yang erat antara dua ayat tadi. Sama dengan fawailul musallin. Boleh berhenti di sana? Tidak dosa. Terus disambung dengan alladzina hum an salatihim sahun. Tapi lebih utama fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena dua ayat yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh berhenti fawailul lil musallin. Sudah tutup, bahaya.

0: nyatakan kalau umpamanya berhenti di suatu ayat, di suatu kalimat, tidak ada waqaf di sana atau ada waqaf, tapi masih ada kaitan dengan kalimat setelahnya, sebaiknya diulang dari kalimat sebelumnya tersebut. Sebagai contoh umpamanya ada huruf syarat dan jawab. Seperti umpamanya satu ayat. Ini banyak di dalam ayat. Dalam Al-Quranul Karim. Seperti satu ayat umpamanya. Faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini satu rangkaian kalimat yang saling berkaitan tidak terpisah. Wa qulu qawlan sadida. Katakan olehmu ucapan yang lurus. Ini syarat. Jawabnya apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini enggak boleh kita wa qulu qawlan sadida. Berhenti. Lalu langsung bersambung yuslih lakum a'malakum. Tapi hendaklah kalau umpamanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berhenti habis nafas di sana. Jangan lanjut yuslih lakum a'malakum. Karena itu dianggap nanti kalimat yang berbeda dengan kalimat sebelumnya. Padahal itu berkaitan. Hendaklah diawali lagi dengan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Itu lebih utama. Karena keterkaitan antara dua kalimat yang terputus tadi. Dan itu tidak boleh terpisahkan. Maka hendaklah diawali dari kalimat yang maknanya menjadi menyambung dengan kalimat setelahnya. Nah, terus kita gimana tuh? Nggak tahu maknanya. Ada lagi?
1: Bagaimana tentang sikap kita kepada tadi kalimat tauhid tentang la ilaha illallah itu, bagaimana kita, kalau itu tadi Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang kafir, kalau kita sekarang menghadapi orang tua kita atau keluarga kita yang mungkin dia sama-sama Islam Ustaz, cuman masih melakukan klinikisasi, lalu melakukan tindakan-tindakan kesyirikan dan lain sebagainya yang itu nyata-nyata di hadapan kita Ustaz, bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan kepada mereka?
0: Melakukan klinikisasi apa?
1: Ya Ustaz.
0: Apa klinikisasi itu?
1: Perbuat-buat klinik Ustaz.
0: Klinik. Suganta klinik.
1: Barakallah Ustaz.
0: Ya wafika barakam. Kita jawab Senin depan sudah ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi fung tali silaturahmi, itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kata firman

0: dalam surat At-Talaq ayat 7. Wa man qudira 'alaihi. Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis samaa 'alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, ustaz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau

0: di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: 0811-225-1476.
1: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

kesehatan maupun taufik, sehingga alhamdulillah hingga detik ini, malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita semuanya untuk bisa menjalankan tugas-tugas kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjut dengan duduk sejenak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga apa yang kita upayakan ini

mengamalkannya. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh asatidzah, ya, pengurus dan juga para santri yang berjuang di ma'had ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan juga untuk para santri, ya, di dalam menghafalkan Al-Qur'an. Pada malam hari ini insyaallah, ya, kita akan membahas sedikit tentang bekal seorang penghafal Al-Qur'an. Perjalanan di dalam menghafal Al-Qur'an itu bukan perjalanan yang singkat. Sehingga perjalanan yang tidak singkat ini dibutuhkan bekal yang cukup agar kita sampai di tujuan. Maka seorang penghafal Al-Qur'an selayaknya menyiapkan bekal-bekal yang menjadikannya kuat untuk menjalani hari-hari berjuang bersama Al-Qur'an, menghadapi berbagai rintangan yang mungkin akan menghambat langkahnya tersebut. Baik itu terkadang ada rasa futur, baik itu terkadang ada rasa ujub, ataupun godaan teman toksik yang bukannya memberikan semangat justru malah menggembosi semangat, ya. Ataupun rintangan-rintangan yang lainnya, seperti misalkan ketika liburan nanti memegang HP dan lain sebagainya, ya. Maka diperlukan bekal, sehingga dengan bekal-bekal tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya sampai di tujuan kita. Allahumma amin. Kira-kira apa bekal yang pertama? Ana dulu pernah singgung, ya, saat membahas tentang di sini cari apa, ya. Apa yang antum perlu lakukan pertama kali ketika Allah memberikan taufik kepada antum semuanya untuk mau menghafal Al-Qur'an? Apa itu? Sebelum kita berbicara tentang niat, yang pertama adalah Allah pilih antum nih sekarang di sini, bukan di SMP atau di SMA luar, tapi di Ma'had Tarbiyah Sunnah untuk menghafal Al-Qur'an. Dari sekian juta ataupun miliar manusia yang ada di dunia sekarang, Allah pilih antum. Apa yang harus dilakukan? Bersyukur, ya. Itu yang paling pertama. Jadi syukur inilah yang nantinya akan menjadi api yang senantiasa menguatkan tekad kita, ya, ketika kita mengalami futur tersebut. Ya, dengan bersyukur itu kita memahami betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sengaja takdirkan kita berada di ma'had ini tidak lain karena kita adalah orang-orang pilihan. Di dalam surah Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Qur'an ini, kepada hamba-hamba yang kami pilih. Jadi antum semuanya ini adalah orang-orang pilihan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan, atas nikmat dipilihkannya atau dipilihnya antum semuanya untuk menjadi hamalatul Quran. Apa itu hamalatul Quran? Hamalah jamak dari apa? Hamil, ya. Hamil. Tahu ibu-ibu hamil tahu? Ya, yang mengandung janinnya, bayinya, ya. Selama kurang lebih 9 bulan, ya. Kemanapun dia pergi, dibawa terus itu. Ya. Mau itu kecapean, lelah, ya. Mau itu sedang pusing, lemas. Ya. Pokoknya dibawa terus. Gak mungkin, waduh capek banget nih, ini kayaknya bayinya dicopot dulu deh. Gak bisa. Itu namanya hamil. Ya. Jadi seorang hamalatul Quran, seorang hamilul Quran, maka harus senantiasa membawa Al-Quran di setiap sendi-sendi kehidupannya. Ya. Tidak hanya di ma'had saja, tapi juga di luar ma'had, ya. Membawa nilai-nilai Al-Quran, ya, ya, di dalam tingkah lakunya, di dalam tutur katanya, ya, di dalam dia berpikir, mengambil keputusan, semuanya itu tidak lain adalah karena nilai-nilai Al-Quran yang diterapkan di dalam kehidupan. Ini disebut sebagai hamilul Quran. Jadi yang pertama intinya bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala sudah pilih antum semuanya untuk menjadi hamalatul Quran. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita lakukan adalah mengikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Antum kalau keluar dari ma'had ini, misalkan

Antum naik motor ya, naik motor keluar dari Mahat ini. Terus ditanya, antum mau kemana? Nggak tahu, anda juga bingung. Gitu. Kira-kira gimana itu? Nyampe tujuan nggak? Kalau antum bingung mau kemana? Gitu. Jadi naik motor sudah ini, tapi nggak jelas tujuannya. Apakah mau ke Indomaret misalkan, atau mau ke masjid mana mungkin, atau mau ada keperluan yang lain? Bingung. Antum mau kemana sih? Nggak tahu ini. Anda juga bingung mau kemana? Nyampe nggak ke tujuan kira-kira? Enggak. Sama kita ini menghafal Al-Quran tujuannya kemana gitu. Atau untuk siapa? Tujuan kita tidak lain adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ana ingin bertanya kepada antum semuanya. Antum semuanya pengen hafid 30 juz? Mau enggak? Siapa yang pengen hafid 30 juz? Enggak ada. Hah? Ya, enggak semua ternyata. Coba ulangi sekali lagi. Siapa yang pengen hafal 30 juz? Oke. Oke. Tayyib, cukup. Sekarang kalau antum sudah hafal terus ngapain? Hah? Ngapain kalau sudah hafal? Antum jadi hafizul Quran misalkan. Terus ngapain gitu? Apa itu? Untuk keren-kerenan doang supaya disebut sebagai seorang hafid atau nantinya sebagai seorang yang mujaz bersanad ya, memiliki ijazah Al-Qur'an ya. Jadi apa tujuannya? Tujuan kita hafal 30 juz adalah untuk senantiasa bersama Al-Qur'an sampai akhir hayat kita ya. Jadi itu tujuannya. Jadi tanamkan dalam hati antum bahwa saya ini mau mencapai target 30 juz, tujuan utamanya adalah agar senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran sepanjang hayat ya, semuanya kenal Uthman bin Affan kan? Kenal, apa yang antum kenal dari beliau? Kira-kira kalau disebutkan nama sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang terbetik di antum itu apa? Sahabat yang kaya ya kan? Ya bahkan Masya Allah ya, pahalanya tetap mengalir sampai sekarang ya, wakafnya itu masih mengalir pahalanya kepada beliau Insya Allah. Seorang khalifah. Tapi di lain sisi juga beliau seorang khalifah yang saat meninggalnya ketika diserbu oleh orang-orang Khawarij, ya beliau masih dengan tenang sambil tangannya memegang apa? Mushaf. Ini seorang khalifah. Sekarang ibaratnya bukan lagi presiden, ini pemimpin dunia gitu. Ya, Amirul Mukminin, bukan hanya satu negara aja, udah seluruh dunia. Ya, seorang pemimpin dunia. Saat meninggalnya itu masih megang mushaf Al-Quran. Ya, bahkan diriwayatkan masih ada berkas darah ya dari Uthman bin Affan pada mushafnya tersebut. Ini menunjukkan bahwa beliau itu bukan hanya seorang pemimpin kaum mukminin, ya, bukan hanya seorang yang kaya raya, bukan, tetapi juga seorang hafidhul Quran, hamilul Quran yang terus bahkan sampai akhir hayatnya masih berinteraksi dengan Al-Quran, masih megang Al-Quran itu. Nah, jadilah kita sebagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan antum semuanya tahu Abu Abdurrahman As-Sulami, pernah dengar? Pernah? Hah? Belum dengar ya? Tayyib. Riwayat yang kita baca sekarang ini riwayat siapa? Riwayat Hafiz. Imam Hafiz belajar kepada Imam Asim. Nah, Imam Asim belajar kepada siapa? Tahu enggak? Belum. Siapa yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Angkat tangan. Imam Asim belajar kepada siapa? Enggak tahu. Tawadhu semuanya. Masya Allah. Ini tawadhu. Minal mutawadhi'in. Imam Asim belajar kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami inilah yang meriwayatkan hadis dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan mendengar hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Semuanya antum hafal hadisnya. Apa itu? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini semuanya hafal hadisnya ini. Tapi enggak kenal sama Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya belum ya. Mulai sekarang itu hafalkan nama itu. Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya beliau ketika mendengar hadis tersebut, beliau terinspirasi. Sehingga beliau tanamkan dalam hati bahwa saya harus menyibukkan diri dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sehingga beliau katakan, wa hadzal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Ini hadis yang membuat saya duduk selama ini 40 tahun beliau ngajar di Masjid Kufah. Ya, beliau tidak berbisnis ya, beliau tidak berdagang, tidak berprofesi yang lain, beliau ngajar pokoknya. Jadi, buah keikhlasan dari perjuangan beliau tersebut mengajarkan Al-Quran
ya. Di salah satu muridnya adalah Imam Asim rahimahullah, dan Imam Asim salah satu muridnya adalah Imam Hafiz, dan Hafiz An-Nasim inilah riwayat yang sampai sekarang ya dibaca oleh mayoritas kaum muslimin. Kurang lebih 90% di dunia ini membaca dengan riwayat Hafiz An-Nasim. Antum bayangkan pahalanya berapa itu untuk Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Banyak gitu. Ya, maka ketika kita meniatkan bahwasanya ketika menjadi hafid nanti agar terus berinteraksi dengan Al-Qur'an dan memperoleh keutamaan yang begitu banyak dari Al-Qur'an, dan harus kita yakini bahwasanya Al-Qur'an ini adalah harta yang paling berharga, harta yang paling berharga. Imam Asy-Syatibi beliau mengatakan, "Wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila." Dan sesungguhnya kitabullah yaitu Al-Qur'an adalah pemberi syafaat yang paling kuat dan kekayaan yang paling berharga serta memberikan banyak sekali keutamaan. Ya. Ya dulu Anda pernah menyebutkan kan bahwa dua ayat saja itu lebih baik daripada apa? Dua unta kaumawain. Yang kalau dikonversikan ke rupiah kira-kira satu untanya itu 500 juta. Ya setiap hari kalau kita cuma baca dua ayat saja itu lebih baik daripada 1 miliar setiap hari. Berarti satu bulannya minimalnya kalau cuma baca dua ayat saja minimalnya 1 miliar kali 30 berapa? 30 miliar. Ya. Jadi kaya banget sebenarnya kita itu gitu loh. Cuman kita enggak yakin dengan itu. Karena enggak nampak di depan mata kita sekarang duitnya segepok begitu enggak nampak. Ya. Allah simpan itu nanti untuk di akhirat. Jadi kalau semuanya kita memiliki mindset seperti ini, Masya Allah, kita tidak akan pernah melepaskan Al-Quran. Ya apapun nanti profesi antum setelah lulus dari ma'had, antum mau kuliah, mau kerja, mau jadi apapun itu, tidak semuanya mungkin jadi ustaz, tidak semuanya jadi da'i. Tapi semuanya adalah penghafal Al-Quran yang berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Apapun profesinya nanti, tetap jangan lepaskan itu murojaah Al-Quran. Karena sungguh merugi ketika antum, ya Masya Allah, di Madinah itu ada perempuan gila, ya orang gila ini, perempuan gila. Kerjaannya dia itu ngumpulin benang di pintal, kemudian jadi kain. Setelah menjadi kain kan harusnya jadilah baju lah atau apalah. Ini dibredeli lagi gitu, ya harusnya sudah bagus-bagus jadi kain apa? Diuraikan kembali, dibredelin lagi, dihancurkan lagi. Ya, maka Allah turunkan firman Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian semua itu menjadi seperti seorang perempuan yang udah lelah-lelah, udah capek-capek memintal benang jadi kain yang indah, terus setelah itu enggak diapa-apain, dibredelin lagi. Sama antum udah capek-capek 3 tahun, 6 tahun ngafal Al-Qur'an, setelah lulus terus antum hilangkan itu hafalan Al-Qur'an, enggak pernah murojaah lagi, sibuk dengan dunia yang enggak seberapa gitu loh. Itu suatu afwan, bukan kebodohan lagi, kegilaan itu. Gila ente. Bukan bahlul lagi, gila. Jadi kalau semuanya nanti antum keluar tidak murajaah lagi, ya. Hafid cuma label, sudah diwisuda, Masya Allah. Hafid 30 juz, bahkan mujaz. Setelah lulus, kuliah atau kerja, gak pernah murajaah lagi. Ya, gak ngajar Al-Quran juga. Antum harus ngajar, minimal ngajar TPA lah, walaupun profesinya nanti jadi guru, jadi dokter, mungkin jadi insinyur, jadi misalkan presiden misalkan. Misalnya tujuan kita agar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah hafidh, maka terus berinteraksi dengan Al-Quran. Taib, bekal berikutnya yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu dilakukan pertama. Sebelum kita memulai, bahkan kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa biasanya doanya antum? Ya. Banyak doanya ya. Bisa dengan bahasa Indonesia bisa, atau Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan sebagainya. Atau doa terserah antum mau pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia atau bahasa Batak, terserah. Yang penting Allah paham, Allah as-sami', Allah Maha mendengar dan Maha mengijabahi. Antum doa saja supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Jadi berdoa kepada Allah. Yang keempat, minta doa kepada orang tua, terutama ibu. Jadi kalau antum masih punya orang tua, bapak atau ibu, minta doa sama mereka. Ya kalau lagi nelpon jangan hanya minta apa? Paket. Mi, bi, ini sudah habis ini uang sakunya, kirimin dong. Ya, kirimin paket dong, jajanan. Yang diminta paket ya, jajanan sama uang saku aja. Ya, jangan, minta doa. Ya doain semoga saya bisa menghafal Al-Quran dengan mudah, ya. Doain semoga dimudahkan di dalam mempelajari ilmu, ya. Nanti orang tua biasanya jawabnya, ya udah, nggak usah diminta aja, insya Allah sudah.

0: didoain kok gitu. Kamu enggak minta aja, insya Allah Umi udah doain, Abi udah doain, ya Bapak udah doain, Ibu udah doain. Ya, tapi ketika kita minta doa kepada mereka, insya Allah doanya lebih tulus lagi. Dan doa orang tua itu mustajabah insya Allah. Ya makanya kita minta doa kepada mereka. Ya sesulit apapun permasalahan hidup kita selama masih ada doa orang tua, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu senjata utama kita itu. Ya sama kita juga dulu sebagaimana ketika jadi seperti antum ini masih santri, ya minta doa sama orang tua, minta doa, masya Allah. Dan itulah yang memudahkan langkah kita. Bahkan sampai sekarang pun, ya ketika mau menghadapi permasalahan apapun itu, dan semakin besar tanggung jawab, semakin besar juga tantangannya, ya. Semakin besar amanah pasti semakin berat juga rintangannya. Maka doa orang tua itulah yang memudahkan semuanya. Bukan karena kita kuat, Allah yang memudahkan karena doa orang tua itu gitu. Makanya doa, kita minta doa kepada orang tua. Dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua, ya. Berbakti kepada orang tua khususnya ibu, ya. Insya Allah itu yang menyebabkan kebahagiaan, kesuksesan, ya, kemudahan kita di dalam belajar. Antum kalau pengen sukses hafal Al-Quran, pengen sukses di dalam belajar ilmu, maka jadilah anak-anak yang berbakti. Antum semuanya hafal ayatnya di surah Maryam yang sering dibaca itu, yang beberapa waktu yang lalu viral. Ya, qala. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Satu aja. Dapat tadi ya, benar. Antum yang keras. Baca pakai mic. Oke. Dengan adanya Syekh Husori ya. Nah, sebagaimana yang biasa antum dengar itu. Nanti hadiahnya sama Ustaz Haidar. Mendaki Gunung Cahaya bawain satu bro nanti bro. Fadal. Tawad.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
0: Terus
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَكِيًّا yeah. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَكُنْ
0: نعم استعيذ بالله وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَكِيًّا
0: نعم صحيح betul. Jangan ragu-ragu.
1: Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syakiyya.
0: Ya, apa itu artinya? Yang paling terakhir artinya apa itu? Wa barram bi walidati. Wa barram bi walidati. Birrul walidain bar wa barran. So, dan saya adalah seorang yang berbakti kepada walidati. Apa walidati? Ibu saya. Wa lam yaj'alni, dan Allah tidak menjadikan saya jabbaron. Apa jabbar? Jabbar. Kalau untuk Allah perkasa gitu. Jabbar. Jabbar itu arogan gitu. Ya, gerusa-gerusu arogan, sikat sana, sikat sini gitu. Terus syaqiyya, apa syaqiyya? Hah? Celaka. Sa'idun syaqiyyun au sa'id. Hafal kan hadisnya? Baik, barakallahu fiik. Siapa namanya? Zafran. Nah, bahasa Arabnya Zafran. Zafran, ya. Barakallahu fiik, Zafran. Apa artinya Zafran? Hah? La tadri? Nasi tahu, la tadri. Siapa yang tahu artinya Zafran daripada dia? Zafran. Zafran. Mansobaro Zofiro gitu. Ah, gak tahu. Zofron pakai Zofaro. Ada lagi yang lain namanya Zofron juga? Satu aja ini. Wahdak. Satu aja. Antum apa? Hah? Menang. Oh boleh. Betul. Menang sukses. Nanti antum dapat hadiah juga ya. Siapa namanya antum? Siapa? Zakir. Pakai zal apa pakai zai? Zakir. Apa artinya zakir? Orang yang mengingat. Barakallahu fiik. Berarti alhamdulillah antum ingat, alhamdulillah. Zafran la tansa. Ma ma'na ismuk? Ma ma'na ismika? Apa arti namamu? Berhasil. Ya, antum harus berhasil. Harus menang, harus sukses. Ya, itu zafira. Barakallahu fiik. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku adalah seorang yang berbakti kepada ibuku dan Allah tidak menjadikanku seorang yang arogan lagi celaka. Sehingga makna syaqiyya itu adalah celaka. Lawannya adalah sa'id, sa'ida, yang bahagia, yang sukses. Maka kalau kita ingin bahagia hidupnya, kalau ingin sukses, ya, berjalan dengan mudah, kemudian belajar dimudahkan, ya, sukses di setiap aktivitas kita, maka jadilah seorang yang berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Baik, selanjutnya. Ada yang bisa ngasih tahu setelah ini apa? Bersyukur, ikhlas, niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada Allah, kemudian minta doa orang tua. Baru setelah itu apa yang antum lakuin? Ada yang tahu? Angkat tangan. Bukan hanya benar tapi tepat. Ada yang tahu? Enggak apa-apa. Jangan malu untuk berpendapat. Antum salah enggak apa-apa. Di sini tempat antum salah. Kalau antum salah dikoreksi ustaz. Antum nanti kalau di luar salah enggak ada yang ngoreksi. Asal berfatwa aja gitu. Di sini nanti koreksi. Fadol. Bagus, barakallahu fiik. Ini bagus nih. Nanti dapat juga, Bro. Siapa namanya antum? Oh, antum udah punya bukunya ya? Sudah punya dua malahan. Ya udah nanti buku yang lain insyaallah ya. Nyusul ya. Barakallahu fiik ya. Kirain langsung dapat istinbat sendiri gitu. Tapi enggak apa-apalah. Benar ya. Jadi mencari guru yang pakar dan juga berakhlak baik. Bukan hanya pakar saja. Al-Imam Al-Khoqani beliau mengatakan wa inna lana akhdhal qira'ati sunnatan 'anil awwalin al-muqri'ina dhawis sitri. Ya. Sesungguhnya prinsip kami di dalam mengambil bacaan Al-Quran ini adalah mengambilnya dari orang-orang terdahulu. Maksudnya dari seorang guru yang mukri, yang pakar di bidang bacaan Al-Quran. Selain pakar, seorang mukri juga zawis sitri, yang menutupi aib. Maksudnya aibnya diri sendiri ataupun aib orang lain. Ini akhlaknya baik. Jadi bukan hanya pakar di bidangnya saja, tapi juga berakhlak yang baik. Ya, karena akhlak ini nular. Karakter itu nular. Ya. Kalau kita belajar sama guru walaupun dia pakar tapi mungkin kata-katanya gak bagus gitu ya. Dia sifat-sifatnya kurang bagus biasanya akan nular nih. Maka carilah seorang yang pakar dan juga akhlaknya yang bagus. Dan alhamdulillah insya Allah di Mahat ini guru-guru antum insya Allah lah pakar di bidangnya. Ya, apalagi mudir antum masya Allah alhamdulillah sudah mujaz. Ya alhamdulillah. Kemudian ustadz-ustadz yang lain juga di sini masya Allah. Ya bersyukur antum. Ya, sudah memiliki guru yang pakar di bidangnya dan insya Allah akhlaknya baik. Taib, setelah itu berikutnya. Setelah mencari guru yang benar, baru kemudian jangan ngintip-ngintip dulu. Yang udah punya bukunya jangan ngintip. Apa berikutnya? Hah? Ada yang tahu? Udah dapat guru nih, apa yang antum lakuin berikutnya? Apa yang antum lakukan? Biasanya cari apa? Cari masalah, antum? Luar biasa. Udah pernah dibahas? Belum. Belum pernah dibahas di sini. Belum. Barakallahu fiik. Antum punya bukunya enggak? Sudah punya juga. Nanti dapat buku yang lain insyaallah. Nyusul tapi ya, ana qadarullah enggak bawa. Insyaallah. Barakallahu fiik. Siapa namanya? Tapi insyaallah bermanfaat. Antum sudah baca, alhamdulillah. Ya cari teman yang benar, ya cari lingkungan, circle yang benar. Karena ya, teman yang benar ini yang akan mempengaruhi kita. Ya, Rasulullah bersabda, "Matsalul jalisi shalihi was-sau'i ka hamilil misk wa nafikhil kir." Permisalan orang yang bergaul dengan teman yang baik, teman yang saleh dan teman yang tidak baik seperti bergaul dengan seorang penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul misk imma ayuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau berteman dengan seorang penjual minyak wangi, ya kalau tidak dia akan menghadiahimu sehingga engkau bisa gunakan dan wangi. Kalau tidak dihadiahi minimal engkau beli darinya, kamu gunakan dan mendapatkan bau harumnya. Kalau enggak dikasih, enggak dihadiahi dan juga enggak bisa beli, minimal kamu kecipratan bau harumnya. Jadi berteman dengan orang soleh insya Allah manfaatnya banyak. Sedangkan wanafiqul kir imma an yahriqa thiyabak. Kalau bermain atau bergaul dengan seorang pandai besi itu kan dia memanaskan api yang begitu panas untuk melelehkan besi atau melunakkan besi sehingga dibentuk senjata, entah itu pedang, tombak, ya, panah dan lain sebagainya. Nah, minimal kalau enggak bakar bajumu apinya itu percikannya, atau antajida minhu rihan khabitha, atau bau dari proses pembakarannya itu enggak enak gitu. Ya. Jadi bertemanlah dengan orang yang soleh, insya Allah kita kebagian keberkahannya, insya Allah. Jadi jangan coba-coba kalau kita belum kuat, jangan coba-coba kita bergaul dengan teman yang nggak benar ya. Ya takutnya bukannya kita yang mewarnai, kita yang diwarnai gitu. Bukannya kita yang jadi atau mewarnai mereka sehingga mereka jadi benar, kita yang jadi nggak benar. Gitu. Maka cari teman yang baik. Ya teman baik yang kalau kita futur dia ingatkan, kalau kita salah ya dia tegur gitu. Ya kalau kita benar ya kita disupport seperti itu. Jadi bukan hanya udah jempolin terus, benar salah jempol mulu, jangan. Itu teman yang enggak baik itu. Ya, teman yang kalau antum lagi semangat-semangatnya kayak gini dia support. Ayo kita ngafalin nanti malam begadang. Ini misalkan wajib tidur jam berapa di Mahat ini? Jam 10. Tapi boleh bangun kan setelah itu tahajud kan? Boleh. Nah, Anda berikan tips ya, jadi pengalaman dulu teman-teman di Ma'had gitu. Tidur dulu di awal waktu, anggaplah jam 9 kalau bisa udah tidur lah. Nanti jam 11 bangun, lumayan loh 2 jam tidur itu. Minta tolong lah sama yang senior gitu, entah itu Jumiah Tolabah, di sini namanya apa? Namanya apa Jumiah Tolabahnya? Hah? Osisnya, osisnya namanya apa? Apa? Ostas, ya. Yeah. Ostas betul? Nah, ya minta tolong. Pokoknya yang begadang lah, yang lagi ronda gitu. Minta tolong nanti bangunin ya jam 11. Nih antum bangun, jangan sampai antumnya tetap ngorok terus sedangkan temennya terganggu sama alarm itu, jangan. Jadi bangun jam 11, setelah itu nanti antum bangun itu seger. Itu fresh, cepat masuknya itu. Inna nasya'atal layli hiya asyaddu wat'a wa aqwa muqila. Bacaan saat itu tuh lebih ngena, lebih cepat masuk ke hati. Makanya kalau antum pengen supaya nantinya hafalannya mungkin, pertama antum berdiri sholat malam, murojaah apa yang sudah distorkan tadi pagi ataupun tadi duha ataupun tadi sore, ya dibaca saat malam itu, insya Allah itu yang bikin mungkin. Jadi baca aja langsung setor sama Allah. Ini juga nasihat guru tahfidz ana dulu Ustaz Rahmat Hafidzallah, ya antum kalau mau mungkin hafalannya setorin langsung sama Allah gitu. Maksudnya gimana ya, baca sholat malam gitu. Jadi itu caranya. Atau antum setelah selesai sholat malam untuk meroja'ah ya, dari jam 11 tadi sampai nanti mungkin jam setengah 2 atau jam 2, antum ziyadah di situ persiapan. Nah, ana berikan tips juga supaya ketika subuh itu ustadznya enggak nganggur nunggu, ayo siapa yang setor, belum siap saat, ayo antum udah siap belum, belum siap saat, akhirnya ustadznya apa, main HP. Akhirnya pas sudah siap, udah mau jam 6 kurang sedikit mau setor, ah kata ustadznya udah nanti aja tanggung gitu. Pas duha mau setor lagi udah lupa, kenapa? Udah ada jeda mandi dan lain sebagainya gitu. Maka mindsetnya adalah curi waktu ya, curi setar sebelum halaqah. Jadi jadikan waktu halaqah adalah waktu untuk setoran. Ini mindsetnya ya. Jadikan waktu halaqah adalah waktu untuk setoran, bukan waktu untuk persiapan hafalan. Sehingga ketika datang waktu halaqah antum dalam kondisi sudah siap, tinggal setoran doang. Nah kapan ngafalinya? Di luar waktu halaqah. Termasuk kalau semuanya sabak misalkan, cara ngafalinya adalah saat tadi, bangun tadi. Sebelum tidur, sebelum tidur anak kasih tips juga, sebelum tidur jangan ngafalin. Tapi apa? Baca doang. Antum scanning itu. Misalkan antum menghafalin hafalan halaman sekian misalkan, di anggaplah antum masih juz 2 ya, laisal birra, laisal birra man amana billah, atau laisal birra dan seterusnya, itu satu halaman tuh. Antum gak usah ngapalin. Kalau misalkan boleh gak dengerin murotal speaker Quran, boleh? Gak boleh, oke, gak usah dengerin berarti. Minta tolong dibacain teman yang bisa, sekali aja bacain. Minta tolong dong bacain gitu, kalau mau dia. Ya kalau mau alhamdulillah, pahala buat dia. Tapi kalau gak minimal, antum baca aja. Baca 5 kali sampai 10 kali, gak usah ngafal. Jadi ini scanning ya, mulut antum baca, kemudian apa? mata antum melihat, sehingga nanti ya alam bawah sadar antum itu sudah merekam.

0: Dan ini dilakukan sebelum tidur, pas sebelum tidur. Ya, sehingga saat bangun nanti yang terpikir pertama kali Al-Qur'an juga. Kalau zaman sekarang ini kita-kita ini yang sudah boleh pegang HP. Sebelum tidur ngapain? Pegang HP kan? Antum-antum kalau liburan tuh, kalau semuanya sebelum tidur pegang HP, biasanya bangun tidur yang dicari apa? Kayak sako itu, tangannya kalau enggak nyari HP, waduh kayaknya gatel gitu kan? Nah, maka jadikanlah Al-Qur'an itu sesuatu hal yang terakhir kali kita lihat, kita baca, sehingga bangun tidur itu yang pertama kali dicari juga. Nah, itu caranya.
1: Azan jam berapa?
0: Sudah waktunya. Tapi kita jeda azan dulu, baru nanti kita lanjut insyaallah.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Kita lanjutkan ya, berikutnya setelah kita mendapatkan teman yang saleh yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita sedang futur, ketika kita sedang salah. Ya. Tadi kita juga alhamdulillah sudah membahas tentang cara bagaimana seorang penghafal Quran itu harus memiliki mindset bahwa waktu halaqah adalah waktu setoran, ya, bukan waktu untuk persiapan hafalan. Artinya, maksudnya waktu untuk setoran adalah waktu setoran untuk jenis hafalan yang diwajibkan disetorkan di waktu tersebut. Contoh misalkan, ketika subuh wajib setor sabak. Misal, kalau tidak bisa di subuh biasanya disambung ke duha, betul? Sekaligus nanti sabqi di duha. Ya. Kemudian untuk sorenya, mungkin di sini sabqi atau manzil, berbeda-beda. Intinya kalau sore misalkan untuk manzil, maka waktu persiapan kita adalah di luar waktu yang ditetapkan tersebut. Ya, berarti kalau semuanya subuh untuk sabak, berarti persiapannya sebelum subuh. Ya, caranya seperti tadi, malamnya baca saja 5 kali, nanti tergambar tuh posisinya, ayat ini ada di kanan, atas, ayat ini di tengah, ayat ini di bawah, itu tergambar. Jadi kalau sebabnya nanti tiba-tiba kita sedikit lupa, kita ada bayangan, oh ya ini kira-kira ayatnya, kata pertama di ayat tersebut nih bunyinya wa'budullah. Nah, kita kebayang tuh. Tinggal cari ekornya saja. Yang penting kepalanya sudah dapat. Demikian. Taib. Demikian juga sabqi kita harus sudah siapkan ketika subuh setelah setoran sabak tadi. Jadi kalau antum sudah setoran sabak, jangan diam, ya. Antum persiapan untuk sabqi nanti untuk duha. Demikian setelah sabqi di duha, maka jangan diam. Antum persiapan manzil yang untuk disetorkan nanti di sore hari. Terus seperti itu. Jadi insya Allah antum kalau semuanya disiplin seperti itu, insya Allah setiap waktu halaqah antum gunakan untuk setoran. Sehingga gak mungkin satu hari berlalu tanpa setoran. Dan ini 3 jenis hafalan ini harus disetorkan setiap hari, gak boleh lewat. Bahkan wajib untuk menyetorkan manzil. Kalau tidak setor manzil di hari tersebut, tidak boleh sabak. Ini kuncinya. Supaya UKJ-nya nanti berjalan dengan baik setelah selesai mungkin 1 juz, paling persiapan 1 atau 2 hari lah gitu. Maka caranya adalah setiap hari wajib persiapan untuk sabqi dan juga manzil. Kalau belum sabqi dan manzil enggak boleh sabak. Dan ustaz harus berani, harus tega ya, dan harus komitmen dengan itu. Kalau konsisten terus seperti ini insyaallah enggak ada kasus misalkan kenapa ini antum 2 pekan enggak setoran-setoran, enggak UKJ-UKJ. Kenapa? Karena kayak hafalan baru katanya. Ya, itu karena lemahnya sabqi dan juga lemahnya manzil. Maka ini wajib. Ziyadah itu sunnah. Sedangkan untuk muraja'ah itu wajib. Yang wajib harus dilakukan dari yang sunnah. Demikian. Jadi kalau antum pengen hafalannya mungkin, prioritaskan muraja'ah. Ya, ziyadah sedikit-sedikit saja. Ya, sedikit itu relatif, ya. Artinya kalau antum misalkan manzilnya itu 1/4 juz, ya, nambahnya 1 halaman misalkan, itu sedikit itu, atau 1/2 halaman. Tapi kalau antum bisa manzil alhamdulillah 1/2 juz atau 1 juz, ya antum bisa misalkan sabaknya ziyadahnya antum 2 lembar atau 2.5 lembar atau 1/2 juz antum sabak. Ada yang bisa 1/2 juz sabak? Hah? Ada yang sudah bisa? Hah? Ada gak yang hafid-hafid yang pernah proses 1 hari 1/2 juz sabak? Maksimal banget berapa lembar? Ada yang 3 lembar? Bisa? Enggak ada. 4 lembar? 1/2 juz ada. Masya Allah. Dan anda yakin itu melalui proses. Enggak mungkin dari awal dia menghafal langsung bisa 1/2 juz. Ya. Jadi sekali lagi otak kita ini semakin sering diasah semakin tajam. Sama juga. Apalagi Al-Quran itu memiliki pola. Ya, setelah kisah ini nanti selanjutnya begini. Kemudian setelah perintah ini nanti balasannya seperti ini. Setelah larangan ini nanti konsekuensinya seperti ini. Jadi polanya itu jelas gitu. Kemudian berikutnya selalu cari perbedaannya, jangan cari persamaannya. Jadi kalau antum ketemu ayat-ayat yang gampang-gampang-gampang-gampang itu udah banyak terulang-ulang itu. Misalkan cari perbedaannya aja. Wa ba'ats fil madaini hasyirin wa arsil fil madaini hasyirin, misalkan tinggal bedain aja. Wa ba'ats wa arsil. Ya. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Min dunihi al-batil, min dunihi huwa al-batil. Sedangkan yang ini udah, yang udah dihafal ya sudah gitu. Jadi fokus cari perbedaan-perbedaan itu, apalagi terkait mutasyabihat-mutasyabihat itu harus kuat. Demikian.
Baik, lanjut. Setelah kita mencari teman, berikutnya adalah kita belajar tahsin, ya, ilmu tajwid secara teori dan juga prakteknya. Jadi belajar tajwid, ilmu tajwid dan juga tahsin Al-Quran. Dan ini harus talaqqi, gak bisa otodidak ya. Jangan belajar ilmu tajwid antum secara otodidak, jangan. Kenapa? Karena nanti bisa jadi salah paham. Oh ini sifat ini maknanya begini ya, mengalirnya suara. Akhirnya ketika di depan guru ternyata salah. Oh ini panjangnya 4 harokat ya. Oh ini ditebalkan ya, oh ini ditipiskan. Ketika di depan ustadznya bacanya salah semua. Nah, ini perlu talaqqi. Jadi belajar tajwid secara teori ini wajib ya bagi penuntut ilmu seperti antum yang nantinya akan jadi pengajar. Ya. Jadi antum semuanya wajib untuk mempelajari ilmu tajwid secara teori. Kalau orang awam enggak wajib bagi mereka, fardu kifayah. Yang penting bisa prakteknya saja sudah cukup. Ditalqin sama ustaz, bisa baca dengan benar sudah cukup orang awam itu. Tapi antum sebagai thalibul ilm, apalagi nanti sebagai ustaz, ya. Apalagi ustaz ilmu tajwid misalkan, wajib itu antum paham tentang teori ilmu tajwid. Harus ngelotok benar-benar, ya. Antum hafalkan matan-matan ilmu tajwid. Man hafizal mutun hazal funun. Kalau pengen ya menguasai bidang ilmu tertentu harus apa? Harus hafalkan matan-matan. Ya Tuhfatul Atfal, ya Jazariyah, harus hafalkan. Nanti kalau antum sudah beralih ke qiraat, antum hafalkan Syatibiyah dan Durrah. Ini harus dihafalkan karena itu sebagai dalil, ya sebagai hujah argumentasi antum. Jadi ketika ditanya, "Ustaz, kok ini bacanya begini?" Ya pokoknya dari guru saya begitu. Enggak bisa begitu. Ya. Harus ada apa? Argumentasi secara teorinya gitu. Yo, karena itu ra sukunnya dibaca tipis ya karena sebelumnya kasroh misalkan. Kenapa ini boleh tebal boleh tipis? Karena ra sukunnya sebelumnya apa? Sebelumnya kasroh, setelahnya ada huruf istilah yang kasroh, firqin misalkan. Bisa firqin, bisa fiurqin. Nah, ini secara teori harus tahu. Jangan sampai cuman ya saya dapat dari guru saya begitu gitu. Enggak begitu enggak. Taib, jadi pelajari ilmu tajwid secara praktek dan juga teori. Dan menghafal Al-Quran juga harus dengan bimbingan guru, harus talaqqi tadi. Jangan sampai ketika kita sudah terlanjur hafal bacaannya salah. Entah itu tajwid yang salah atau memang salah lahan jali, yaitu salah menghafal, katanya salah gitu. Harokatnya lah atau hurufnya tertukar lah. Ya harusnya dhammah jadi fathah, harusnya ain jadi hamzah misalkan. Nah, ini nanti kebawa. Ya sebagaimana orang ngukir kan, tak tak tak tak tak tak tak tak, ketika salah, cret, wah. Itu biasanya meninggalkan bekas. Sama juga kalau antum pernah menemui kasus, ya mungkin ustaz-ustaz pun mungkin dulu ketika menyetorkan dengan ustaznya ada ustaznya yang enggak teliti sehingga salah hafal tuh. Apa yang terjadi biasanya? Biasanya walaupun sudah dikoreksi ustadznya, nanti saat ngimamin lah atau saat murojaah sendiri, itu kebawa sama hafalan lamanya. Ya. Itu biasanya seperti itu. Makanya sebelum menghafal pastikan bacaannya benar dulu. Ya. Kalau bisa ditalqin, kalau bisa disimak dulu oleh ustadznya, ana besok ziyadah halaman ini ustadz, tolong disimak dulu. Alhamdulillah ustadznya kalau sempat, alhamdulillah. Jadi kalau antum sudah bisa, antum mandiri bisa sendiri. Yang penting harus hati-hati. Baca benar, jangan langsung dihafal. Baca, caranya tadi ya, malam sebelum tidur baca. Gak usah ngapal, malam sebelum tidur baca. 5-10 kali, 15 kali, 20 kali baca doang. Tergambar itu insyaallah. Nanti di tengah malamnya tadi ya, sampai jam 2 atau setengah 2 antum tidur lagi. Sampai jam 4. Sehingga nanti antum sempat istirahat itu kan, antara setengah 2 sampai jam 4, lumayan 2,5 jam. Sehingga pas bangun subuh antum enggak loyo, antum enggak lemes. Ya beda dengan orang yang semalaman begadang gitu. Ngapalin terus begadang full. Nah, biasanya pagi-paginya udah kayak praktek, maka berikutnya adalah kita setia dengan satu mushaf. Jangan gonta-ganti mushaf. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Di masjid ini masya Allah ya, sangat minim mushaf berceceran. Ya ada raknya alhamdulillah.

Jangan sampai mushaf santri di jendela ya, atau di teras atau di manapun itu, jangan. Jadi kalau bisa didata semua mushaf santri, gak boleh gonta-ganti, dikasih nama sehingga nanti mushaf yang tercecer itu ketahuan punya siapa, ini namanya si fulan, diikop gitu. Jadi gak boleh gonta-ganti mushaf. Insya Allah dengan setia dengan satu mushaf ya, antum gak akan bingung tuh. Kalau gonta-ganti mushaf biasanya kadang warnanya beda ya, kadang juga posisinya gak selalu sama ya. Yang biasa kita pakai kan yang 15 baris setiap akhir halaman itu akhir ayat, tapi terkadang ada yang lebih daripada itu ya. Maka jangan gonta-ganti mushaf. Itulah tadi ya, kita biasa merekam dengan itu. Kalau ganti mushaf nanti jadi buyar, jadi bingung lagi gitu. Dan dengan setia dengan satu mushaf tersebut ya, biasanya sampai lusuh pun itu ada kenangan di situ. Apalagi kalau sempat dibulatin atau garis bawah gitu kan, kita akan ingat itu insya Allah ya. Jadi ketika baca itu lebih nempel. Demikian. Lanjut, setelah setia dengan satu mushaf, berikutnya tentukan target. Ini 30 juz berapa tahun? Jangan nanya ustadznya, antum harus tahu berapa tahun targetnya. 30 juz berapa tahun? Ada targetnya enggak? 10 bulan. Ardhum hada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Sret, sudah. Mati-matian itu. Ambil terus, kita berusaha, kemudian Allah berikan hasilnya setelah itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang tadinya 3 baris, 5 baris, jadi 8 baris, setengah halaman kan? Jadi 1 halaman, jadi bisa 1 lembar. Jadi bisa 2 lembar, jadi bisa 3 lembar. Ya bahkan bisa setengah juz juga gitu. Semalam bisa setengah juz. Tapi itu tadi ada proses ya. Insya Allah kalau antum berusaha terus, kemampuan ngafalnya semakin cepat. Dan semakin sering dipakai untuk menghafal, otak kita ini masya Allah ya, makin cerdas insya Allah. Untuk mencerna hal-hal lain nanti, ilmu-ilmu lain lebih mudah gitu. Karena kita udah biasa dengan qaulan saqila. Al-Quran ini kan qaulan saqila kan. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Apa itu saqila? Perkataan yang berat. Ini seharusnya berat nih ya. Tapi walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Yang tadinya berat itu karena Allah sayang sama kita, karena sifat rahmat Allah, maka Allah mudahkan, bahkan disebutkan 4 kali itu. Ada yang bisa menyebutkan di surat apa ayat berapa? 4 kali. Ayo yang bisa angkat tangan. Karena pernah nanya di kemarin di Babu Salam, bisa ada yang tahu ayat berapa belas, ayat sekian tahu dia. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. 4 kali di surah Al-Qamar. Ayat berapa aja itu? Nah, antum tahu? Tahu antum Syekh? Belum? Coba dibaca dari awal. Iqtarab batis saat wa syaqqa al-qamar. Dibaca itu. Taib, nanti kalau udah ketemu setelah ini kasih tahu ya. Taib. Dan dalam Al-Qur'an itu ada dua kata saqila, 2 kali saja disebutkan, ya. Siapa yang bisa nyebutkan satu lagi? Qaulan saqila sama apa? Ayo, yang bisa angkat tangan dapat tadi aneh. Ayo, 2 doang di dalam Al-Quran. Dan antum insya Allah kelas 1 aja hafal ini ayatnya. Insya Allah lah, kalau kelas 1 mungkin ada sebagian yang belum ya. Kelas 2 insya Allah hafal lah. Ayo. Kelas 2 SMP hafal ini harusnya, cuman belum dapat ya. Cuman 2 dalam Al-Quran. Qaulan saqila sama apa? Jangan ustadznya, jangan. Santri. Belum dapat? Tawa untuk semua antum ini. Inna haulai yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman saqila. Sudah yauman saqila. Jadi kalau kita pengen bisa melewati yauman saqila, hari yang berat nanti hari kiamat, maka kita harus berpegang teguh dengan apa? Qaulan saqila. Dengan Al-Qur'an ini. Terus berinteraksi dengan Al-Quran supaya nanti ringan pada hari yang berat itu gitu. Nah, jadi karena nggak ada yang bisa jawab ya tadi ya, yauman saqila atau karena tawadhu antum, ya udah nggak dapat hadiah jadinya. Tapi antum mana tunggu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Sudah dapat belum? Catat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Catat. Oh, ayat berapa ini? Berapa belas? Catat.

0: jangan lihat mushaf. Lanjut, sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Berikutnya, itu tadi kan targetnya ya, alhamdulillah sudah dapat. Berikutnya yang nomor 2 sebelum terakhir adalah beradab, menghiasi diri dengan adab. Baik itu beradab dengan Al-Quran, baik itu adab dengan Al-Quran. Al-Quran di sini bacaannya ataupun mushafnya, fisiknya. Jadi kalau antum lihat ada Al-Quran-Al-Quran sobek, jangan biarkan tercecer, jangan. Sedih kadang lihat santri ada Al-Quran sobekan, Al-Quran tercecer, diem aja padaan. Wah itu berarti gak ihtiram dengan Al-Quran. Bagaimana setiap hari kalam Al-Quran, kalam Allah ya. Setiap hari membaca Al-Quran dengan lisannya tapi mushaf ada yang tercecer tidak diambil. Ini kalau di sini alhamdulillah enggak ada, alhamdulillah. Jangan sampai maksudnya, jangan sampai. Jadi fisiknya yaitu mushafnya ataupun Al-Qur'annya itu sendiri ya, jangan sampai lisan yang biasa kita pakai untuk baca Al-Qur'an ini kita kotori dengan kata-kata toksik. Ini penyakitnya anak-anak Gen Z sekarang atau Gen Alpha. Ya, kalau enggak ada imbuhan-imbuhan tertentu itu enggak keren gitu. Gak tahu nih kalau di Sunda apa imbuhan-imbuhannya, gak tahu. Kalau di Jabodetabek macam-macam itu. Tapi rata-rata samalah. Ada imbuhan-imbuhan, kata-kata imbuhan kan. Nah itu hilangkan itu. Gak nyatu gitu. Gak matching. Yang biasanya digunakan untuk ngapal Al-Quran kok ada kata-kata itu gitu setiap harinya. Masya Allah. Taib. Adab kepada Al-Quran, adab kepada guru. Ini yang harus dijaga, adab kepada guru ya. Antum kalau pengen berkah ilmu antum ya, al-barakatu bil khidmah, harus berkhidmah dengan guru. Dan kalau ingin bermanfaat ilmu antum maka harus bitta'ah, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada guru juga. Jadi kalau antum pengen berkah ilmunya, kadang ada orang yang enggak pintar-pintar banget tapi Masya Allah berkah. Kalau dakwah dia lebih diterima oleh masyarakat, bahkan jamaahnya lebih banyak. Padahal dulu waktu kuliah atau saat di pondok dia enggak pintar-pintar amat, ada yang lebih cerdas dari dia. Tanyain kabar gurunya terus, kalau tahu gurunya lagi susah segera dibantu. Ternyata Masya Allah berkah di masyarakat ya. Lebih bermanfaat daripada yang cerdas tadi. Tawakkul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah untuk keduanya perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Ya qawlan layyina, kalau untuk kemudian ada
1: a'udzu billahi minasyaitan.

0: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat nggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbab bin Arad, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah, hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Walaupun gak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillah. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang agung ini memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya mempelajari ilmu agama bagi seseorang. Karena siapa yang diharamkan dari ilmu-ilmu agama,

maka dia diharamkan juga dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, di sini dalam hadis Nabi SAW datang dengan sighah nakirah pada kata khairan, yang artinya kebaikan-kebaikan secara umum yang luas, yang banyak. Maka mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu mengenai agama ini adalah sebab seseorang mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Dengan mempelajari ilmu syar'i, kita dapat mengetahui apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Baik itu berupa Allah ingin agar kita membenarkan kabar-kabar tertentu, baik itu Allah ingin dari kita agar melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu, ataupun Allah menginginkan dari kita untuk menjauhi suatu perbuatan-perbuatan tertentu. Maka dengan mengetahui ini, ya, seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan sebaliknya, siapa yang diharamkan dari ilmu syar'i karena tidak mempelajarinya, tidak berusaha mendapatkannya, tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka dia juga akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena ilmu syar'i ini adalah pangkal segala kebaikan-kebaikan. Ilmu syar'i ini membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena inilah hakikat tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka beribadah kepada Allah, ibadatullah ini adalah satu-satunya tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan yang kedua. Karena itu kita perlu memiliki modal ilmu syar'i agar kita dapat beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan ridhoi. Baik, ini sedikit nasihat di awal kajian kita. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam pada malam Selasa ini di tanggal 4 Safar 1447 Hijriah. Kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam. Ini pertemuan yang kedua dari kajian kita biiznillah. Dan kita melanjutkan sekarang kepada pembahasan kita masih pada Kitabut Thaharah. Kita berlanjut sekarang kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam Kitabut Thaharah ini. Berkata penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian
jika dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita membahas mengenai perawi hadis ini. Beliau adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau berasal dari daerah yang bernama Daus di Yaman. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam ketika terjadinya perang Khaybar pada tahun 7 Hijriyah. Dan dikabarkan beliau juga ikut serta dalam perang tersebut. Ya, jadi beliau setelah berhijrah dari Yaman, ya, dengan susah payah sampai ke Madinah, ya, dikabarkan beliau juga langsung turut serta dalam perang Khaybar tersebut pada tahun 7 Hijriyah. Kemudian di antara perkataan sahabat yang lain berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, beliau adalah orang yang paling serius di antara kami dalam menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak heran ya bahwasanya sahabat yang lain berkata demikian mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun beliau masuk Islam baru di tahun sekitar 7 Hijriyah, ya, tapi beliau ini termasuk sahabat yang senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana saja beliau pergi, ya. Padahal beliau ini dalam keadaan yang bukanlah salah seorang sahabat yang kaya raya. Ya, beliau ini termasuk ahlus suffah yang tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi ketika itu, yang memang dikhususkan untuk para sahabat yang fakir, yang tidak memiliki rumah. Ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini salah satu di antara para ahlus suffah. Dan bayangkan di tengah kesempitan hidup beliau radhiyallahu anhu, beliau terus menemani, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekitar 5374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menjadikan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyaknya pahala dan jasa beliau nih untuk kaum muslimin, ya. Sampai saat ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih dipelajari oleh para tulabul ilm, masih dinukil oleh para ulama, masih dipelajari hadis-hadisnya, dijelaskan kepada umat. Dan insyaallah, ya, sahabat Abu Hurairah memiliki bagian pahala di sana dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat sekitar tahun 57 Hijriyah di Madinah. Ini sedikit berkaitan dengan perawi hadis kita, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, tidak bisa ditekan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini
ya tadi kita telah sebutkan terjemahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana bahwasanya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai ia berwudu. Dan yang dimaksud dengan berhadas, ya, ahdatha, berhadas adalah keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, jadi hadas ini adalah suatu keadaan, ya, agar kita bisa membedakannya dengan najis. Ya, kalau najis itu adalah suatu zat, adapun hadas ini adalah suatu yang ma'nawi, ya, keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah atau tidak sah jika dia melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, dan tentu saja ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang dalam keadaan berhadas, di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ya, keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ini salah satu sebab seseorang dalam keadaan berhadas. Dan juga membatalkan wudu. Ya, ketika datang sebab hadas kepada seseorang, maka hal itu akan membatalkan wudunya. Dan jika dia datang di tengah-tengah sholat, maka itu juga akan membatalkan sholatnya juga. Kemudian yang dimaksud dengan tidak diterimanya sholat di sini, dalam perkataan Nabi alaihi salatu wasalam, la yaqbalullah, ya, Allah tidak akan menerima. Maksud tidak menerima di sini adalah tidak dibalas dia dengan ganjaran pahala ketika melakukannya, dan juga tidak sah sholatnya tersebut. Tidak sah sholatnya tersebut jika dia melakukannya. Dan makna secara global dari hadis ini adalah bahwasanya pembuat syariat Allah Azza wa Jal telah menunjukkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh masuk ke dalam ibadah salat kecuali dalam keadaan yang paling baik, kecuali dalam keadaan suci. Ya, maka ini menekankan kepada kita agungnya ibadah salat itu sendiri. Bahwasanya salat ini adalah hubungan yang sangat kuat antara Rabb dengan hamba-Nya. Ya, dan ini jalan seorang hamba agar dia bisa bermunajat kepada Rabb semesta alam. Ya, ini melalui ibadah salat ini. Ini menekankan sekali lagi mengenai pentingnya, agungnya ibadah salat. Dan bahkan ibadah salat ini adalah pembeda kita dengan orang-orang kafir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Ya, antara seseorang lelaki, antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah perbuatan meninggalkan sholat. Ya, dan ini adalah
satu-satunya perbuatan ibadah yang mana para sahabat radhiyallahu anhum memandang meninggalkannya akan mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, kekufuran meninggalkan salat ini. Karena itu ini menekankan bahwasanya salat ini adalah salah satu ibadah yang agung. Dan sebagai tanda dari hal tersebut adalah bahwasanya seseorang tidaklah dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam ibadah salat ini kecuali dia dalam keadaan yang suci, kecuali jika dia berwudu, ya, jika dia berhadas kecil, dan bahkan dia harus mandi terlebih dahulu kalau dia berhadas besar, ya. Dan seandainya seseorang masuk ke dalam ibadah ini tanpa keadaan suci, dalam keadaan berhadas, ya, maka tidak akan diterima salatnya tersebut, tidak akan diganjar dengan pahala, dan tidak sah salatnya, tidaklah mengangkat beban salat tersebut dari pundaknya, ya, tidaklah mengangkat apa kewajiban salat tersebut dari pundaknya, tidak sah salatnya. Seandainya dia masuk dalam keadaan salat, dalam keadaan berhadas. Bahkan salat seseorang yang berhadas ini haram hukumnya. Ya, dia sengaja salat dalam keadaan berhadas, tidak berwudu, maka ini haram. Ya, karena Allah tidak menerimanya. Allah telah mengabarkan, ya, melalui lisan Rasulnya bahwasanya Allah tidak menerima salat seseorang yang dalam keadaan berhadas. Maka sengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerimanya, ini adalah bentuk penentangan dan penghinaan. Ya, karena itu haram seseorang masuk dalam ibadah salat dalam keadaan berhadas dan tidak berwudu. Maka ini adalah hadis yang pertama, ya, bahwasanya faedah yang pertama, afwan, ini adalah faedah yang pertama bahwasanya salat seseorang yang berada dalam keadaan berhadas tidak diterima. Sampai dia bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian faedah yang berikutnya, kita mengetahui bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu. Hadas ini adalah pembatal wudu. Nah, faedah yang kedua adalah bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu dan pembatal salat jika hadas tersebut berada di tengah-tengah salat, yakni terjadi ketika di tengah-tengah salat. Kemudian faedah berikutnya kita tekankan kembali bahwasanya tidak diterimanya salat dalam hadis. Ya, tadi dalam hadis disebutkan la yaqbalullah salata ahadik

berwudu untuk bersuci dari hadas kecil dan dicapai dengan cara mandi untuk bersuci dari hadas besar, toharoh ini adalah termasuk syarat sah, syarat sahnya salat. Ya, seseorang ketika hendak mau memulai salatnya, mau masuk ke dalam salatnya, maka dia harus sudah berada dalam keadaan suci, yakni dengan berwudu untuk mengangkat hadas kecil dan mandi untuk mengangkat hadas besar. Kemudian faedah, di antara faedah dari hadis ini juga adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan keagungan ibadah salat, ya, di mana Allah tidak menerima salat tersebut kecuali pelakunya telah dalam keadaan suci, ya, tidak dalam keadaan berhadas. Dia berada dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan suci. Kita juga mengingat bahwasanya Nabi SAW juga pernah bersabda, "Ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah min 'amali salatuhu." Amalan yang paling pertama kali akan dihisab seorang hamba dengan pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salat faqad aflah wa anja. Jika baik salatnya tersebut, maka dia telah untung dan dia telah selamat. Wa in fasad faqad khaba wa khasir, yang merupakan salah satu rukun Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As dan Abi Hurairah dan Aisyah, semoga Allah meridhai mereka, mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, sedikit kita membahas mengenai perawi hadis, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, beliau ini adalah seorang ahli ibadah, penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat yang dinukil darinya ini tidak lebih banyak dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab beliau ini memfokuskan diri dalam beribadah. Ya, beliau banyak memfokuskan diri dalam beribadah dan tidak sebanyak Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis-hadis. Kemudian dari Imam Ahmad disebutkan bahwasanya wafatnya beliau pada akhir bulan Zulhijjah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ya, ini perawi yang pertama. Ya, karena disebutkan ada 3 perawi, ya, di dalam hadis dari sahabah radhiyallahu anhum. Ya, yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian berikutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sudah berlalu sedikit penyebutan mengenai sahabat Abi Hurairah. Kemudian berikutnya adalah perawi dari kalangan sahabah, Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Tem sedikit mengenai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, Makkah.

setelah wafatnya Khadijah dan sebelum pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan radhiyallahu anha berusia 6 tahun. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berkumpul dengannya ya ketika di Madinah saat berusia 9 tahun. Ya, saat berusia 9 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 18 tahun. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Kecerdasan, ya, pemahaman dan ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Aisyah radhiyallahu anha, fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli tharid 'ala sa'iri at-ta'am. Ya, yang artinya keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan tharid di atas seluruh makanan. Ya, tharid ini adalah salah satu ya makanan yang favorit lah, bisa kita katakan salah satu makanan yang paling favorit, salah satu makanan yang paling disukai ketika itu ya. Dikatakan bahwasanya tharid ini adalah campuran antara daging, kuah dan juga potongan-potongan roti ya. Tharid. Dan ini termasuk makanan yang paling disukai, difavoriti ya ketika itu. Ya, Nabi alaihi wasallam ya menyebutkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha ya dalam hadis ini. Ya, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti keutamaan tharid di atas seluruh makanan ya. Kemudian sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu ya pernah berkata juga mengenai Aisyah radhiyallahu anha, tidak satu pun perkara yang muskil ya yang ada permasalahan untuk memahaminya ya, tidak ada satu pun perkara yang muskil bagi kami melainkan kami mendapatkan ilmu tentangnya pada dirinya, yakni pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Karena memang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikenal dengan ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya. Ya. Dan banyak mengajarkan dan menyebarkan ilmunya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, termasuk generasi sesudahnya. Dan tidaklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat ya kecuali telah menyebarkan ilmu yang sangat banyak kepada umat ya. Aisyah radhiyallahu anha wafat di Madinah pada bulan Ramadan di tahun 58 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Baik, sedikit berkaitan dengan kosakata-kosakata yang berada di dalam hadis yang tadi telah kita bacakan. Ya, kita mendapati wailun dalam hadis ya. Ini wailun ya maknanya ini adalah ancaman dan peringatan maksudnya. Ya, maknanya ini adalah terkait azab. Kan tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, karena ya kita wajib membasuh kaki ya sampai ke mata kaki seluruhnya ya. Maka dalam hadis ini ya memiliki perhatian dalam menyempurnakan wudu kita. Ya, dalam ataupun anggota-anggota salat dan berwudu ini ya. Karena terkadang

0: sebagian orang ya, karena salat dan wudu ini adalah perkara yang sehari-hari yang mereka lakukan, ya terkadang mereka melakukannya karena mungkin lemahnya iman, ya mereka melakukannya sudah seperti otomatis tanpa ada apa penghayatan bahwasanya kedua ibadah ini, baik itu salat ataupun berwudu, ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu ibadah yang dia lakukan ketika dia sedang berwudu. Yaitu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika dia beribadah, dia harus perhatikan ibadahnya tersebut. Ya, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, ya dengan perkara yang diperintahkan tersebut, dia harus perhatikan dengan baik. Jangan ya, karena terlalu sering dia telah melakukannya, ya seakan-akan tidak ada maknanya, seakan-akan itu hanya sesuatu yang berjalan otomatis, ya harus dia hayati, ya bahwasanya wudu ini adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya, ya karena itu kita harus memperhatikan untuk benar-benar menyempurnakannya, ya paling tidak batasan minimal sempurnanya wudu tersebut, ya karena kita tahu ya ada juga sunnah-sunnahnya, ya tapi paling tidak batasan minimal dari wudu tersebut harus disempurnakan, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tekankan ya berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Ya, yang pertama adalah wajibnya memperhatikan anggota wudu dan tidak melewatkannya sedikit pun. Ya, wajibnya memperhatikan anggota-anggota wudu ya ketika berwudu ya dan tidak melewatkannya sedikit pun. Meskipun hadis ya berbicara mengenai tumit kaki ya, akan tetapi tentu saja seluruh anggota wudu harus diperhatikan. Ya, ini kita ambil dari qiyas ya. Analogi. Ya, bukan maksudnya hanya tumit saja yang harus diperhatikan, enggak, tapi semua anggota wudu yang lain juga harus disempurnakan, harus diperhatikan. Dan termasuk dosa besar jika kita apa tidak menyempurnakan anggota wudu tersebut. Kemudian sebagaimana tadi kita telah sebutkan, tidak sempurna dalam mensucikan sebagian anggota wudu ini dianggap salah satu dosa besar. Ya, karena diancam dengan apa? Dengan neraka. Ya, siksaan berupa api neraka. Ancaman yang tidak main-main. Maka tidak menyempurnakan wudu ya ini termasuk dosa besar. Maka kita harus perhatikan ketika berwudu, kita harus menyempurnakan anggota-anggota wudu dengan baik. Dan tentu saja ya, jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam was-was syaitan ya ketika menyempurnakan anggota wudu ini. Ya karena terjadi di sebagian kasus ya, karena dia sangat khawatir tidak menyempurnakan anggota wudunya, membasuh anggota wudunya ya. Dia berwudu lama sekali ya. Setengah jam dihabiskan untuk berwudu. Ya bahkan diulangi wudunya dengan pengulangan yang banyak. Lebih dari 3 kali. Nah, ini termasuk bentuk apa? Bentuk was-was dari syaitan ya. Ya, maka ketika sudah terbasuh dengan sempurna anggota wudu tersebut, maka ya sudah. Ya. Paling minimal 1 kali ya. Dan disunahkan sampai 3 kali. Ya, jangan lebih dari itu. Jadi jangan sampai kita juga termakan apa? Was-was syaitan, ya. Aduh, apakah anggota wudu ini sudah sempurna atau belum ya? Kayaknya belum ya. Sehingga akhirnya dia mengulang-ulang wudunya dan wudu dengan lama yang tidak wajar ya, karena was-was. Ya ini juga termasuk kesalahan tentu saja ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, membasuh kedua kaki ketika berwudu wajib ya, jika keduanya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-951476 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya. Mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha, seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَأُ لَاِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa Ustaz orang ini enggak pernah salat, Ustaz? Tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah, jamaah? Mungkin. Ana berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul selalu mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah, Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun?" أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda.

0: Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, bukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah

0: Anda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. Para hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur. Bersyukur dengan sepenuh hati. Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua sejak kehidupan kita dimulai di dunia ini hingga saat ini, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak mungkin ada yang mampu untuk menghitungnya. Sehingga begitu banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala

berikan kepada kita semua. Ada yang umur belasan tahun, ada yang sudah berumur 20 tahun, 30, 40, 50 atau bahkan sudah lebih daripada itu. Maka betapa banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua jika kita mau untuk merenungkannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk berusaha betul-betul mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Kemudian bagaimana cara mensyukurinya? Maka di antaranya adalah atau merupakan inti daripada mensyukuri kenikmatan, hendaknya kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Kemudian kita berusaha istiqamah di atas ketakwaan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan juga rizqi yang baik, wa amalan mutaqabbala. Juga kami memohon kepada Engkau ya Allah agar supaya diterima seluruh amalan yang dilakukan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Juga kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan juga kami berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Wa min qalbin nafsin la tashba', dan juga kami berlindung dari hati-hati kami atau jiwa-jiwa kami yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari doa-doa yang tidak terkabul. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua taufik dan hidayahnya di atas ketaatan kepadanya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kesempatan sore hari ini izinkan saya untuk berbicara sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan bisa sama-sama kita ambil faedahnya. Yang tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini adalah kiat agar bisa meraih husnul khatimah. Berbicara tentang husnul khatimah, maka tentu saja ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kehidupan seorang mukmin. Ini khusus bagi orang mukmin, ya. Kalau orang yang, artinya khusus bagi orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, maka tentu saja tidak ada kepentingan, ya. Tidak mungkin dianggap penting. Entah akhir hayatnya mau seperti apa, pasti dia tidak akan terlalu peduli. Tapi bagi orang yang beriman, tentu saja husnul khatimah merupakan perkara yang amat sangat penting baginya. Kenapa demikian? Karena tentu saja husnul khatimah akan menentukan nasib seseorang ketika di akhirat kelak. Menentukan nasib kehidupan seorang mukmin setelah kematiannya. Oleh karenanya seorang mukmin tentu saja menganggap husnul khatimah merupakan perkara yang sangat penting baginya. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hayat seseorang, khususnya orang mukmin, menjadi misterius. Tidak diketahui secara pasti bagaimana akhir atau kesudahan seorang mukmin. Allah menyatakan dalam surat Luqman ayat yang terakhir atau 34, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sesungguhnya tidaklah seorang jiwa pun mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, dan tidaklah seorang jiwa pun mengetahui di mana atau bagaimana besok dia akan mati. Kematian seperti apa yang akan dia alami. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan akhir atau penghujung kehidupan seorang mukmin atau seorang manusia itu misterius.
Apakah dia husnul khatimah ataukah sebaliknya? Namun tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa seorang mukmin pasti akan berharap, sangat berharap, bahkan merupakan cita-cita paling tinggi kehidupan di dunia ini bagi seorang mukmin adalah husnul khatimah tentu saja. Namun bagaimana agar supaya seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah tersebut? Bagaimana agar supaya seseorang di akhir atau di penghujung hayatnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah? Maka tentu saja di antara hal yang mempengaruhi adalah kebiasaannya. Kebiasaan kehidupan seseorang akan mempengaruhi bagaimana dia akan meninggal, bagaimana dia akan menutup. A'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dianggap itu adalah amalan yang berada di akhir hayat seseorang atau dia lalui selama hidup di dunia ini. Jika kehidupannya baik, maka bisa dipastikan kan kebaikan akhir hayat kelak. Akhir hayatnya itu seperti apa nasibnya? Allah mentakdirkan dirinya ketika menutup akhir hayatnya itu seperti apa? Seorang mukmin pasti akan khawatir. Aduh, saya akan su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Mana yang akan saya alami? Pasti khawatir. Dan tidak hanya di zaman sekarang. Zaman begitu banyak fitnah, fitnah di mana-mana. Kita menginginkan keburukan apapun sekarang mudah untuk diakses. Bahkan di depan mata terkadang, subhanallah. Ya. Tapi tadi kita katakan tidak hanya di zaman sekarang, bahkan para salaf terdahulu, para salihin terdahulu, bahkan para sahabat terdahulu khawatir tentang akhir hayatnya seperti apa. Mereka khawatir. Jangankan kita yang imannya tidak seberapa dibanding para sahabat. Para sahabat sekalipun mereka khawatir bagaimana kesudahan daripada kehidupannya. Di antaranya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, "Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun an-nifaq 'ala nafsihi." Kata Ibnu Abi Mulaikah, beliau menyatakan, aku berjumpa, beliau Ibnu Abi Mulaikah adalah salah seorang tabi'in. Ya. Beliau menyatakan, aku berjumpa dengan 30-an sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Semuanya khawatir dirinya itu termasuk orang munafik. Subhanallah. Para sahabat yang semuanya, seluruhnya berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dijamin syurga, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di beberapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah ridha kepada para sahabat, mereka khawatir bahwa dirinya termasuk daripada orang-orang munafik. Ya. Begitu juga Al-Imam Sufyan al-Thawri yang kita ketahui bersama ulama besar. Dikatakan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم. سفيان الثوري رحمه الله تعالى. Kita ketahui keilmuannya, kita ketahui ketawaduannya, kita ketahui bagaimana amalan beliau ketika Ramadan, seperti apa ibadah beliau, subhanallah. Tapi dikatakan di sini, وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم. Imam Sufyan al-Thawri, beliau yashtaddu qalaquhu, sangat khawatir, minas sawabiq, dari amalan-amalan yang pernah dilakukannya, diterima atau tidak sama Allah. Wal khawatim, dan juga beliau khawatir, bukan cawan khawatir, tapi sangat khawatir. Sangat khawatir dengan kesudahan daripada hidupnya. Beliau sangat khawatir. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibn Rajab, fakana yabki, sampai beliau nangis saking khawatirnya dengan nasib kehidupannya, amalannya apakah diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir hayatnya akan husnul khatimah ataukah sebaliknya. Beliau sampai nangis. Wa yaqul, kemudian Imam Sufyan ats-Tsauri beliau menyatakan ketika menangis, akhafu an akuna min ummil kita,

Akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan. Aku khawatir, aku sangat khawatir. Ternyata dalam lauhil mahfud tercatat, aku adalah orang yang celaka di akhirat kelak. Wa akhafu an uslabal imana qablal maut. Subhanallah. Dan aku sangat khawatir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencabut keimananku sebelum kematianku. Artinya beliau sangat khawatir dengan su'ul khatimah. Sangat khawatir dengan akhir hayatnya, nasib akhir hayatnya beliau sangat khawatir. Beliau enggak tahu apakah dia kehidupannya akan ditutup oleh husnul khatimah ataukah sebaliknya. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Umar bin Al-Khattab? Siapa yang tidak tahu kisah betapa adilnya beliau ketika memimpin khalifah di zaman beliau radhiyallahu ta'ala anhu? Yang diketahui bersama bahwa beliau adalah salah satu daripada 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Sudah dapat tiket masuk surga seolah bahasa kita. Sudah dapat label atau sudah dapat tiket ke surga. Dikasih tiket seolah secara tidak langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Umar di surga, Abu Bakar di surga. Bahkan suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, mengisahkan, Bainama ana fil jannah, ra'aitu fiha daran. Ketika aku dibawa ke dalam surga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka aku melihat sebuah istana. Faqultu liman hadha? Aku bertanya, punya siapa ini? Istana siapa ini? Qila li Umar. Tadi katakan, ini punya Umar. Punya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Artinya apa? Sudah pasti pemiliknya akan masuk ke dalam surga. Tidak mungkin ada rumah Umar di surga, Umarnya ke tempat yang lain. Disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai dikatakan Umar itu sudah dijamin syahid matinya oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam pernah naik ke gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Uthman. Ya, bersama Abu Bakar, Uthman dan Umar. Berempat beliau. Kemudian gunung Uhud tiba-tiba bergetar. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, Uskun ya Uhud. Innama alaikan nabiyun wassiddiqun wasyahidain. Tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang syahid. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Umar wafat, sebabnya apa? Ditikam. Ketika apa? Salat subuh. Sebagaimana kisahnya yang kita ketahui bersama oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. La'anatullahi alaih. Dan inilah apa yang dicita-citakan oleh Umar. Dan doa Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana beliau pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah syahid kepadaku di negeri nabimu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat tadi Umar betapa luar biasanya. Kisah Umar, kepribadian seorang Umar radhiyallahu ta'ala anhu dijamin surga oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tapi beliau masih khawatir. Kok bisa ya ada, subhanallah, ada orang hati selembut ini. Umar itu tegas luar biasa, tapi hatinya sangat lembut, subhanallah. Dengan jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam, Umar itu masih khawatir. Sampai-sampai pernah menanyakan kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan jika kita ketahui bahwa Hudzaifah itu adalah sahabat yang banyak diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang rahasia-rahasia. Di antara rahasia yang di bocorkan kepada Hudzaifah dan tidak diberitahu kepada orang lain adalah nama-nama orang munafik. Sahabat yang lain tahu bahwa Hudzaifah ini pemegang banyak rahasia dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka, dan Umar tahu tentu saja tentang hal ini.
Dan ada kebiasaan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu itu adalah ketika ada seorang sahabat yang meninggal, Umar itu sering mantau Hudzaifah. Hudzaifah salatkan atau tidak? Kalau salatkan, Umar ikut salatkan. Kalau ternyata Hudzaifah tidak menyolatkan sahabat yang meninggal ini, berarti orang munafik, saya enggak mau salatkan. Kata Umar begitu. Sampai suatu hari ada seorang sahabat meninggal, kemudian Umar mantau seperti biasa, Hudzaifah ini salatkan atau tidak? Ternyata tidak disolatkan oleh Hudzaifah. Umar pun enggak mau salatkan. Akhirnya Umar datangi Hudzaifah. Ya Hudzaifah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man summiya minal munafiqin? Subhanallah. Lihat perkataan Umar. Wahai Hudzaifah, apakah Nabi alaihi salatu wasallam menyebut namaku ketika menyebut nama-nama orang munafik? Hudzaifah menjawab, qala la, tentu saja tidak. Wala uzakki ahadun ba'da dhalik. Dan setelah ini saya tidak akan menjawab pertanyaan semacam ini lagi, kata Hudzaifah. Artinya, kita lihat sikap Umar, subhanallah. Sudah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasalam, surga bahkan. Tapi dengan kelembutan hatinya, beliau masih khawatir bagaimana kesudahan hidupnya. Bagaimana akhir hayatnya. Apakah beliau termasuk daripada orang-orang yang diberikan oleh Allah husnul khatimah ataukah sebaliknya. Ini pun dialami oleh seluruh orang-orang saleh di zaman dahulu. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu kisahnya sangat panjang. Beliau orang yang begitu sabar, cerdas. Sabarnya enggak ada duanya. Digoda ini itu, subhanallah. Zaman sekarang enggak ada orang yang semacam model Yusuf. Sikapnya apalagi tampangnya. Nabi Yusuf alaihi salam, coba lihat, di akhir hayatnya beliau menyatakan setelah menempuh hidup yang panjang, dibuang oleh kakak kandungnya sendiri, dipisahkan dari orang tua yang sangat mencintai dan menyayangi beliau, dipenjara puluhan tahun dikatakan, sampai difitnah oleh orang-orang besar dan seterusnya, di akhir hayatnya alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kekuasaan dan yang lainnya. Di akhir hayat beliau menyatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil hadith. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Lihat doa kalimat terakhirnya. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Betapa salehnya Nabi Yusuf alaihi salam, disepakati oleh para ulama, bukan disepakati lagi, memang sudah seorang nabi, ya. Tapi beliau lihat doanya seperti apa? Tawaffani muslima, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Artinya apa? Maksudnya adalah wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Kita lihat dalam kondisi orang-orang saleh terdahulu, betapa mereka sangat khawatir dengan kondisi akhir hayat. Apakah mereka termasuk daripada orang-orang yang husnul khatimah ataukah sebaliknya? Maka sudah sepatutnya seorang mukmin pun demikian. Ya. Karena Allah menyatakan tadi, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, dan dia pun tidak akan mengetahui bagaimana dan di mana dia akan mati. Maka seorang mukmin sudah sepatutnya dia khawatir tentang bagaimana kondisi akhir hayatnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita perlu ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan husnul khatimah ini. Husnul khatimah, kalau kita lihat dari istilah yang digunakan, husnun itu adalah baik, indah. Kemudian kalau al-khatimah adalah penutup. Penutupan. Maksudnya apa? Tentu saja akhir hayat yang baik. Ya. Sebetulnya secara umum maknanya kita ketahui bersama. Tapi husnul khatimah yang dimaksudkan adalah ketika seseorang meninggal dalam kondisi yang baik.
Tapi baik menurut siapa dulu? Tentu saja baik menurut syariat. Baik menurut syariat seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa beramal saleh. Maka orang dikatakan meraih husnul khatimah ketika dia benar-benar ketika meninggalnya dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika sedang rajin-rajinnya beribadah, meskipun tidak sedang beribadah secara langsung, tapi kondisi kesehariannya apa? Sedang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebetulnya kita ketahui bersama secara makna umumnya. Ada mungkin orang yang kita ketahui bersama, mungkin banyak kisah yang beredar atau video yang kita lihat. Ya. Ada orang ketika sholat subhanallah kemudian meninggal. Ada orang yang ketika misalnya di bulan Ramadan, ya, setelah sholat subuh meninggal, kondisi berpuasa. Ada orang ketika umrah, ada orang ketika haji, ada orang ketika bertilawah, ada orang ketika menyampaikan tausiah bisa jadi. Ya tidak? Ada orang ketika khutbah subhanallah. Nah, ini kondisi-kondisi, ya, di antara kondisi-kondisi disebut dengan husnul khatimah. Saya teringat sebuah kisah, ya, Ramadan kemarin, subhanallah. Ada kenalan, saya tahu seseorang, ya, beliau, saya enggak tahu umurnya, antara 50 sampai 60, mungkin 60, ya, mungkin 60-an. Beliau seorang satpam di sebuah sekolah dasar SDIT di Jakarta. Kita tahu beliau adalah orang yang baik. Tutur katanya santun, padahal orang Betawi. Orang Betawi bukan kurang ajar, ya, tapi bahasanya kan rada kadang agak selengek. Tapi ini lain, ya. Entah ke kita doang kali, ya, ketika ketemu ikhwan-ikhwan yang sering ngaji bahasanya lembut. Tapi beliau dikenal semua orang pasti mengakui beliau adalah orang yang baik. Namanya Pak Selamat rahimahullahu taala. Ramadan, beliau di akhir Ramadan i'tikaf. Saya enggak tahu tepatnya 10 hari atau berapa hari. Tapi ketika hari Lebaran, waktu Isya, di rokaat pertama ketika sholat beliau meninggal. Subhanallah. Rahimahullah ta'ala. Saya enggak menyaksikan, tapi dapat kisahnya. Sampai banyak kawan-kawannya itu tercengang, menangis. Sedih tentang meninggalnya beliau ini mungkin tidak terlalu menyedihkan. Ya, sedih tentu saja keluarganya, sedih kawan-kawan kita. Tapi rata-rata menangis karena kita iri. Subhanallah, bisa-bisanya orang meninggal setelah bulan Ramadan, setelah bulan Syawal. Hari pertama di bulan Syawal beliau meninggal dalam kondisi salat. Subhanallah. Rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui makna secara umum dari husnul khatimah, maka perlu juga kita ketahui makna daripada su'ul khatimah. Mungkin perlu kita ketahui makna daripada su'ul khatimah. Su'ul khatimah tentu saja kebalikannya, ya. Su itu adalah keburukan atau buruk. Kondisi yang buruk. Khatimah, ya, tentu saja akhir hayat. Akhir hayat yang buruk. Wali'iyadzubillah. Tentu saja sebaliknya daripada definisi husnul khatimah tadi. Yaitu kondisi seorang hamba. Di mana di akhir hayatnya ia tutup dengan suatu kemungkaran. Kemudian dia meninggal di atasnya. Ia meninggal di atas kemungkarannya tersebut. Kita ketahui bersama, banyak mungkin beredar video atau kisah, mungkin seliweran kita mendengar, ada orang yang meninggal ketika mabuk-mabukan. Ada orang meninggal ketika nyanyi-nyanyi mungkin. Di atas lu joget-joget sebagiannya, subhanallah. Ada orang yang ketika sedang mungkin judi, ada tidak ada. Judi mungkin 3 hari. 3 malam, enggak berhenti. Kalau tidak salah ada itu. Ketika ngegeplek apa ya? Cekih, bukan cekih apa ya istilahnya. Saya enggak tahu juga. Nah, sekak atau apalah bahasanya. Malah meninggal, subhanallah. Ini enggak jarang seperti ini banyak. Ya tidak? Banyak sekali.
Na'udzubillah, ada juga dalam orang meninggal dalam kondisi berzina, wal'iyadzubillah. Ini banyak kisahnya, real, betul-betul. Ada orang yang overdosis juga meninggal, subhanallah. Ini di antara bentuk-bentuk su'ul khatim. Atau di antara bentuk daripada su'ul khatim adalah bunuh diri. Bunuh diri adalah tanda su'ul khatim. Alhamdulillah. Kalau selamat, alhamdulillah, ya belum jadi meninggalnya. Jadi tunda. Mudah-mudahan bisa taubat. Jangan bunuh diri lagi. Ya. Tapi bunuh diri adalah salah satu bentuk su'ul khatim. Ya. Wal'iyadzubillah. Ada juga tadi yang sedang berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi. Sekarang kita, saya mau tanya ke antum dulu, nggak perlu dijawab ya. Orang kalau meninggal dalam kondisi nyanyi-nyanyi, joget-joget, kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Apa jawabannya kira-kira? Ada yang bilang husnul khatimah tidak? Kenapa masih disebut halal? Bahkan orang yang mengatakan bernyanyi, bermusik-musik ria halal, mereka enggak mau meninggal dalam kondisi tersebut. Benar atau betul? Ya tidak? Ya mungkin sebagiannya akan protes kalau dengar ini ya. Tapi kita sepakati minimalnya orang-orang di dalam sini sebagian besarnya, barangkali ada yang enggak sependapat juga. Kondisi orang yang sedang bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, bermusik ria kemudian meninggal, ini merupakan salah satu bentuk su'ul khatimah wal'iyadu billah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Maka seseorang setelah diketahui makna daripada husnul khatimah dan su'ul khatimah, tentu saja perlu mengetahui bagaimana agar supaya atau upaya yang harus dilakukan agar supaya seseorang bisa meraih husnul khatimah dan dijauhkan daripada su'ul khatimah itu seperti apa. Dan dikatakan bahwa seseorang meraih husnul khatimah itu adalah sebuah perintah. Meraih husnul khatimah itu adalah sebuah perintah. Allah menyatakan dalam sebuah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat masyhur. Biasanya dibaca setiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Dalam kondisi berserah diri, dalam kondisi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kurung husnul khatimah. Ini merupakan perintah. Inilah penjelasan dari para ulama demikian. Di antara makna daripada wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi baik, kecuali dalam kondisi Islam, kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kemudian apa yang perlu diketahui ya, agar supaya seseorang, tadi kita sebutkan bahwa meraih husnul khatimah adalah perintah ya, adalah perintah. Yang harus kita lakukan adalah berusaha agar supaya bisa meraih husnul khatimah tersebut. Dan bagaimana caranya? Kita akan coba sebutkan dari beberapa sebab agar supaya seseorang bisa meraih husnul khatimah.

waktunya tiba, maka kematian pasti akan menjemput. Maka seseorang yang ingin bisa atau diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya, maka hendaknya ia berusaha untuk memperbanyak mengingat kematian. Dan mengingat kematian ini pun ya adalah sebuah perintah. Memperbanyak mengingat kematian adalah perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan aktsiru dzikra hadhil ladzat. Aktsiru dzikra hadhil ladzat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perbanyaklah kalian untuk senantiasa mengingat kematian, mengingat penghancur kelezatan. Bahasanya mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian, al-maut. Dan dikatakan orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian adalah orang yang paling cerdas, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, fa'ayul mu'minina akhyas, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas itu seperti apa? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra. Kata Nabi, orang yang paling cerdas, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah dia yang paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Belum selesai, bukan hanya mengingat kematian saja, tapi apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang cerdas, orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang beriman adalah orang yang paling bagus persiapannya untuk setelah kematian. Ini orang yang paling cerdas dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ulaikal aqyas. Itulah mereka orang-orang yang paling cerdas di antara orang-orang mukmin. Jadi orang yang paling cerdas, orang yang senantiasa mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian adalah orang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai orang yang paling cerdas. Kenapa? Kenapa dikatakan orang yang banyak mengingat kematian itu adalah orang yang cerdas? Karena dia mengetahui bahwa kehidupan dunia itu tidak selamanya. Dia mengingat kematian, kemudian jangan lupa setelahnya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kemudian orang yang cerdas itu apa? Mempersiapkan apa yang harus dilakukan setelah kematiannya. Jadi mengumpul atau mempersiapkan untuk bekal setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas, ya tidak? Kalau dikatakan misalnya kepada pelajar, wahai siswa, besok kita akan berangkat ke gunung. Semua siap-siap ya. Oke, sip, kata para siswa. Tiba hari esok, ada orang yang sudah persiapan lengkap, pakai ransel gunung, ya, pakai carrier, sepatu-sepatu gunung, pakai gaiter, jaket tebal, bawa terpal, bawa apa tenda dan seterusnya. Kita kan si guru bilang apa? Ini anak pinter ini. Ada yang lain cuman kaos oblong, pakainya sneakers, ya. Terus pakai topi biasa, enggak bawa jaket, bawanya cuman tas selempang. Ini gimana? Ini yang kita lakukan adalah mendaki gunung. Ente gimana sih? Bahlul, ya tidak. Mohon maaf. Orang yang pertama cerdas, begitupun dengan kematian. Orang mukmin yang cerdas, dialah yang betul-betul memahami dan faham bahwa di dunia ini hanya untuk persiapan menghadapi kematian atau kehidupan setelah kematian tersebut. Dia betul-betul mempersiapkan di dunia ini untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang tidak mempersiapkan sesuatu setelah kematiannya, maka dia bukan termasuk orang yang cerdas. Kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari memperbanyak mengingat kematian ini, maka banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah tentu saja salah satu penunjang seseorang atau salah satu sebab diantara orang agar supaya mampu meraih husnul khatimah. Dan diantara manfaat yang lain, orang yang senantiasa mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian adalah orang tersebut, dia biasanya akan segera bertaubat. Ini yang pertama. Dia akan segera bertaubat, aduh keburu mati besok. Aduh kapan lagi tobat, aduh kita kan gak tahu kapan kita ini mati. Bisa jadi setelah keluar atau bahkan sebelum keluar masjid ini.
Bisa

0: jadi besok, bisa jadi nanti malam, bisa jadi 2 menit lagi, bisa jadi ketika kita sedang bicara, subhanallah. Astaghfirullah. Akhirnya dia bertobat. Dia berusaha untuk bertobat. Kemudian di antara manfaat yang kedua, ketika seseorang memperbanyak mengingat kematian, dia akan lebih qanaah. Dia akan lebih qanaah dengan apa yang dia dapatkan saat ini. Nah, sudahlah, tidak perlu terlalu ambisius untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Alhamdulillah saya bisa makan hari ini. Alhamdulillah hidup tenang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah punya anak istri yang baik. Alhamdulillah punya tempat tinggal. Cukup. Itu orang yang senantiasa mengingat kematian. Orang yang lupa sama kematian, banyak sekali angan-angannya. Jauh. Sangat jauh. Ya tidak? Yang diingat hanyalah apa? Urusan duniawi. Itu yang kedua. Di antara manfaat memperbanyak mengingat kematian. Yaitu dia akan lebih qanaah. Yang ketiga adalah orang yang lupa atau orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, dia akan lebih rajin untuk beribadah. Karena dia faham tadi, bahasanya adalah untuk persiapan menghadapi hidup setelah matinya. Oleh karenanya dia akan lebih rajin untuk beribadah. Baik, ingat-ingat 3 hal ini. Tadi apa? Segera bertaubat, lebih qanaah, kemudian lebih rajin beribadah. Kita lihat sebaliknya. Orang yang jarang mengingat kematian akan sebaliknya daripada 3 ini. Nunda-nunda taubat. Yang kedua apa? Ambisius terhadap kehidupan dunia. Banyak yang ingin dikejar. Ingin melampaui banyak hal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Harusnya rajin beribadah. Sebaliknya apa? Malas beribadah. Biasanya 3 tanda ini adalah orang yang biasanya tidak ingat sama mati. Dia menganggap hidup ini seterusnya. Makanya saya harus banyak punya duit nih. Rumah harus gedong nih. Mobil harus 5 nih. Dan seterusnya. Ya. Dan yang paling berbahaya adalah dia akan selalu menunda taubatnya. Subhanallah. Ini yang paling berbahaya. Kita ini pendosa. Semuanya. Kita ini pendosa. Kapan mau bertobat? Nunggu apa? Nunggu pensiun. Sebagian, mumpung masih muda. Saya masih 25 tahun. Kewe nanti udah 60 tahun santai. Subhanallah, taubatnya dijadwal. Kalau jadwalnya belum sampai dia sudah tiada, ini repot, ya tidak? Subhanallah. Makanya ada kisah yang sangat menyedih, kisah singkat tapi sangat menyedihkan. Mungkin antum juga pernah baca. Jadi, ada orang mengatakan, "Sa'atu bughadan fanama wa lam yastayqil." Pernah dengar enggak? "Sa'atu bughadan, aku akan taubat besok." Fanama, kemudian dia tidur, walam yastayqil. Tapi ternyata dia tidak bangun lagi alias meninggal. Singkat, padat, menyedihkan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dalam kondisi semacam ini. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari ini, jadi ini ya, di antara sebab. Yang pertama, agar seseorang diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung hayatnya. Yaitu berusaha memperbanyak kematian. Mungkin tidak selalu kita ingat kematian. Kalau selalu setiap saat mengingat kematian, kita enggak bakal tersenyum. Ya tidak. Aduh mati, aduh mati. Aduh kuburan dan seterusnya. Tidak. Ya. Tapi memperbanyak. Kita ini ingat matinya kapan? Ketika ada pengumuman. Di toa masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru ingat ya. Aduh mati, aduh mati. Tidak. Kita perlu merenung. Menyendiri, merenungkan dosa-dosa kita, mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan. Aduh, kayaknya kalau bagaimana kalau saya besok mati? Aduh, kalau nanti saya mati? Dan seterusnya. Ini yang perlu dilakukan. Kalau orang memperbanyak mengingat kematian, maka ingatlah 3 hal tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala kita harapkan bisa memberikan husnul khatimah di akhir hayatnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian saya mohon izin minum dulu. Kemudian di antara kiat yang kedua, agar supaya seseorang mendapatkan husnul khatimah adalah hendaknya seseorang senantiasa berusaha menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan di akhir hayat, kemungkinan besar di akhir hayatnya dia akan meraih husnul khatimah tentu saja. Ketakwaan yang dimaksud makna umumnya adalah ya, antaja'ala bainaka wa bainallahi wiqayah, ya. Jadi di antara makna umumnya seseorang orang yang bertakwa itu adalah dia menjaga atau menjadikan antara bainahu wa baina adzabillahi wiqayah, ya. Dia membuat, menjadikan sesuatu antara dirinya dengan adab Allah tameng, penghalang. Ini makna ketakwaan. Atau makna yang lainnya daripada ketakwaan adalah seorang berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan sekaligus. Garis bawah ya, ini sekaligus ya, jadi satu paket. Sekaligus berusaha untuk menjauhi setiap apa yang Allah larang. Jadi dua paket ketakwaan itu. Taat aturan, menjauhi larangan. Ini takwa. Ya. Jaga dua hal ini, insyaAllah husnul khatimah. Ya. Hal ini juga disebutkan dalam ayat. Ya. Dalam tafsiran ayat yang tadi kita sebutkan diantaranya adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini dengan menyatakan حافظوا على الإسلام في حال صحتكم فإن الكريم قد أجرى عليه قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه سبحان الله. Lihatlah bagaimana orang yang senantiasa menjaga ketakwaan. Imam Ibn Kathir menerangkan tafsiran daripada ayat tadi, beliau menyatakan حافظوا على الإسلام fi sihhatikum, fi hali sihhatikum, jagalah Islam kalian dalam kondisi sehat kalian. Jaga Islam dalam kondisi sehat. Orang beriman, orang muslim, ketika dalam kondisi sakit, dia kebanyakannya apa? Ingat sama Tuhannya. Benar tidak? Tapi kalau dalam kondisi sehat, subhanallah, ini susah. Makanya ditekankan hanya apa? Fi hali sihhatikum, jaga Islam itu, jaga agama kalian, jaga ketakwaan kalian dalam kondisi sehat. Ditekankan, enggak disebutkan fi hali maradikum, tidak. Dalam kondisi sakit kalian, tidak. Secara umum kaum mukminin, orang muslim itu apa? Ketika sakit dia akan ingat Tuhannya, ingat salat, astagfirullah, nyebut, banyak nyebut dan seterusnya. Tapi dalam kondisi sehat inilah yang ditekankan. Apa yang terjadi? فَإِنَّ الْكَرِيمَ قَدْ أَجْرَ عَادَتَهُ بِكَرَمِهِ. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, kalau bahasa kita, sunnatullah, ya, hukum alam, atau sunnatullah yang berlaku, أَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka ia akan mati di atas sesuatu tersebut. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka ia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Diulangi. مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Artinya apa? Ketika seseorang terbiasa melakukan kebaikan dalam kehidupannya, maka Allah akan menutup kehidupannya dengan kebaikan tersebut. Begitupun sebaliknya. Seorang kalau terbiasa melakukan keburukan, maka kemungkinan besarnya Allah akan menutup kehidupannya dengan keburukannya tersebut. Tapi kita dalam konteks ketakwaan tadi dikatakan, barang siapa yang menjaga ketakwaan selama masa hidupnya, Allah akan wafatkan dia di atas ketakwaannya. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka Allah akan bangkitkan ia di atas sesuatu tersebut. Maksudnya apa? Seorang yang misalnya tadi mati di atas kebaikan, dia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa kebaikannya sehingga mengarahkannya ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia mati di atas ketakwaan, dia akan membawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketakwaannya tersebut, maka ia akan menggiringnya ke surga. Begitupun sebaliknya, orang yang tadi mati di atas keburukan, maka dia akan dibangkitkan di atas keburukannya tersebut sehingga keburukannya tersebut menggiring ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Inilah diantara manfaat seseorang hendaknya senantiasa menjaga ketakwaannya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya husnul khatimah di akhir hayatnya. Dan menjaga ketakwaan juga merupakan perintah ternyata. Di banyak hadis ya, bahkan di beberapa ayat juga sering kali kita dengar ya ayyuhallazina amanu taqullah, di dalam ayat banyak sekali. Di dalam hadis juga di antaranya adalah ittaqillaha haitsuma kunta, ya. Ittaqillah dan seterusnya, ya. Maka ini atau menjaga ketakwaan adalah merupakan salah satu di antara perintah yang Nabi alaihi salatu wassalam tetapkan kepada kita semua. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, saya persingkat aja ya, karena tadi jam 5:15. Kalau begitu kita masuk ke poin yang ketiga. Ya. Kita masuk ke poin yang ketiga, kiat agar supaya seorang diberikan atau dikaruniakan husnul khatimah di akhir hayatnya. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang pertama, apa? Mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian, bukan cuma mengingat kematian ya. Kalau mati itu kita ingat ya, tapi sering-sering mengingat mati ya. Ini yang kita perlu garis bawah. Yang kedua adalah menjaga ketakwaan, dan yang ketiga adalah alla yadzlima ahad. Hendaknya seseorang tidak menzalimi siapapun, menjauhi kezaliman kepada siapapun. Kenapa demikian? Karena seseorang yang dizalimi, yang kita zalimi, dia bisa saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan untuk kita. Yang kita ketahui bersama bahwa dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam dikatakan apa? La tadhlimu fa inna apa? Dalam hadis dikatakan astagfirullahalazim. Inna da'watal madlum laisa bainallah laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang dizalimi tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk keburukan. Karena ada orang kondisi yang sangat marah sekali, dizalimi oleh seseorang, tidak mampu untuk membalas, akhirnya berdoa. Apalagi menyakiti hati orang yang beriman, ini repot ini. Dia dizalimi beriman, mangkelnya keterlaluan. Ya tidak, enggak bisa balas, akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan. Yang tadinya kita orang taat bisa jadi di akhir hayat subhanallah karena doanya na'udzubillah kemudian menjadi su'ul khatimah. Ini enggak menutup kemungkinan dan ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi semacam ini. Baik, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana ya dikatakan juga diwasiatkan kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Ada seseorang yang menuliskan pesan, ada orang yang akan meninggal ya. Atau sudah sakit-sakitan ya. Sudah pasrah terhadap kehidupannya. Kemudian menulis surat kepada Abdullah ibn Umar. Kataba rajulun ila ibn Umari aniktubil ilma kullahu. Wahai ibn Umar, tuliskanlah seluruh ilmu agar supaya aku bisa mengamalkan di akhir hayatku. Kemudian dijawab risalahnya, dijawab suratnya oleh Abdullah ibn Umar, innal ilma kathir. Sungguhnya ilmu itu banyak sekali, enggak mungkin dirincikan satu persatu dalam surat. Walakin inistata'ata an talqiyallaha khafif al-zahri min dima'in nas khamis al-batni min amwalihim kaffal lisana an a'radihim laziman li amri jama'atin faf'al. Namun wasiat singkat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada orang tersebut adalah ilmu itu banyak dituliskan oleh Abdullah ibn Umar. Akan tetapi jika seandainya engkau mampu antal qiyallaha khafif al-zahri, engkau Ketika bertemu dengan Allah, usahakan ketika engkau berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki dosa sedikit pun kepada sesama manusia. Tidak dalam menumpahkan darah sedikit pun. Tidak dalam mengambil hak orang lain sedikit pun. Tidak juga lisan yang mencela seseorang pun. Tidak juga merendahkan dengan lisannya seorang pun. Merendahkan kehormatannya sekalipun, sedikit pun. Merendahkan kehormatan seorang manusia pun. Ini juga sangat berbahaya. Bisa rugi, bisa bangkrut kita di akhirat, maka harus berhati-hati. Laziman li amri jama'atin faf'al. Kemudian engkau senantiasa bersama jamaah kaum muslimin, maka lakukanlah. Ini salah satu wasiat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Alhamdulillah disampaikan kepada orang tersebut dan bocor kepada kita semua. Ya. Maka alhamdulillah kita mudah-mudahan bisa melakukan hal tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kesimpulannya adalah seorang yang menzalimi orang lain ini akan menggiring kepada su'ul khatimah di akhir hayatnya. Maka hendaknya seseorang berusaha untuk menjauhkan hal tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian hal yang berikutnya yang menjadi kiat agar supaya Allah mengaruniakan kepada kita menggapai husnul khatimah adalah hendaknya seseorang berusaha untuk sering-sering membantu orang lain. Ringan tangan dalam makna positif. Berusaha sering-sering membantu orang lain. Baik untuk apa? Baik bentuknya itu secara fisik, ya. Baik bentuknya itu secara harta, baik bentuknya itu secara tenaga, ataupun secara ide, ataupun hanya bentuk support secara verbal, ya. Ini juga membantu orang lain. Ada orang jenuh, kita semangati. Mungkin kita lagi bokeh, kita gak punya apa-apa, gak bisa ngasih apa-apa. Atau mungkin orangnya lebih kaya, tapi lagi sedih, kita bantu dengan cara menghiburnya. Ayo atuh pirakungan kita hungkul, udah sedih. Ayo semangat. Baca. Ayo kita ngaji dulu atuh. Ayo kita ke masjid dulu, kita doa biar supaya dihilangkan rasa sedihnya dan seterusnya. Bantuan itu tidak hanya bentuk fulus saja. Ya. Bisa dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk tenaga, ya, bisa bentuk dalam kalimat-kalimat yang kemudian memotivasi seseorang ketika kondisi bersedih. Ini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, beliau menyatakan sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su. Ya. Sesungguhnya perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama manusia taqi masari'as su akan menjauhkan seseorang dari su'ul khatimah. Dari kebinasaan di akhir hayat. Artinya apa? Kalau dijauhkan dari su'ul khatimah, maka seseorang berarti dia akan husnul khatimah mudah-mudahan. Ya. Diharapkan dia bisa meraih husnul khatimah. Maka dikatakan ya, dalam maknanya, makna daripada masari'us su adalah su'ul khatimah atau ayyamuta bil halak. Ya. Makna masari'us su akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari su'ul khatimah yang pertama. Atau makna yang kedua adalah dijauhkan dari mati yang mengenaskan. Ya. Nah, maka ini diantara manfaat seseorang berusaha untuk memperbanyak, memberikan bantuan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Kaum muslimin kemudian berikutnya, yang sekiranya bisa menjadikan sebab seseorang diberikan husnul khatimah di akhir hayat kelak, mungkin ini yang terakhir. Saya lewat beberapa poin karena waktunya sudah mepet. Yang paling terakhir adalah addu'a. Memperbanyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan husnul khatimah. Dan ini sebetulnya yang paling penting daripada yang disebutkan beberapa poin sebelumnya. Yaitu meminta, memohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan husnul khatimah. sebagaimana yang dilakukan para salihin terdahulu, di antaranya tadi doa Nabi Yusuf alaihi salam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, wafatkanlah aku dalam kondisi baik, wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah, wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku bersama orang-orang saleh. Kalau disebut dipertemukan di akhirat dengan orang-orang saleh, artinya apa? Dimasukkan ke dalam surga. Tidak mungkin orang-orang saleh tidak ditempatkan di dalam surga. Ya. Maka doa yang bisa diajukan, bisa dihaturkan, bisa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya adalah doa Nabi Yusuf. Ini bisa dipraktikkan oleh kita semua. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Berdoa seperti ini maka dipersilahkan, mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah. Kemudian di antara doa, banyak sekali doa, ya. Di antaranya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun. Ini sering juga mungkin kita dengar, ya. Atau kadang-kadang kita dengar doa ini. Kalau bisa dihafalkan akan lebih baik, ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, agar diberikan taufik untuk melakukan fi'lal khairat, melakukan sesuatu yang baik-baik. Wa tarkal munkarat, dan menjauhi, diberikan taufik untuk menjauhi perkara-perkara yang buruk, kegiatan-kegiatan yang buruk, perlakuan-perlakuan yang buruk. Wa hubbal masakin, dan anugerahkanlah kepadaku kecintaan kepada orang-orang miskin. Subhanallah, ini kalau dibahas tafsiran dari doa ini akan cukup panjang, ya. Tapi kita simpelkan saja. Wa hubbal masakin, ini anugerah. Orang cinta kepada orang miskin itu tidak mudah, apalagi orang yang fulusnya banyak, itu jarang. Saya tidak menuduh setiap orang kaya tidak suka orang miskin. Tidak juga. Ya. Banyak, subhanallah, alhamdulillah. Ya. Kaum muslimin yang secara finansial sangat kuat, mereka juga sangat sering membantu kaum muslimin. Tapi ini hal yang luar biasa. Ya tidak? Cukup jarang dijumpai orang yang sangat perhatian kepada orang miskin. Orang yang secara finansial kuat tadi, perhatian kepada orang miskin. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, makanya dijadikan salah satu doa oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar sering diucapkan dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antaghfirli wa tarhamani, dan agar supaya engkau mengampuniku dan merahmatiku. Wa idza aradta fitnata qaumin. Ini yang menjadi poin kita. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun. Dan jika engkau memberikan atau menurunkan fitnah kepada suatu kaum, wafatkanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah tersebut. Ini poinnya, ya, yang menjadi inti daripada doa yang sedang kita bahas. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun. Jika engkau menghendaki menurunkan fitnah kepada suatu kaum, maka jauhkanlah atau matikanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah yang engkau turunkan. Sekarang fitnah banyak sekali, subhanallah. Ya tidak? Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Bagaimana kita memilah-milih hal tersebut? Bagaimana kita memilah-milih gadget ini? Subhanallah, fitnahnya enggak kehitung. Setiap apa yang kita inginkan dari kebaikan atau bahkan keburukan bisa kita dapatkan. Benar atau tidak?
1: Betul.
0: Fitnah tidak? Fitnah. Luar biasa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diwafatkan dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah-fitnah tersebut. Kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ada lagi doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Doa mungkin agak panjang sedikit, ya. Tapi kalau dihafalkan ini akan sangat baik bagi kita semua. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma aslamtu wajhi ilai, ya. Wa alja'tu dhahri ilai, raghbatan wa rahbatan ilai, لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya seseorang berdoa dengan doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu. Artinya dirinya menyerahkan diri kepada Allah subhanahu. Benar-benar pasrah, apa yang akan Allah lakukan, dia pasrah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku baringkan punggungku demi engkau ya Allah. Dia akan tidur tadi kita kondisinya. Raghbatan wa rahbatan. Maksudnya adalah demi aku berharap dan juga karena takut. Karena aku berharap dan karena aku takut kepadamu. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi memasrahkan diri, membaringkan punggung ketika akan tidur, ini raghbatan wa rahbatan. Demi apa? Berharap kepada engkau ya Allah dan karena takut kepada engkau ya Allah. La malja wa la manja illa ilaik. Sesungguhnya tidak ada tempat kembali dan tidak ada keselamatan kecuali keselamatan dari engkau ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Wa binabiyyika alladhi arsalta, dan aku juga beriman kepada nabi yang engkau utus. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, melanjutkan di dalam hadisnya, fa in mutta min lailatika fa anta 'ala al-fitrah. Jika engkau ketika sebelum tidur akhir kalamnya, ya, engkau berdoa dengan doa ini, kemudian engkau tidur dan engkau mati, kemudian mati, tidak bangun lagi seperti kondisi tadi. Fa anta 'ala al-fitrah, maka sungguh engkau mati di atas fitrah. Artinya apa? Mati di atas Islam, mati di atas husnul khatimah. Waj'alhu akhir ma tatakallamu bihi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan jadikanlah doa tersebut menjadi akhir apa yang engkau ucapkan sebelum tidur. Jika kita akan tidur, jadikanlah doa tadi sebelum akhir daripada apa yang kita ucapkan. Kalau setelah itu kemudian apa, istri kita bangun, anak kita bangun, minta minum, dia minta diantar ke kamar mandi dan seterusnya, kemudian bicara lagi, doa lagi diulangi. Demikian yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadikan doa tersebut adalah akhir yang kita ucapkan sebelum tidur, sehingga diharapkan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semua. Aduh. Si banyak materinya udah habis waktunya. Subhanallah. Baik. Kita ketahui bersama bahwa doa sebelum tidur ini banyak. Doa sebelum tidur ini banyak, namun Allah Subhanahu wa taala atau Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan di antara doa-doa yang tadi kita sebutkan bisa dilakukan. Atau doa yang antum hafal, yang kita hafal bersama ya. Seperti bismika Allahumma amutu wa ahya, kemudian doa yang banyak Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik dan seterusnya. Namun doa-doa yang tadi kita sebutkan atau yang tidak kita sebutkan, yang kita tahu ketahui bersama banyak sekali doa untuk meminta husnul khatimah, maka ada beberapa anjuran yang perlu kita tekankan. Di antaranya adalah seorang hendaknya betul-betul jujur ketika berdoa. Betul-betul menghadirkan hatinya kepada doa tersebut. Betul-betul menghadirkan hati ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Oleh karenanya perlu untuk menghadirkan hati ketika berdoa. Subhanallah, ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan sebetulnya. Terakhir. Ada sebuah kisah yang cukup menakjubkan. Di mana ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ini tentang kejujuran hati ketika berdoa. Ada seorang Badui, Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dia ingin masuk Islam. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam perintahkan dia untuk berperang. Berperanglah wahai fulan. Akhirnya dia berperang. Perang selesai, kaum muslimin menang, kemudian mendapatkan ghanimah. Seluruh pasukan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian pembagian ghanimah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi mengutus seorang sahabat untuk memberikan bagian si fulan Arab Badui tadi. Sampaikan kepada si fulan tersebut. Kemudian diantarkan ke rumahnya. Ketika datang, "Waya, apa ini?" kata Arab Badui. "Apa ini?" Arab Badui ini kaget. "Apa ini?" "Ini bagian ghanimah untuk engkau karena engkau ikut peperangan," katanya. Apa kira-kira responnya? Dia balik ke Nabi alaihi salatu wasalam bawa ghanimah tersebut. "Ya Rasulullah, attabi'uka ila an urma ila huna." Subhanallah. Beliau kembalikan ghanimah tersebut, "Ya Rasulullah." Kemudian dia mengatakan, "Attabi'uka ila an urma ila huna." Aku ikut perang itu agar supaya aku tertombak atau terlempar panah di sini. Maksudnya apa? Biar supaya mati syahid. Bukan untuk ini. Bahas suaranya enggak setinggi saya tadi ya. Tidak mungkin seorang sahabat meninggikan suara di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Mohon maaf saya agak dramatis sedikit ya. Tapi beliau menyatakan hal tersebut. Terlihat kesungguhan, keikhlasan orang tersebut untuk mengikuti peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, beliau menyatakan, "In tasduqillah yasduq." Jika engkau jujur, maka Allah akan mengabulkan. Berlalulah waktu, kemudian ada peperangan lagi. Si fulan Badui tadi kemudian ikut peperangan lagi, kemudian terdengar kabar bahwa si fulan mati di medan perang tersebut. Subhanallah, yang terjadi adalah fulan tersebut meninggal persis tertembak anak panah di jari, di tempat yang ditunjuk oleh jarinya. Kabar ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menghampiri jenazahnya. "Ahu," katanya. "Apakah orang ini yang dulu pernah mengatakan attabi'uka ila an urma huna?" kata Nabi alaihi salatu wassalam. "Na'am." "Qalu na'am ya Rasulullah." "Qalu na'am." Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Sadaqallah fasaddaqahu." Dia jujur kepada Allah, maka Allah mengabulkan doanya tersebut. Subhanallah. Maka ini menjadi hujjah bagi kita semua ketika berdoa, betul-betullah berdoa dengan hati yang tulus. Berdoa dengan jujur. Ketika kita meminta, "Ya Allah, Allahumma rzuqni husnal khatimah." Ini minimalnya. Allah. Atau "Allahumma inni as'aluka husnal khatimah." Minimalnya. Maka jujurlah dalam hati. Bukan hanya sekedar ucapan lisan saja. Tapi dengan perasaan, dengan perenungan, dengan betul-betul mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyakum jami'an. Demikian mungkin ya, kajian singkat, yang tidak terlalu singkat, yang bisa disampaikan kesempatan sore hari ini. Materi masih sedikit lagi, namun waktu yang ada sudah sedikit lagi. Maka ada satu pertanyaan yang entah saya bisa jawab atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan barakah kepada ustaz dan kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin. Wa iyahu atau wa iyaha. Izin bertanya, benarkah bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan kita meminta pertolongan kepada jin? Benarkah Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan kita meminta pertolongan kepada jin untuk hal-hal tertentu, contohnya meminta tolong dicarikan barang yang hilang? Apakah hal tersebut bentuk perbuatan syirik? Syukran wa jazakumullah khair. Baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau adalah seorang ahli ilmu yang saya rasa tidak mungkin beliau memerintahkan untuk meminta pertolongan dalam kondisi tertentu kepada jin. Karena ini dilarang. Meminta pertolongan kepada jin, ini perkara yang dilarang, bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Allahu ta'ala a'la wa'ala. Demikian mungkin kajian yang bisa disampaikan. kita sekali lagi meminta, memohon dan berharap serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita diberikan kemampuan untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari su'ul khatimah di akhir hayat. Kemudian Allah menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah sehingga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang meraih syurga firdaus di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelfon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan meracuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu ku lihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu saubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam solat yang kita baca biasanya, "ya kana abudu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat

0: hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud.

0: sujud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibalik wa in tasaddaqtu famin qibalik wa in ballagtu risalatik famin qibalik wa in syakartu famin qibalik fa kaifa ashkuru." Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka? Harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu? Allah menjawab, "Al-an ya Musa qad syakartan." Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh, syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala uhibbu an akuna abdan syakur?" Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, "Kenapa kamu ibadah seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah." Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub, "Wah, hebat saya tahajud, yang lain ngiler." Yang lain bikin pulau di Bantal. Yang lain Nasrif, Dahdaro, Yudahdiru, Dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasnifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha." wa ahraqani zaka'uha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallah an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, la akunu ashqa khalq. Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, masya Allah an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silahkan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu cita, itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Thalathah. Kita sudah membahas dua kewajiban. Pertama ilmu, kedua amal. Kita teruskan. Kewajiban ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang dakwah ini dari beberapa sisi. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa dakwah itu adalah jalan hidup para nabi. Memang para nabi, para rasul diutus hanya untuk berdakwah. Allah berfirman di dalam banyak ayat, di antaranya surah An-Nisa 164. Rusula mubasyirina wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatan ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Semua nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan khusus kepada nabi dalam Al-Ahzab 45-46, Allah berfirman, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasyyiraw wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idznih wa sirajan munira. Hai nabi, sungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Juga sebagai da'i yang mengajak manusia kepada Allah dengan izin Allah dan cahaya yang menerangi. Oleh karena itu, maka Allah menyuruh Nabi SAW untuk menegaskan jalan hidupnya kepada manusia, bahwa jalan hidup yang sedang dialaminya itu, dijalannya itu adalah jalan dakwah. Dalam surah Yusuf ayat 108, Allah menyatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidup Nabi SAW? Aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Yang aku lakukan juga dilakukan oleh para pengikutku. Semua ayat tadi menunjukkan bahwa dakwah ini adalah jalan hidup para nabi. Dan kita tahu para nabi manusia terbaik di zamannya masing-masing. Tak ada yang lebih baik dari para nabi. Oleh karena itu jalan hidup mereka adalah sebaik-baik jalan hidup. Setelah para nabi berlalu, maka Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan umatnya dalam kegelapan, dalam kebodohan. Maka walaupun nabi kita yang terakhir sudah wafat, sudah tidak ada, Allah Azza wa Jalla menyuruh umatnya untuk melanjutkan tugas para nabi dan para rasul yang berupa dakwah ini. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam berapa ayat, di antaranya adalah surah Ali Imran, wal taqum minkum yad'u ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Ini perintah dari Allah. Jangan sampai tugas yang pernah dirintis oleh para nabi, para rasul itu terhenti. Jangan sampai seperti itu. Harus ada sekelompok kecil dari umatnya yang melanjutkan estafeta tugas para nabi, para rasul berupa dakwah ini. Terus Allah menjamin bahwa orang-orang yang akan berdakwah itu akan selalu ada di setiap zaman, di setiap tempat. Allah berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yad'una ilal haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara manusia yang kami ciptakan selalu muncul satu umat yang menyeru kepada kebenaran. Wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka tegakkan keadilan. Jadi selalu ada. Bahkan Nabi SAW menjamin sampai kiamat orang yang berdakwah ini akan selalu muncul. Beliau bersabda, wala tazalu ta'ifatu min ummati qa'imina alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta antaqumas sa'ah. Akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak akan memadaratkan kepada mereka orang yang menyelisihi mereka atau yang menentang mereka sampai kiamat. Akan selalu muncul. Dan orang-orang yang muncul itu adalah manusia-manusia yang Allah pilih. Akan selalu dipilih oleh Allah manusia terbaik setiap zaman yang melanjutkan tugas dakwah para nabi dan para rasul tersebut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum. Ilmu ini, maksudnya ilmu agama, akan selalu dipikul, dibawa. Maksud dipikul, dibawa adalah selain difahami, diajarkan, didakwahkan. Min kulli khalafin, di setiap generasi, uduluhum. Orang-orang yang teradil di kalangan mereka. Akan selalu muncul, dan Allah yang memunculkan, memilih manusia-manusia terbaik di setiap zamannya untuk memikul dakwah ini. Bahkan setidaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut angka di setiap awal dari 100 tahun. Allah selalu munculkan orang yang memperbaharui agama ini. Innallaha yab'athu li hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati am mayyujaddidu laha dinaha. Allah akan selalu membangkitkan, mengutus, memunculkan bagi umat ini di setiap awal 100 tahun seorang mujaddid. Orang yang memperbaharui bagi umat ini tentang agama mereka. melakukan tajdid. Yang dimaksud tajdid, pembaharuan, bukan mengadakan ajaran baru. Itu mah bid'ah atau tabdi' namanya. Tapi tajdid maknanya mengembalikan pemahaman umat yang sudah menyimpang jauh, dikembalikan kepada pemahaman asli di zaman Nabi dan para sahabat. Nah, jadi kita melihat semua ayat dan hadis tadi menjamin keberadaan dakwah di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat. Itu akan selalu muncul. Oleh karena itulah, maka di zaman kita hidup, kita yang harus menjadi salah satu di antara orang tersebut yang memikul dakwah ini, apapun peran yang bisa kita mainkan. Kalau kita bisa mengajarkan ilmu, ajarkan. Mendakwahkan ilmu namanya. Kalau tidak mampu menyebarkan melalui mengajar, sebarkan melalui cara lain. Seperti yang sekarang diupload ke media sosial, menyebarkan informasi dakwah, ikut terlibat di dalam kepanitian. Apapun peran yang kita mainkan di dalam dakwah ini memberi dampak positif bagi umat dan otomatis kita kecipratan pahalanya. Sebanyak apa pahala yang kita akan raih tergantung sebanyak apa peran yang kita mainkan di dalam dakwah ini. Makin banyak keterlibatan kita dalam dakwah ini, makin banyak pahala yang Allah akan limpahkan. Dari sinilah maka kita melihat kalau orang-orang yang mengemban dakwah ini adalah orang-orang terbaik yang Allah pilih, maka tak heran ini sebagai kalau tidak terlibat dalam dakwah rugi kita. Nih, kita kan sedang baca surat yang menjadi dalil tentang hal ini kan pasti rugi. Kecuali orang yang memiliki empat. Satu berilmu, kedua beramal, lakukan rugi kita. Maksud rugi terkena azab dunia sampai akhirat. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasan. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan wad-da'watu ilaihi, kata beliau, ay ad-da'wah ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillah ala maratibiha thalath awil arba' allati dzakarah Allah azza wa jalla fi qawlih. Kewajiban ketiga adalah dakwah. Maksudnya mendakwahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Islam, syariat Allah, dengan tiga atau empat tingkatan yang diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dalam surah An-Nahl 125, kata Allah, ud'u ila sabili rabbik. Panggillah, ajaklah manusia ke jalan Allah. Pertama dengan hikmah. Kedua dengan mau'idhah hasanah. Ketiga dengan cara berdebat dengan sebaik-baiknya. Tiga dalam ayat ini diterangkan. Hikmah, mu'idhul hasanah, dan debat. Lalu dalam surah Al-Ankabut 46 ditambah satu lagi, wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan illa alladhina zolamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, dengan sebaik-baik cara. Kecuali kepada ahlul kitab yang zalim, enggak perlu baik itu mah. Hukum asal debat boleh, tapi dengan cara yang terbaik. Kalau yang zalim boleh dengan cara yang tidak baik, dalam arti ada bentakan, hardikan, boleh. Oleh karena itulah maka dakwah wajib dilakukan, tetapi dengan ada koridor yang mesti diperhatikan. Pertama, harus hikmah. Kedua, mau'idzah hasanah. Nanti kita terangkan maknanya apa. Ketiga, debat. Keempat, dengan sebaik-baik cara. Untuk semua itu dibutuhkan kemampuan. Kemampuan dari semua segi. Pertama, ilmu. Sebab Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah. Di atas landasan basirah. Maksudnya basirah adalah ilmu. Di atas landasan ilmu. Minimal ilmu tentang tiga hal. Pertama, ilmu tentang materi yang didakwahkan. Yaitu syariat Islam. Berilmu tentang Islam. Kalau tidak berilmu, jangan coba-coba. Siapa orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, salah dia. Sesat dan menyesatkan. Dakwah mengajak manusia kepada Islam, tapi Islamnya tidak dia fahami, bakal ngaco tuh. Pertama, ilmu tentang materi dakwah. Kedua, ilmu tentang mad'u. Mad'u itu orang yang didakwahi. Harus tahu mad'unya kayak apa. Apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka awam sekali, masalah akidah, tauhid juga belum faham, jangan dulu diajak jihad. Jangan dulu diajak amar ma'ruf nahi munkar. Tanamkan dulu tauhid sebagai fondasi, sebagai dasar kayak kita mau ngebangun. Awali dari fondasi. Jangan langsung bikin tiang. Tiang itu kan ditancapkannya di mana? Di fondasi. Fondasinya belum ada. Nancep kanu tanah kitu hungkul ma'atu. Belum apa-apa sudah rubuh dia. Jadi kenali dulu kondisi mad'u. Apanya yang dikenali? Pertama, pemahaman keislaman mereka. Kedua, nah ini juga tidak boleh diabaikan. Kualitas intelektualitas mereka, SD atau SMP. Maka jangan menggunakan metode cara yang terlalu tinggi, bahasa yang terlalu ilmiah. Audiens sekalian, di momen yang krusial ini, kita akan membahas satu tema yang sedang update. Bingung, naon kudet, naon update, naon urgen, naon momen. Ahli pada manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Hadithun nasa ala qadri uqulihim. Kalau akidah tauhidnya sudah benar, sudah lurus, sudah kuat, lihat tauhidnya sudah benar, sudah lurus, sudah kuat, lihat ibadahnya. Oh, bagus, masih ada benturan, masih ada bentrokan, masih ada ghibah, masih akhlak. Hajar tuh akhlak. Begitulah ilmu tentang metodologi dakwah. Metodologi. Metodologi pagi ini banyak bisa berupa ceramah seperti ini. Tapi enggak selalu langsung dari dai ustadznya sehingga mudah terpahami, macam-macam. Makanya berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan poin ini, wa majalatu dawah kathiratun. Medan dakwah itu banyak. Di antaranya ad-da'wah ila Allah taala bil khitabah wa ilqa'il muhadharat. Ada dengan cara khitabah, ceramah atau memberikan muhadharah, memberikan tablig akbar, pengajaran seperti yang kita lakukan ini muhadharah, ilqa'ul muhadharah, khitabah dengan retorika. Wa minha ad-da'wah ila Allah bil maqalat. Ada lagi dakwah dengan tulisan, dengan bikin buku, dengan bikin makalah. Ada lagi dengan membentuk halaqah-halaqah ilmu. Hanya di obrolan-obrolan disebutnya majlis kahwah. Kita ngumpul, ayah kopi, ayah bala-bala, anggap saja bala-balanya sehat. Kopinya juga sehat, asli kopi, bijinya tidak campur, bukan sasetan ya. Pakai madu atau pakai gula aren. Atau pahit lebih bagus lagi ya. Lalu ngobrol, diskusi, tanya-jawab, dan seterusnya. Berasamat sangat banyak, lakukan yang mampu kita lakukan. Ada saking pentingnya ini dakwah sampai Allah dan Rasulnya mengiming-imingi orang untuk dakwah. Apa saja iming-imingnya itu? Pertama, dakwah itu dianggap sebagai sebaik-baik ucapan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, siapakah yang lebih baik ucapan di dalam ayatnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Man di sana fungsinya nafi. Nafi itu artinya yang mentidakkan. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah, artinya tidak ada lagi orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah. Dakwah itu sebaik-baik ucapan. Otomatis makna ahsan yakni aktsaruha ajra, paling baik, paling banyak pahalanya, paling melimpah keutamaan dan kebaikannya. Kita sudah tahu bahwa dakwah ini termasuk amal mutaaddi. Arti mutaaddi amalan yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri tapi juga bagi orang banyak. Makanya belajar ilmu, mempersiapkan diri untuk berdakwah jauh lebih utama dari sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika malam hari beliau dilihat tidak tahajud, ditanya oleh beberapa orang murid Imam Ahmad, kenapa tidak tahajud? Beliau menyatakan, tafakkur fil hadis sa'ah khairun wa habu ilayya min sa'i, daripada sholat sunnah tahajud sekalipun 1000 rakaat. Sudah diterangkan alasannya 2. Pertama, kalau sholat tahajud walaupun 1000 rakaat, kalau ada ya, kan gak ada kita. Yang nonton dapat pahala? Enggak. Gak ada keutamaan nonton orang sholat. Ayo nobar, lihat orang tahajud. Dapat pahala? Tidak ada. Yang dapat pahala hanya orang yang sholat. Adapun belajar, manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi ilmu yang sudah dipelajari nanti didakwahkan, disebarkan, diajarkan untuk orang banyak. Kedua, sholat tahajud walaupun 1000 rakaat, pahalanya hanya mengalir selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Adapun ilmu, ketika belajarnya dapat pahala. Ketika mengamalkannya dapat pahala. Ketika mendakwahkannya dapat pahala. Setelah beres, dia tidur, bahkan mati, pahala tetap mengalir. Dari mana? Dari amalan murid-muridnya yang mengamalkan ilmu dari kita. Tuh. Makanya Imam Syafi'i di malam itu lebih memilih mempelajari hadis daripada tahajud. Kenapa? Sekali lagi. Itu karena sebaik-baik ucapan maknanya sebanyak-banyak pahala yang lahir dari dakwah. Ini yang pertama. Dakwah adalah mengucapkan, mengamalkan ucapan dan amal yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah. Makna kalimat ini adalah tidak ada lagi manusia yang ucapannya lebih baik daripada ucapan orang yang berdakwah. Itu iming-iming yang pertama. Iming-iming kedua, pahala dari dakwah itu jariah. Jariah itu artinya mengalir terus sampai kiamat. Tidak hanya terhenti dengan berhentinya dakwah, enggak. Setelah dakwah berhenti, ilmu yang didakwahkannya itu masih diamalkan oleh orang yang masih hidup. Mengalir terus. Idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah al-ilmu yundafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan dakwah termasuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, maksudnya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kepada kebenaran, menyeru kepada Quran Sunnah artinya dakwah, dia akan peroleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala masing-masing pengikut itu sedikit pun. Kalau kita mengajarkan tata cara sholat kepada 10 orang, orang yang 10 itu ternyata gak bisa sholat jadi bisa. Setiap 10 orang ini sholat, mereka dapat pahala dari sholatnya. Kita yang mengajarkannya dapat pahala dari 10 murid kita. Pahala mereka masing-masing utuh, tidak berkurang. 10 murid ini mengajarkan lagi masing-masing ke 10 lagi. Satu orang punya 10 murid. 10 orang, 100 murid. Tadinya 100 orang ini gak bisa sholat, jadi bisa sholat. Lalu mereka sholat. Mereka dapat pahala dari masing-masing sholat mereka. 10 murid kita dapat pahala dari amalan muridnya. Kita dapat pahala dari 100 orang cucu murid kita. Cucu murid istilahnya. Gitu tuh terus. Sampai hari kiamat. Maka makin lama makin bertumpuk ini pahala dari dakwah. Walaupun orang yang berdakwah ini sudah mati, pahalanya mengalir terus. Oleh karena itu, kalau kita berdakwah lalu dakwah kita disambut, bukan disambit. Kemudian ada orang yang memperoleh hidayah, Nabi SAW menyatakan, jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki unta merah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, fa wallahi li ahya li ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, dia memperoleh hidayah itu karena kamu dakwahi. Itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu unta yang sangat mahal. Jadi kebanggaan pemiliknya itu lebih mahal daripada unta biasa. Ya, unta di zaman itu punya dua fungsi. Fungsi pertama binatang tunggangan. Bisa dikendarai kemanapun kita mau. Kedua, sumber penghasilan. Kalau dia betina bisa diperah susunya. Air kencingnya juga bisa dijual. Air kencing itu lebih mahal daripada susunya loh. Kalau susunya satu botol yang kira-kira 250 cc gitu ya. Itu cuma 5 real.

rata-rata pahitnya. Iya. Susunya enak, air kencingnya gak enak. Pernah saya nyoba? Pernah. Gimana rasanya? Rasakan aja sendirilah. Campur aduk gitu. Baunya ada, ya. Bau kotoran binatang gimana? Pahitnya ada. Pahitnya itu lama hilangnya, nempel di lidah, ya. Terus nyerengnya ada, kayak soda gitu. Nyerengnya ada gitu ya. Dan setelah minum, kalau jangan nafas, lek saja, sudah langsung tirai. Usahakan setelah itu jangan tirabe. Tirabe apa? Gitu. Apa? Sendawa, jangan sendawa. Nanti kalau pagi kita minum itu, pas makan siang, tirabe teh. Keluar lagi aromanya tuh. Seperti itu. Tapi efeknya luar biasa. Itu detox. Itu mengeluarkan racun. Efeknya ke setiap orang berbeda-beda. Kalau ke saya gak begitu ini ya. Gak begitu apa namanya. Kerasa efeknya. Tapi ayah saya dulu rahimahullah. Ya. Jadi begitu minum itu. Langsung menwa. Mencret wae. Sampai keluar terus. Sampai ngambek ke saya. Mana masa obat kayak begini? Aduh, rasa bersalah juga. Tapi apa? Sampai leles. Setelah leles dikasih minum teh manis campur madu gitunya. Manisnya sama madu gula ya. Kasih makan jadi ruwong. Nah makan teh enak-enak tuh ingin. Dengan setelah makan urule. Tapi apa yang terjadi setelah itu seger. Malamnya itu kan pagi-pagi sebelum zuhur kira-kira jam 9, jam 10-an. Malamnya itu sudah seger, fresh. Wah, belum pernah merasakan seenak ini badan. Mungkin racunnya tadi keluar lewat BAB, lewat BAK dikeluarkan semua. Seger. Apa yang terjadi? Besok ke kandang unta lagi, ngajak lagi. Tadi mah sempat marah-marah. Itu bagus. Nah ujung-ujung kadinya di mana mengkolna tadi? Unta merah ya. Unta itu dua sumber. Dua keuntungan. Sebagai binatang tunggangan, sebagai sumber penghasilan. Bisa susunya, ya. Bisa air kencingnya, gitu ya. Dan bisa juga dagingnya. Nah yang memiliki unta merah mahal, luar biasa. Orang bangga, orang bisa kaya memiliki itu. Tapi kata Nabi SAW, kalau kamu berperan dalam hal seseorang memperoleh hidayah dari Allah melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Inilah keuntungan atau iming-iming kedua yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia untuk terlibat di dalam dakwah. Iming-iming keduanya memperoleh pahala yang sangat banyak. Memperoleh pahala jariah yang terus menerus. Ya, ini yang kedua. Jadi yang pertama, orang yang berdakwah berarti mengatakan sebaik-baik perkataan. Yang keduanya, orang yang berdakwah itu akan memperoleh pahala jariah sampai hari kiamat. Otomatis apa yang terjadi? Pahalanya numpuk. Kitanya mati, dosanya terhenti karena tidak lagi bisa berbuat dosa setelah mati, tapi pahala mengalir terus. Itu yang kedua. Ketiga, ini yang tak kalah penting. Berdakwah itu menggugurkan dosa. Berdakwah itu menghapus kesalahan-kesalahan. Coba, dari satu sisi berdakwah itu menambah pahala kita secara terus-menerus, jariah, mengalir terus. Dari sisi lain dosanya itu terhapus, terhapus, dan terhapus terus. Gugur. Kenapa? Banyak faktor yang menyebabkan dakwah ini amalan penghapus dosa yang sangat dahsyat.

Pertama, dakwah adalah al-hasanat. Hasanat itu kebaikan. Dan setiap kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Kata beliau, ikuti keburukan atau dosa itu dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa tadi. Ini yang pertama. Kenapa dakwah bisa menghapus dosa? Karena dakwah adalah hasanat kebaikan, dan kebaikan, semua kebaikan menghapus dosa. Kedua, dakwah itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak bertebaran ayat yang menyuruh kita berdakwah, lalu kita laksanakan. Setiap pelaksanaan dari perintah Allah itu ibadah. Dan semua ibadah selain melahirkan pahala juga menggugurkan dosa. Mengundang turunnya maghfirah dari Allah. Jangankan ngajak kepada kebaikan. Kita berbicara yang baik, menyenangkan orang saja itu sudah menghapus dosa. Coba perhatikan perintah Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, termasuk dakwah. Termasuk belajar dan mengajarkan ilmu itu mengucapkan ucapan yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Kalau kamu berkata yang baik, termasuk di antara dakwah, Allah akan mensolehkan amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau ngomong biasa yang baik menyenangkan orang, bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah dan bisa mengampuni dosa, apalagi dakwah. Jadi dakwah mengatakan perkataan yang baik, dan setiap perkataan yang baik menggugurkan dosa. Allah menyatakan yaghfir lakum dzunubakum. Saya sering jelaskan, yang dimaksud yaghfir lakum, Allah memberi maghfirah kepada kamu, tidak sekedar menghapus dosa, tapi dirahasiakan dan ditutupnya dosa itu dalam pandangan manusia. Kita berdosa, oleh Allah dosanya ditutup, dirahasiakan di dunia, orang lain gak ada yang tahu. Di akhirat itu dosa diampuni, tidak diazab. Itu maghfirah. Dan maghfirah bisa diraih salah satunya dengan cara berdakwah. Itu alasan kedua kenapa dakwah itu bisa menggugurkan dosa. Pertama al-hasanat, yang kedua itu adalah pelaksanaan dari perintah Allah, berarti ibadah, dan setiap ibadah dapat pahala, dapat ampunan. Ketiga, di dalam dakwah terkandung masyakoh. Masyakoh itu penderitaan. Masyakoh itu kesulitan. Dan kesulitannya beragam. Pertama, dakwahnya itu sendiri ketika berdakwahnya ada masyakoh. Berupa apa? Mungkin capek, lelah. Lelah di perjalanannya. Lelah ketika dakwahnya. Antum jangan berpikir saya enak duduk-duduk, muter-muter di kursi, muter ucang ange, enak kayak nyaman, tercapek. Kata siapa tercapek? Minimal ngomong terus selama 1,5 jam, apa capek apa tidak? Coba antum ngomong 1,5 jam di depan kaca, apa saja omongkanlah gitu ya. Capek gak? Ya capek lah. Berefek ke yang lain? Berefek. Ini cangkeng, panas, bujur rasa kandel gitu ya. Banyak bicara ke sini, ke otak, ada ngaruh, ada ketidaknyamanan juga. Ada masyakoh. Ini belum apa-apa loh. Belum lagi dihujat, ditentang, dibuli, dihina oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwahnya. Ada gitu ustad yang dihina. Kayaknya lebih banyak ustad yang dihina daripada orang biasanya. Saya kalau umpamanya lihat
apa namanya di IG saya ada kan disiarkan, ada yang komen, dan setiap yang komen itu kan ada notifikasi ke IG saya, ting ting ting, itu nggak semua komen itu positif, ada yang mencela, ada yang mengomentari tanpa ilmu menunjukkan kebodohan. Kita bicara ayat, bicara hadis ditentang dengan akal, ditentang dengan kelihatan kebodohannya. Ya, kadang-kadang ada yang nge-DM saya, dari isi ceramah Anda kelihatan konyol, dungu, dan terbelakangnya Anda. Di mana letak keterbelakang konyol dan dungunya? Itu omongan Anda. Saya bilang yang saya sampaikan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Jangan ngarang. Nih, kitabnya juz sekian halaman sekian baca gitu. Tapi kan enggak gitu juga loh. Tetap saja membantah gitu ya. Saya kasih peringatan. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, orang mukmin bila dikasih nasihat termenung, orang fasik atau munafik bila dikasih nasihat tersinggung sampai melontarkan kata-kata yang enggak pantas. Wawuh gitu, kenal juga tidak, tapi hanya karena tidak suka kepada isinya langsung membuli, menghina, melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Seperti itu banyak. Sikap kita gimana? Senyum saja. Jangan duk, aduh, nyeri hati, saha eta jelang, orang mana, orang teangan. Gak perlu ya. Biarkan yang begitu ya. Allah yang telah memilih orang-orang tertentu yang menyanjung, memuji, mendukung. Ada juga yang kontra, yang anti, yang menghina, yang membuli. Untuk apa? Sebagai penyeimbang. Lihat sikap kita ketika dipuji, disanjung, apakah bekah liang irungna, fly, bangga, wih ini. Sampai di like tuh siang komen kayak begitu. Dikasih jempol dua. Kalau yang menghina, siapa tuh? Nah, ijil masahat lah. Kirim pembunuh bayaran. Aduh, gawat. Enggak. Apakah kita ini sakit hati ketika dihina dan bangga ketika dipuji? Kalau itu yang terjadi, pertanyakan keikhlasan kita. Pertanyakan kita dakwah teh ingin dinilai oleh siapa? Ingin dinilai oleh orang atau oleh Allah? Kalau oleh orang, jangan berharap semua orang suka dan mendukung kita. Imam Syafi'i sampai menyatakan, kata beliau, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang muslah, mustahil bisa dicapai. Jangankan kita yang banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan, Nabi Muhammad SAW yang maksum. Apa sih kurangnya beliau? Di mana salahnya? Ada enggak yang menghina beliau? Banyak. Tidak hanya semasa hidupnya, sampai sekarang juga yang menghina beliau amat sangat banyak. Apakah hinaan itu karena kesalahan beliau? Bukan. Tapi karena bejat dan kotornya hati manusia yang tersinggung dengan dakwahnya. Seperti itulah ya. Jadi itu menguji kita. Ikhlas enggak? Apa kita kecewa dengan ada komentar yang miring? Dan bangga dengan ada komentar yang memuji? Ataukah enggak ada pengaruh memuji, mau menghina, enggak ada pengaruh. Bahkan yang menghina jauh lebih menguntungkan. Dengan dihina, dosa gugur. Dengan dihina, pahala nambah. Dengan dihina, kemuliaan kita meningkat. Dengan dihina, doa kita makbul. Orang yang menghina orang lain itu sama dengan begini. Sini, dosa kamu untuk saya, nih pahala saya untuk kamu. Kayak gitu tuh. Penghina itu orang yang dermawan dengan pahala. Dia ngasih pahala dengan kepada kita dengan cuma-cuma dan mengambil dosa kita untuk dia pikul di akhirat nanti. Baiknya tuh orang, super baik. Kalau orang itu diketahui orang yang alamatnya di mana, kirim gosen, kirim si montong pesan.
Terima kasih atas transfer pahala Anda dan terima kasih sudah mengambil sebagian dari dosa saya. Ini hadiahnya. Gitu saja sudah. Itu yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Suatu saat beliau digibahi, tahu orangnya, beliau tidak membalas, datang mengambil sekantung kurma, ini hadiah saya dari. Hadiah dari apa? Karena kamu telah memberi pahalamu kepada saya dan mengambil dosa saya untukmu. Gimana bisa pahala diambil, kamu sudah menggibahi saya kan? Ini hadiahnya. Malu tuh orang, ya. Jadi salah satu masyakoh yang teralami oleh si da'i, para penentang dari dakwah ini. Para pembuli, para penghina. Dan itu termasuk masyakoh, iya termasuk masyakoh. Dan semua masyakoh penderitaan, kanyeri, kaperih, kelelah. Apalagi lelahnya, penderitaannya lahir dari ibadah. Itu menggugurkan dosa. Sebanyak apa? Sesuai dengan kadar masyakoh penderitaan yang dialaminya. Pahalanya besar, dosa yang digugurkan besar. Al-ajru ala qadril masyakoh. Jadi pahala akan diberikan sesuai dengan kadar masyakoh dan ampunan akan juga diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami. Karena itulah maka dakwah itu menggugurkan banyak dosa. Inilah keuntungan ketiga dari dakwah. Pertama, dakwah itu sebaik-baik ucapan. Kedua, dakwah melahirkan pahala yang jariah. Yang ketiganya, dakwah ini menggugurkan dosa dengan jumlah yang banyak. Keempat, keuntungan keempat. Ini tidak kalah pentingnya. Dakwah itu mengundang turunnya hidayah dari Allah kepada kita, kepada si da'i, kepada orang yang berdakwah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Dakwah memberi hidayah kepada orang lain. Tapi hidayah yang diberikanlah hidayah irsyad wad dilalah. Berupa ilmu, berupa pencerahan, berupa penjelasan. Yang bersumber dari Quran Sunnah menurut penjelasan para ulama yang ahli di bidang itu. Itu memberi hidayah. Nabi SAW disebut memberi hidayah. Innaka latahdi. Sesungguhnya engkau latahdi benar-benar. Memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ila sirati mustaqim. Hidayah yang dimaksudlah hidayah, irsyad wa dilalah. Itu yang pertama. Jadi memberi hidayah berupa ilmu. Kedua, ilmu yang diberikan kepada banyak orang sebagai penyebab turunnya hidayah taufik kepada orang tersebut, orang yang didakwahi. Ada enggak orang setelah didakwahi asalnya maksiat menjadi taat, asalnya bid'ah menjadi sunnah, asalnya syirik menjadi tauhid, asalnya kufur menjadi iman, asalnya buruk menjadi baik, asalnya malas ibadah menjadi rajin, ada banyak. Dan itu berarti orang itu memperoleh hidayah taufik dari Allah. Apa balasannya? Balasannya tentu saja Allah akan memberikan hidayah baik ilmu ataupun hidayah taufik kepada si da'i. Kepada orang yang mendakwahkan ilmu tersebut ke banyak orang. Al-jaza'u min jinsil amal. Coba lihat ayat yang tadi surah Al-Ahzab. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Termasuk dakwah. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ay yuwafiqkum lil a'malis solihah. Allah akan beri taufik kepada kamu hidayah untuk beramal soleh. Maka orang yang sudah berdakwah, dianya sendiri jiwanya adem, tentram. Dapat rahmat, dapat sakinah,
sebagaimana mad'unya, sebagaimana orang yang dakwahi dapat rahmat, dapat sakinah, gitu ya. Otomatis dianya sih dapat adem, tentrem, dan itu memotivasi dia untuk beribadah, beramal soleh lebih bagus, lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Apa yang dia dakwahkan membentuk sebuah perasaan dalam jiwanya untuk membentengi diri dari dosa dan maksiat. Lebih menjaga diri. Apalagi tahu umpamanya ayat-ayat dan hadis yang kemarin kita bacakan. Kaburu maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Atakmuruna nasa bilbiri watansawna angfusakum wa antum tatslunal kitab. Apalagi tahu nanti di hari kiamat di neraka ada orang dengan usus terburai, muter-muter di neraka, ditonton oleh penghuni neraka, ditanya, bukankah dulu kamu tukang amar ma'ruf nahi munkar, kamu ustad, kamu da'i? Dia menjawab, ya saya dulu merintahkan kalian berbuat ma'ruf, saya sendiri tidak mengamalkannya. Saya melarang kalian dari munkar, saya sendiri masih melakukannya. Nah, apalagi sudah tahu ancamannya begitu, dia lebih menjaga diri. Itulah hidayah dari Allah. Hidayah untuk beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan. Dan hidayah untuk menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat. Ini keuntungan keempat yang akan Allah berikan kepada si da'i, yaitu memperoleh hidayah tambahan. Baik hidayah berupa ilmu maupun hidayah berupa taufik tadi, ya. Itu empat keuntungan yang Allah berikan ke dakwah. Apa saja empatnya? Satu, itu ucapan terbaik. Kedua, pahala jariah, ya. Ketiga, gugur dosa atau dapat ampunan. Keempatnya, dapat hidayah. Kelima, nanti aja kelima malah senang depan ya. Sekarang cukup dulu sampai di sini. Sudah jam 5 lebih, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga.

0: Kalau ada Iwan mau ngacung, langsung bicara boleh. Tuh Pak Dedi tuh. Pandang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam undang Ustaz di Ciberem, Ustaz. Yang tadi siang Ustaz ya, itu saya menangis Ustaz dengan paparan Ustaz ketika sakaratul maut tadi Ustaz. Bagaimana kita untuk mengingatkan kita bercermin tentang uban dan kulit kelipat itu. Saya sudah 63 tahun Ustaz. Mungkin sebentar lagi umur saya. Saya ingin nasihat dari Ustaz bagaimana ketika sebelum sakaratul maut ini kiat-kiat untuk bahwa pada saat sakaratul maut itu tidak terlalu berat buat kita Ustaz. Sebenarnya Rasul itu berat dua kali daripada kita. Dan bagaimana kiatnya untuk menghindar dari godaan setan pada saat sakaratul maut. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya pertanyaan itu tadi. Gak kejawab karena terburu habis waktu. Kalau begitu bulan depan. Iya, tadi dijelaskan tentang sakaratul maut. Sakaratul mautnya belum dijelaskan, hanya beberapa yang berkaitan dengan kematian. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar sakaratul maut kita tidak terlalu berat, enteng, ringan, dan kiat-kiat apa agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Iya, pertama, tadinya saya mau jawab hadir bulan depan. Tapi takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Kita butuhnya sekarang-sekarang, nanti bulan depan itu sudah terlambat. Makanya saya jawab. Pertama, lebih baik tidak minta diringankan waktu sakaratul maut, tapi minta dikuatkan. Kenapa? Karena sakaratul maut itu menggugurkan dosa. Sebanyak apa dosa yang gugur ketika sakaratul maut? Sebanding dengan kadar penderitaannya. Kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberatkan sakaratul maut seorang mukmin yang soleh dengan tujuan ingin menggugurkan dosa yang tersisa pada diri orang yang soleh tadi. Jadi kalau orang-orang yang soleh, dosa-dosanya selama hidup sudah diampuni mungkin oleh tobat, oleh istighfar, oleh kebaikan, oleh infak, sodakoh. Kalau ada yang belum terhapus, Allah beri musibah, Allah beri penderitaan. Lalu dengan penderitaan itu terhapus. Pas akan mati, ada dosa yang belum terhapus dalam diri orang itu. Dan Allah tidak ingin orang itu menghadap Allah dengan berlumuran dosa. Maka Allah hapus dosanya dengan dihebatkannya penderitaan ketika sakaratul maut. Tapi diberi kesabaran. Dia menderita dengan penderitaan melebihi umumnya orang, lalu dengan penderitaan di sakaratul maut itu habis semua dosa yang tersisa. Sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Karena itulah Nabi SAW dikatakan sakaratul mautnya penderitaannya dua kali lipat dari umumnya manusia. Amr bin As radhiyallahu an ketika akan mati ditanya oleh anaknya, wahai bapak, ketika engkau hidup sehat, engkau pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh yang cerdas. Lalu dia sakarat. Aku ingin bertanya apa yang dia rasakan ketika sakarat itu. Nah sekarang bapak, engkau orang seperti itu. Ya soleh, ya cerdas. Sekarang sedang sakaratul maut. Tolong beritahukan kepada kami apa yang kau rasakan sekarang. Dia menjawab, wahai anakku, ketika aku bernafas, seolah-olah aku menghirup ribuan jarum beracun di dalam dadaku. Dan seluruh tubuhku seolah-olah ditusuk-tusuk dengan besi yang panas dan tajam. Itu yang dia rasakan ketika sakaratul maut, sampai meninggalnya. Nah, jadi salah satu hikmah kenapa orang soleh, orang mukmin sakaratnya dahsyat, itu untuk menghapus dosa yang tersisa, sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin, beliau menjelaskan semua penderitaan yang dialami manusia, baik di alam dunia, termasuk waktu sakarat, termasuk azab kubur, termasuk penderitaan pada waktu hisab di alam mahsyar, ya, dan seterusnya, itu mengurangi dosa. Sehingga nanti pas hisab terakhir ke surga, ke neraka, dosanya sudah jauh berkurang. Kalau dia ke neraka, lebih enteng azabnya daripada sebelumnya. Termasuk ada azab kubur, ya. Termasuk sakaratul maut, ya. Itu bagi orang-orang yang soleh, ya. Sebaliknya, orang kafir, ada kebaikan di dunia, nolong orang, Allah akan balas dengan kesenangan dunia. Dia beri harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, dukungan, macam-macam. Dan apabila orang kafir ini akan mati, masih ada kebaikan yang tersisa yang belum dibalas di dunia, maka di akhir hayatnya Allah balas dengan kebaikan. Berupa apa? Dientengkan waktu sakaratul mautnya. Jadi matinya itu enak, tenang, sambil tersenyum, gitu ya. Lalu disebut mati dalam keadaan tenang. Di kuburannya ditulis R.I.P. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Para babak belur bukan istirahat. Jadi dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan sama sekali. Yang tersisa dosa. Ah, sudah babak belur di sana. Oleh karena itu, lebih baik jangan berdoa, ya Allah ringankan saya ketika sakaratul maut. Nanti dosa yang terhapus sedikit atau bahkan tidak ada. Tapi kuatkan saya dalam menghadapi sakaratul maut. Agar dosa-dosa yang gugur bertambah banyak, tambah besar, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Karena sudah terhapus dengan dahsyat dan sakitnya sakaratul maut. Apalagi kalau sebelum sakaratul maut kita menderita, mengalami sakit yang lama. Itu tambah menggugurkan dosa, ya. Maka sabar saja. Ini lagi digerogoti, lagi dikurangi, lagi dikeruk dosa dan kesalahan kita oleh Allah. Terus semakin lama semakin banyak, pas berakhir dengan sakaratul maut yang hebat, wah bersih dari dosa, ya. Itu yang pertama. Berdoalah agar Allah menguatkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Kedua, bagaimana caranya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Poin-poinnya aja, ya. Itu nanti satu kali pertemuan itu teh kiat meraih husnul khatimah, ya. Pertama, ikhlas dan mutaba'ahlah ketika ibadah. Siapa yang ikhlas dalam beribadah, mutaba'ah, bersungguh-sungguh menyegerakan ibadah, itu modal untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu pertama. Kedua, pelajari tauhid. Aplikasikan. Yakini isi dari tauhid itu, aplikasikan dalam kehidupan. Ini yang membuat kita istiqomah sampai akhir hayat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketiga, loyal, komitlah, taatlah kepada syariat Islam selama hidup. Laksanakan semua perintah, jauhi semua larangan. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matinya sebagai muslim. Berkata Abdullah bin Mas'ud, man asha ala syai'in mata alaih. Wa mata 'ala syai'in bu'itha 'alaih. Siapa orang yang hidup di dalam sebuah keadaan, dia akan mati dalam keadaan itu juga. Maknanya kalau selama hidup dia di atas Islam, matinya di atas Islam. Kalau selama hidup dia rajin ibadah, matinya dalam keadaan ibadah. Kalau dia hidupnya taat, matinya di atas ketaatan. Kalau hidupnya dia menjadi orang baik, matinya dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Jadi makna dari wala tamutunna illa wa antum muslimun, maknanya hiduplah kamu di atas Islam. Selama hidup aplikasikan Islam. Siapa yang hidup di atas Islam, dia mati di atas Islam. Siapa yang mati di atas Islam, dia dibangkitkan dalam keadaan sebagai Muslim juga. Ya. Nah itu termasuk kiat untuk meraih husnul khatim. Itu yang ketiga. Keempat, sejak sekarang latih biasakan untuk tidak mengikuti hasutan, bujukan, rayuan, ajakan setan. Setan mengajak ini, enggak ya. Setan mengajak itu, kita abaikan. Kita lakukan sebaliknya dari apa yang dibisikkan oleh setan. Kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa menentang bisikan setan, nanti di akhir hayat setan datang. Menggoda kita agar kita murtad. Atau menggoda kita agar kita su'ul khatimah. Kalau kita terbiasa, setiap ajakan setan yang menyenangkan kita ikuti, kita turuti. Nanti pas di akhir hayat, ada setan datang mengajak, merayu kita untuk berbuat dosa atau keburukan. Kita ikut lalu mati, su'ul khatimah. Nanti akan diterangkan tadi, ada tiga peristiwa misterius yang teralami oleh orang yang sakarat. Apa salah satunya? Kedatangan setan, laknatullahi alaih. Ya. Nah, itulah beberapa kiat agar kita husnul khatimah. Bismillah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Berkaitan dengan keterlibatan dakwah, Ana baru saja diangkat oleh DKM Masjid sebagai koordinator bidang dakwah dan kependudukan. Ulangi. Ana diangkat oleh DKM sebagai koordinator bidang dakwah dan kependidikan. U dengan I, kependidikan. Mohon nasihatnya bagaimana caranya agar masjid tersebut bisa mengenal dakwah sunnah. Mengingat kondisi kebanyakan jamaah di sana masih awam. Apakah ada masukan nama-nama ustaz yang bisa diundang di sana, termasuk santri yang bisa menjadi imam tetapnya? Masjidnya terletak di Cihanjuang. Iya, itu kesempatan masukan dakwah sunnah. Tapi ada tapinya. Coba undang ustaz-ustaz yang kira-kira supo, artinya santun dalam berdakwah, tidak memakai celaan, hinaan, vonis kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah. Karena da'i adalah mengajak, bukan seorang hakim yang memberi vonis. Da'i tujuannya agar orang ini sadar dari kesalahannya, berhenti kesalahan dan peroleh hidayah. Bukan tujuannya menyakiti hati orang-orang yang dianggap ahli maksiat atau menyimpang dari Islam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah itu manusia yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu kebenaran mendorong dia untuk dakwah. Status dia sebagai orang yang paling penyayang kepada makhluk mendorong dia untuk berdakwah secara santun. Dengan dasar kasih sayang, dengan tujuan agar orang lain memperoleh hidayah, bukan orang lain sakit hati karena penyimpangannya, bukan. Betapa banyaknya orang yang isi dakwahnya benar, tapi caranya salah, kemudian membuat orang benci kepada dakwah. Ya. Nah, jadi masukkan dakwah sunnah ke sana. Bagaimana ustadz-ustadz yang direkomendasikan, nanti silakan hubungi yayasannya. Nanti yayasan punya daftar ustadz-ustadz yang disiapkan untuk bisa mengisi, ya insya Allah. Itu saja. Tetaplah istiqomah dan menjalankan peran di dalam dakwah ini. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ngacung? Cung. Nanti dikasih mic. Kalau tidak ada juga cuma 2 menit lagi. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wabatilu masona apa? Wahabitu masona, wahabitu masona ufiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wabatilu makanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz?

0: mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga. Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi, tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita. Yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiya. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita

0: melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW, dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang
3: berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahullahu binar au la'nah au adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'un lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan itu, kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah, dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alayhi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah." Kemudian kata budak tersebut, "Nah." Kata budak tersebut, "Hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih." Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, "Kadzabta." Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu. Menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Quran." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu. Hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya, senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya, Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa, fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Yeah. Allah katakan, "Idh qala lahu qawmuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. "Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin." Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishati radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilang begitu. Itu di surga tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya.
5: Nah. Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Qur'an, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon da'i, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Burghuth fi ardina satastansyir. Al-Burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustadz. Ketika dia sudah menjadi ustadz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menua, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi 2 atau 3 orang. Siapa orang yang kehilangan 2 orang anak atau 3 orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut 3 orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah 2 orang ya Rasulullah? Ya 2 juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom itu selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es. Kaluhur pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan? Apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak, si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil.
Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya, ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya

0: Ya, Masya Allah begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, aku rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi sesama saudara yang muslim. Sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa minna man la yarham saghirana. Wala yuwakir syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami. Orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya. Kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah. Ya arifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang didapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat bisa. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fi nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi Alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita nggak merasa ada yang kurang dari dia, nggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayata dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Ustaz, apakah
2: berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia. Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa foto lah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana ya.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung. Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM. Sehingga bisa dirasakan lebih maksimal terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio, tarbiyah sunnah, dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu. Sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpam muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung, taring kayak Dracula. Apa begitu? Wallahu a'lam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada. Kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari. Karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecil di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya gak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul, tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk, zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan, seperti umpama dia nyurup ke orang kemudian kesurupan di ruqyah tidak mempan, pukul punggungnya atau apanya, ya. Kadang-kadang tidak harus di ruqyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Seseorang kesurupan di ruqyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah, ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak, diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman, akhirnya dilepas, tidak dipukul, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi SAW? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. yamuddu yadaihi ila sama qala ya rab ya rab fa wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
4: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan, puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, gak ada rokaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca sholawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena gak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'wasfi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita gak sibuk menghafal ulang, ya gak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak nggak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal, dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan atuh dengan investor awal bapaknya tadi. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Tas'alu.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman dalam salat tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh. Dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnahnya. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, ya imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: قد أفلح

0: عليكم فكن.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama

nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpah dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia maya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaum munkar faragha ila ahli fajaa bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala taakulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoyal pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa.

0: sebelas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Atuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Innallaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil laili wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia, sampai Allah mengatakan, huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Nah terus gimana kita menyikapi nafsu Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga buat apa? Makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustadz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing ngendi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Nete. Apa iya Ustaz? Orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan. Gak disapih. Nganti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata. Nganti kelas 6 SD siapa? Nete. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali, ana sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut, itulah nafsu harus gitu kan. Pahit ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok? Ya, jere sok anyune kok orang rokok mati. Jere sapa lah, Robo. Ya. Ora bisa mikir lho, gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, oh istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa nggo kaji gue. Coba bayangkan 300.000 kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: مرحبا
5: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
4: وأنفاسه الزكية النقية
5: اللهم بك أصبحنا
6: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح.
2: اللهم بك أصبح.
3: اللهم بك أصبح.
4: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustad-ustad dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia beristihad sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu, berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah. Padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syar, faja'ana Allahu bihadzal khair. Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan, tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu, dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adol, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui, yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Dar'u ta'arudil akli wa nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan, dan memang kegelapan dan kejahilan

adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an disebutkan fungsi agama memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh, kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama. Dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadi yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah.
6: Baik.
5: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama saat ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya, itu sudah mulai pesat sekarang, sudah mulai banyak peminatnya, dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz. Yeah. Nah, media sosial ini kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz, karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan Ustaz. Gimana Ustaz?
6: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
5: Ya, betul, ya,
6: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
5: Oh, ya, betul.
6: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik? Pokok-pokoknya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
5: Kayak puzzle gitu ya.
6: Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
5: Susah, Ustaz.
6: Sin cos tan. Susah kan?
5: Susah, Ustaz.
6: Ya, kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin cos tan dan seterusnya. Kan begitu harusnya kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan akidah. Alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Enggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan. Kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah Ahlus Sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
5: Iya, betul.
6: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita. Ya, biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah. Repot nanti kan. Iya, gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
5: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita nggak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
6: Iya. Dengan runtut. Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya.
5: Iya.
6: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u, walakin biqabdhil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa'idha lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka, ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
5: Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan.
6: Waalaikumsalam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ahibba, para jamaah di Masjid Umar bin Khattab, Desa Salacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dan seluruh pemirsa Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda menyimak dan berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan senantiasa kesehatan dan penjagaannya, senantiasa memberikan keberkahannya untuk kita dan keluarga kita semua. Allahumma amin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Sebagaimana yang telah dibahas di pekan yang lalu, bahwa sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru di dalam membahas kitab baru. Setelah sebelumnya kita membahas wasiat-wasiat salaf kepada para pemuda, sekarang kita membahas kitab As-Sawarif Anil Haq yang ditulis oleh Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman Hafizahullahu Ta'ala. Di pekan yang lalu sudah kita berikan mukaddimah tentang pentingnya mengenal keburukan. Kenapa penting mengenal keburukan? Karena dalam rangka untuk kita bisa menghindari dari keburukan tersebut. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan, dan apa saja dari keburukan-keburukan yang telah kita sebutkan di pekan yang lalu. Adapun pada saat ini, insyaallah ta'ala kita masuk ke dalam As-Sawarif Anil Haq, atau penyimpangan dari kebenaran, sebab-sebab yang bisa menyimpangkan seseorang dari kebenaran. Sebab yang pertama dan ini yang paling utama yang disebutkan oleh penulis di sini adalah al-jahlu, kebodohan, yakni ketidaktahuan tentang permasalahan ilmu. Tidak tahu ilmu, atau yang lebih spesifik lagi adalah masalah ilmu agama. Jadi poin yang pertama yang paling menyesatkan, yang paling bisa memalingkan seseorang dari kebenaran adalah kejahilan, kebodohan terhadap ilmu agama. Sebelum kita jelaskan apa yang dibawakan oleh Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman di sini, kita akan bahas sedikit tentang apa itu al-jahal. Al-jahal atau kebodohan, para ulama mendefinisikannya adalah naqidul ilmi. Kebodohan itu secara bahasa artinya lawan dari kata ilmu. Karena dalam bahasa Arab seperti itu, kalau mendefinisikan biasanya dengan lawannya, ya. Lawan daripada ilmu. Adapun di dalam istilah syar'i biasanya adalah jahal itu i'tiqadu syai'i ala khilafi ma huwa alaihi. Jahal itu artinya meyakini sesuatu tapi berbeda dengan faktanya. meyakini sesuatu berbeda dengan faktanya. Nah, ini disebut juga jahal dalam syariat. Maka para ulama membagi jahal, membagi kebodohan ini menjadi dua jenis. Ada yang pertama, ada jahal basyut, yakni kebodohan yang pertengahan, dan semua manusia disifati dengan ini pada asasnya. Mereka itu tidak tahu pada asasnya. Jahal basyut disebutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang keadaan manusia pada asasnya mereka itu bodoh, pada asasnya mereka itu tidak tahu. Di antaranya dalam surat An-Nahl, Allah Azza wa Jalla berfirman, An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apapun sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan juga hati agar kalian bisa bersyukur. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, nalik ketika kita brojol, dilahirkan oleh ibu-ibu kita, pada asasnya kita memang tidak tahu apa-apa. Allah lah yang azza wa jalla yang memberikan kemampuan dan juga ilmu untuk kita semua. Maka Allah azza wa jalla firmankan dalam ayat yang lain, allamahul bayan. Allah lah yang mengajarkan kepada manusia al-bayan, penjelasan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Allah Azza wa Jal yang mengajarkan. Jadi manusia memang pada asasnya punya sifat ini, Pak. Dia itu jahal, tidak punya ilmu pada asasnya. Ini disebut dengan jahal basyut. Kemudian ada yang jenis kedua, jahal murakkab. Murakkab teh hartosna kuadrat. Jadi bodoh kuadrat. Apa itu bodoh kuadrat? Dan ini yang berbahaya. Bodoh kuadrat adalah sebagaimana tadi definisi syar'i. I'tiqadu syai' khilafa ma huwa alaih. Meyakini sesuatu berbeda dengan faktanya. Meyakini sesuatu berbeda dengan faktanya. Nah, ini disebut dengan jahal murakkab, atau bisa dikatakan sok tahu. Dan ini merusak. Contoh misalkan seorang dia tidak tahu kapan kemerdekaan Indonesia misalkan. Ditanya, kapan tanggal kemerdekaan Indonesia? Tanggal 21 September misalkan. Hah, ini sok tahu, udah masalah dia menyebarkan kesesatannya. Nah, ini yang berbahaya. Ini disebut dengan jahal murakkab, bodoh bagi dirinya dan menyebarkan kebodohannya. Nah, ini menjadi sumber permasalahan. Ini yang menjadi sumber permasalahan dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya menjadi sumber permasalahan, baik itu jahal yang basyut, tapi dia permasalahannya untuk diri sendiri karena dia tidak tahu dan tidak menyebarkan kesesatan kebodohannya. Yang kedua, yang jahal murakkab, ini sumber permasalahan. Maka terjadilah perpecahan di antara kaum muslimin, terjadilah perpecahan di antara manusia gara-gara apa? Kebodohan ini. Mereka menyimpang dari jalur kebenaran gara-gara kebodohan ini. Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Lau sakatal jahil laqallal khilaf." Kalau seandainya orang bodoh itu diam, maka akan sedikitlah perpecahan. Nah, yang membuat perpecahan menyebar, membuat perpecahan itu terjadi gara-gara kebodohan, ketidaktahuan. Wabil khusus pembahasan kita adalah dalam masalah agama. Dalam masalah agama, wallahu a'lam bissawab. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan ketika beliau mentafsirkan surah An-Nisa ayat 17, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, tsumma yatubuna min qarib." Sesungguhnya taubat kepada Allah Azza wa Jalla adalah bagi orang-orang yang berbuat keburukan bijahalah, dengan kejahilan. Berbuat maksiat dengan kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka segera bertaubat. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla jelaskan kepada kita bahwa Allah menerima taubat itu bagi orang-orang yang melakukan maksiat berdasarkan kebodohannya. melakukan maksiat berdasarkan kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah melakukan maksiat. Nah, inilah taubat yang Allah Subhanahu wa taala terima. Jadi maksiat pada asasnya adalah kebodohan. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan wal muradu bil jahalah al-iqdamu 'ala su' wa in 'alima sahibuhu annahu su'. Nah, ini jenis kebodohan yang lain. Maksud kebodohan di dalam ayat ini kata beliau adalah al-iqdam 'ala su', mengedepankan maksiat daripada taat. Meskipun seseorang itu tahu bahwa maksiat adalah perbuatan yang buruk. Jadi ketika dia punya ilmu tentang maksiat itu, ini gak boleh, ini maksiat, tapi tetap dia mengedepankan hawa nafsunya untuk menjalankan maksiat, maka ini juga disebut kebodohan. Jadi kebodohan itu tidak selalu dikatakan tidak punya ilmu, tidak. Tapi ketika dia punya ilmu tapi dia langgar ilmunya, ini juga disebut kebodohan. Ini kebodohan jenis yang lain. Ketika seseorang punya ilmu tentang ini tidak boleh, ini haram, yang halal seperti ini, tetap dia langgar, melanggar yang haram-haram, maka pada asasnya dia telah terjatuh kepada kebodohan. Yang dimaksud kata beliau, meskipun pelakunya mengetahui bahwa itu dosa, sebab setiap orang yang maksiat kepada Allah maka ia disebut jahil. Orang yang bermaksiat kepada Allah disebut jahil. Dan setiap orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut berilmu. Nah, maka ilmu dan kejahilan, kebodohan di sini berkaitan dengan maksiat dan juga taat juga. Jika seorang misal dia tidak faham dalil, dia tidak hafal dalilnya tentang misalkan sholat lima waktu itu wajib. Cuman tahu saja kesimpulan sholat lima waktu itu wajib. Gak hafal dalilnya, bahkan tidak tahu ada penjelasan ulama dan segala macamnya. Perkataan ulama tidak tahu, tapi apa dia faham bahwa wajib sholat lima waktu. Ketika dia menjalankan sholat lima waktu, pada asasnya dia berilmu. Pada asasnya dia berilmu. Pada asasnya dia menjalankan apa yang dia ketahui. Tapi beda keadaan kalau orang dia tahu dalilnya tentang sholat lima waktu, kemudian dia bahkan baca penjelasan para ulama, namun apa tetap dia tinggalkan sholat lima waktu, pada asasnya dia bodoh meskipun dia tahu ilmunya. Karena dia tidak menjalankan konsekuensi dari ilmu, yaitu amal. Makanya Allah Azza wa Jalla sebutkan ilmu itu hakikatnya takut kepada Allah. Kalau seorang punya ilmu tidak takut kepada Allah, pada asasnya bodoh itu. Karena kata Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, sesungguhnya hanya para ulama lah, hanya para ulama lah yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kata Al-Imam Ibnu Rajab di sini, kebodohan yang lain adalah ketika seorang punya ilmu tapi dia langgar ilmu tersebut, dia maksiat kepada Allah, ini juga kebodohan. Nah, di sini dijelaskan kata Ibnu Rajab ada dua sisi penjelasan dari sisi ini. Siapa saja yang benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana azamatahu wa kibriyahu, keagungannya, kebesarannya Allah Azza wa Jalla, kemuliaan Allah Azza wa Jalla, fa innahu yubahi wa yakhsha fala yaqa'u minhu ma'a istihdari dhalika isyanuhu, kama qala ba'dhum law tafakkara an-nasu fi 'azamatillahi ma'asuhu. Maka kalau seandainya dia memikirkan, dia tahu tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, sehingga ia tidak mungkin berani bermaksiat kepada Allah kalau mengingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, seandainya lau tafakkara an-nas, kalau seandainya manusia itu berpikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak akan pernah bermaksiat. Wa qala akhar, berkata juga para ulama yang lain, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari bihi jahlan. Cukuplah seseorang dikatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah, dan cukuplah seseorang dikatakan tertipu kalau seandainya dia itu bodoh, yakni tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ini dari sisi ini. Kemudian sisi yang kedua adalah, siapa saja yang mengedepankan maksiat ketimbang taat, maka sesungguhnya pada saat itu dia terjatuh kepada kebodohan. Dan wazannihi annaha tanfa'uhu ajilan bisti'jali zalzatiha, dan dia juga menyangka bahwa maksiat yang dia lakukan itu inilah kenikmatan, karena dia mengedepankan kenikmatan yang sementara ketimbang kenikmatan yang abadi. Ini jahal disebutnya, mengedepankan syahwat dan mengorbankan surga yang Allah telah sediakan, maka ini kebodohan. Ini mutafak manusia ya, ketika seorang mengorbankan sesuatu yang lebih memilih sesuatu yang remeh ketimbang sesuatu yang lebih berharga, ini tentu mutafak di antara manusia, ini merupakan kebodohan. Nah, hakikatnya orang bermaksiat demikian. Nah, maka Allah Azza wa Jalla menerima maksiat itu pada asasnya dari asas kebodohan. Kemudian mereka taubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan menerima taubatnya. Nah, inilah penjelasan para ulama tentang kebodohan. Dan kita dilarang untuk bodoh. Kita harus berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kita tidak boleh bodoh. Allah Azza wa Jalla sering perintahkan kita untuk berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, dan seterusnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berilmu. Nah, Allah Azza wa Jalla cela. Bahkan para nabi, para rasul, di antaranya Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, beliau berlindung dari kebodohan. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, qal a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, beliau mengatakan, aku berlindung kepada Allah supaya aku tidak termasuk dari bagian orang-orang yang bodoh. Ini Bani Israel ya, mereka bodoh, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa berlindung dari kebodohan jenis ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga perintahkan kita untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh. Dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf kata Allah, dan berhukumlah dengan yang ma'ruf, dan juga berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kita harus berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 35, fala takunanna minal jahilin. Janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang bodoh. Nah, maka dicela, kebodohan itu dicela, bahkan berlindung kita dari kebodohan, kemudian kita diperintahkan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Jangan bodoh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahkan demikian. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidaklah beliau diperintahkan untuk menambah sesuatu kecuali menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Wahai Allah, tambahkanlah kepada diriku ilmu agar terhindar dari kebodohan-kebodohan yang sudah kita jelaskan tadi. Baik itu kebodohan asas ketidaktahuan, dan ini manusia memang punya sifat seperti ini semuanya, ataupun dia mengetahui sesuatu atau meyakini sesuatu tidak sesuai faktanya, ataupun maksiat secara umum. Ini semuanya disebut dengan kebodohan-kebodohan, dan kita tidak boleh termasuk dalam bagian-bagian ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian kita bahas apa yang ada di dalam kitab Sawarif Anil Haq ini. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullahu taala, beliau mengatakan, awalan al-jahlu, sebab yang pertama seorang tergelincir dari kebenaran adalah kebodohan. Kata beliau, al-haqqu wadihun bayyin, qala ta'ala wa laqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kebenaran itu jelas dan juga nyata, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pekan yang lalu, bahwa kebenaran itu bahkan difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu memang siap dan memang condong untuk menerima kebenaran. Itu fitrah manusia. Dan kebenaran yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dan Allah Azza wa Jalla jelaskan itu benar-benar jelas, nyata. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri," dan telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat-ingat. Fahal mim muddakir, kenapa kalian tetap berpaling? Fayassarallahu lafzahu litilawati wa ma'nahu lilfahmi. Allah memudahkan Al-Quran lafaz-lafaznya untuk dibaca dan makna-maknanya untuk difahami. Maka semua orang hampir bisa baca Quran. Orang Muslim yang belajar ya, untuk bisa membaca Al-Quran, insyaAllah Allah berikan kemudahan untuk apa, membaca Al-Quran. Allah telah mudahkan demikian Al-Qur'an. Laqad yassarnal Qur'ana. Maka Ketika seseorang ingin atau dia belum bisa membaca Al-Quran, kemudian ingin bisa baca Al-Quran, insya Allah Allah akan mudahkan. Karena Allah telah mudahkan kalamnya, dan ketika mempelajarinya pun mudah. Ketika mempelajari pun mudah, tapi tentu bukan dengan artian mudah mempelajarinya jadi lalai kitanya. Tidak, tentu kita dengan kesungguhan dalam mempelajari membacanya. Dan juga Allah telah mudahkan maknanya untuk bisa difahami. Sebagiannya mungkin sulit sebagian orang ya untuk memahami Al-Quran secara langsung sebagian orang. Karena apa? Keterbatasan bahasa dan keterbatasan ilmu yang dia ketahui. Maka apa butuh kepada peran para ulama dalam menjelaskan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Para ulama tafsir, dan sekarang kitab-kitab tafsir sudah sangat banyak, baik itu yang berbahasa Indonesia ataupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Seperti tafsir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau punya tafsir Taisir Karimirul Mannan. Kemudian Al-Hafid Ibn Kathir, tafsir Qur'anil Azim. Kemudian Ma'alimut Tanzil oleh Al-Baghawi, dan kitab-kitab tafsir yang lainnya. Ini maka bantuan para ulama untuk memahami tafsir ini perlu kita baca. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyin, yang halal itu jelas, wal-haramu bayyin, yang haram juga jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, di antara dua hal ini ada halal dan haram, ada perkara-perkara yang masih mustabihat. Mustabihatnya syubhat. Syubhat itu apa? Samar, Pak. Enggak jelas halal dan haramnya. Tapi bagi sebagian orang, sebagian orang lainnya, orang-orang alim tahu ini halal, ini haram. Pada asasnya semuanya jelas halal dan haram. Tapi ada kepada sebagian orang ini samar hukumnya karena ketidaktahuannya. Maka apa? Sebagian orang lainnya, yakni para ulama yang mengetahui hukumnya, jelas mereka akan tegaskan ini halal, ini haram. Jadi pada asasnya semuanya sudah jelas, wallahu a'lam bissawab. Wal ijma'u mun'aqidun 'ala hadzal asli, dan ijma' bahwasannya yang demikian itu asas ini kita yakini. Maksudnya apa? Bahwa Al-Qur'an itu sudah jelas, kebenaran itu sudah jelas. Nah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah jelas. Yang tidak jelas kadang kitanya. Ada sebagian orang sudah dijelaskan, Pak, dalilnya sudah ini tentang ini haram dan ini gak boleh gitu ya. Tapi tetap karena keinginan dia adalah berpaling dari dalil tersebut, maka terus aja dicecar pertanyaan. Padahal sudah jelas, bayin, ini teh haram, udah ya. Tapi karena dia inginkan bukan mengamalkan, yang dia ingin adalah lari dari dalil tersebut, dikasih lagi syubhat, dikasih lagi syubhat. Karena yang dia inginkan bukan mengamalkan, tapi yang dia inginkan apa? Bisa berpaling, bisa terlepas dari dalil syariat tersebut. Ada sebagian orang seperti itu. Sudah dijelaskan ini hadisnya, ini riwayat ini segala macam, tapi tetap aja gak mau mengamalkannya. Karena pada asasnya bukan mau mengamalkan, dia bertanya tapi ingin berpaling dari dalil yang sudah jelas. Nah, maka apa? Orang-orang yang seperti ini jahil tetap dikatakan. Meskipun dia tahu dalil-dalilnya, wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut lagi. Maka dengan demikian, kebatilan, kebodohan itu laris manis, alaman la ilma indahu. Kebatilan, kesesatan itu laris bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak punya ilmu, bagi orang-orang yang bodoh. Kalau yang dia punya ilmu, udah jelas mana hak mana batil, otomatis dia akan milih yang hak. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, akan apa? Syubhat di sana. Maka kebatilan akan laris manisnya di kalangan mereka. Tidak punya ilmu, tidak punya ma'rifah, dan tidak punya perhatian terhadap nas-nas Al-Quran dan sunnah. Demikian juga kepada perkataan para sahabat dan juga tabi'in. Gak punya semangat, gak punya perhatian untuk nuntut ilmu. Maka kesesatan biasanya berkumpul pada orang-orang seperti ini. Gak punya ilmu, gak punya ma'rifah, gak punya perhatian juga, gak punya semangat buat nuntut ilmu. Udah pas ini. Ya, biasanya kesesatan itu, kebatilan tersebut adalah laris manis di sana. Berkata Imam Ahmad, innama ja'a khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim bima ja'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangnya perselisihan dari orang-orang yang menyelisihi karena sedikitnya pengetahuan mereka terhadap apa saja yang datang dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya perselisihan, kata Imam Ahmad, karena gara-gara apa? Sedikitnya ilmu. Karena sedikitnya ilmu. Kalau seandainya punya ilmu, maka tidak akan ada perselisihan yang besar. Nah, karena sedikitnya ilmu, makalah terjadi perselisihan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Fal haqqu ya'rifuhu kullu ahadin." Kebenaran itu akan diketahui oleh setiap orang. Fa innal haqqa alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusula la yashtabihu bighairihi 'alal 'arif. Karena kebenaran yang Allah utus para rasul di atasnya ini tidak samar bagi orang-orang yang punya pengetahuan. Kama la yashtabihul adh-dhahabul khalisu bil maghshush 'alan naqiz. Sebagaimana tidak akan tersamar antara mana emas dan mana hal-hal yang tidak berharga bagi orang-orang ahli emas. Kalau ahli emas kan sudah bisa membedakan mana emas asli, mana emas Jawa gitu ya, mana emas-emas yang lainnya gitu. Akan terbeda tentunya, mana tembaga, mana besi dan yang lain-lainnya. Bagi yang ahli, tapi kalau yang enggak ahli, nu penting warnana emas, iya tina emas ya kan, dan segala macam padahal plastik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka kebenaran ini bagi orang yang berilmu jelas, nampak. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya ilmu akan samar. Nah, maka seorang ketika dia bisa tergelincir dari jalan keistiqomahan gara-gara kebodohan, karena tadi samar mana yang benar, mana yang salah. Kalau seandainya tidak samar, maka apa, dia akan mengikuti kebenaran. Pun kalau dia tidak samar antara kebenaran dan kebatilan, tapi tetap mengikuti kebatilan, nah ini jahil juga sebenarnya. Meskipun dia tahu mana yang hak, mana yang batil, tapi tetap mengikuti kebatilan, ini disebut jahil juga sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab tadi. Pada hakikatnya demikian, wallahu a'lam bishawab. Terus kita lanjut lagi. Syekhul Islam juga mengatakan, "Inna syari', sungguhnya yang memberikan syariat." Ini wallahu a'lam ya, tentang penamaan nabi dengan syari', ini boleh atau tidak. Pemberi syariat, ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nassa ala kulli ma ya'simu minal mahalik nassan qati'an lil uzri, telah menjelaskan kepada kita nas itu dalam bahasa Arab, Pak, satu kata yang tidak ada kemungkinan makna kesana dan kesini, ini disebut nas. Ambil misalkan, jelas ambil, ngambil, gak ada ambil tuh maknanya yang lain misalkan. Atau misalkan mengedip, jelas ngedip ya. Nah, seperti itu disebut nas. Jadi kata yang tidak ada ihtimalat, kemungkinan kesana dan kesini, jelas, tegas, itu disebut nas. Nah, Nabi SAW telah memberikan nas-nas yang bisa menghindarkan kita, melindungi kita dari berbagai macam kebinasaan. Nas yang jelas, yang tidak ada uzur dalam memahaminya. Sudah jelas, sudah wadih. Syekhul Islam juga mengatakan, "Wa katsiran ma yudayyi'ul haqqo bainal juhal al ummiyin." Dan kebanyakan jalan yang benar itu menjadi sempit, tidak diambil, tidak diamalkan adalah di antara orang-orang yang juhal, yang ummi, orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu ilmu. Ini kesesatan di antara mereka. Adapun di dalam perkataan beliau setelahnya, bainal juhal wal ummin wa bainal muharrifina lil kalamil ladzina fihim syu'batun nifaqin, dan juga kebenaran tidak diamalkan di antara orang-orang yang terjadi penyimpangan di dalam perkataan mereka, yang mereka terdapat kemunafikan dalam hatinya. Nah, karena orang munafik itu tahu pak kebenaran teh yang mana, tapi tetap mereka tidak mau berpegang kepada kebenaran, lebih berpegang kepada syubhat gara-gara mengikuti syahwatnya. Nah, beragama dengan syahwat mereka itu, sesuai dengan keinginan mereka, ini juga disebut jahil. Ini juga akan memalingkan seseorang dari jalan kebenaran. Asy-Syaukani mengatakan, "Al-mailu ila al-aqwali al-batilati laisa min sya'ni ahli at-tahqiq alladziina lahum kamalu idrakin." Nah, sekarang Syaukani menjelaskan kepada kita bedanya ulama yang tergelincir kepada kesalahan, kemudian ada orang yang sengaja salah. Harus dibedakan. Mana yang memang dia sebenarnya alim, dia sebenarnya tahu ilmu, tapi yang namanya manusia pasti ada salahnya, terjatuh kepada kesalahan dan tidak disengaja tentunya. Beda lagi ada satu sisi orang yang memang menyengaja melakukan kesalahan di atas ilmunya, atau memang gak punya ilmu tapi dia salah. Ada orang alim, manusiawi, ketika mereka terjatuh kepada kesalahan. Ini harus dibedakan. Kata Asy-Syaukani, Al-mailu ila al-aqwalil batilah. Kecondongan kepada perkataan yang batil ini bukan berasal dari orang-orang yang memiliki keilmuan yang sempurna dan kekuatan dalam pemahamannya, kemudian fadlu dirayah, pemahamannya yang bagus, dan sihatu riwayah, riwayat mereka yang sahih. Bal dzalika da'bu man laysat lahu basiratun nafidatun wala ma'rifatun nafi'atun. Bahkan kecondongan terhadap perkataan yang batil ini muncul dari orang-orang yang tidak punya ilmu yang luas, tidak punya pengetahuan yang bermanfaat. Jadi beda. Kalau seandainya ada misalkan seorang alim yang terjatuh kepada kesalahan, maka kita tidak katakan alim ini langsung sesat. Tidak, karena mereka tidak menginginkan kesesatan, tidak. Tapi apa qadarullah jatuh terhadap kesesatan? Misal kasus tentang Abu Hanifah rahimahullahu taala misalkan membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dengan berbagai macam argumentasi yang beliau sebutkan. Nah, ini jelas-jelas bertolak belakang dengan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyin wa syahidain adlaini. Ya, tidak ada nikah, yakni tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dari wanitanya, kemudian dua orang saksi. Ini jelas nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kita tidak katakan wah Imam Abu Hanifah sesat dan segala macamnya, ya. Karena beliau pada asasnya orang berilmu, tapi qadarullah pada saat itu beliau tergelincir kepada kesalahan. Maka para ulama membantah kesalahan beliau tanpa apa mengatakan beliau ini sesat dan segala macamnya, tidak. Nah, itulah adab. Ketika membantah para ulama atas kesesatan atau kesalahan yang mereka lakukan, tentu ini menjadi apa? Inkarul munkar yang harus kita tegakkan. Tapi tentunya dengan bantahan yang kita berikan tidak serta-merta langsung menuduh ulama tersebut sesat. Karena alim pada asasnya ketika mereka terjatuh kepada kesalahan bukan emang pengen salah, bukan. Tapi ya qadarullah manusiawi. Terjatuh kepada kesalahan. Nah, seperti itu. Maka tugas para penuntut ilmu, tugas para alim ulama setelahnya meluruskan kesalahan dari alim. Nah, ketika sudah diluruskan tidak boleh kita ikuti lagi. Udah jelas-jelas ini salah, enggak boleh kita ikutin lagi kesalahan dari seorang alim. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tiga perkara yang dapat menghancurkan agama. Yang pertama adalah zullatul alim, ya. Yakni tergelincirnya para ahli ilmu, kesalahan para ahli ilmu. Karena biasanya kalau kesalahan ahli ilmu ini akan menjadi dalil tersendiri bagi orang-orang yang memang menginginkan itu. Contoh seperti tadi masalah nikah, karena walinya gak ngasih izin, ya udah ada istilahnya nikah di atas mazhab Abu Hanifah. Karena apa? Tidak ada wali di sana, ya. Maka ya udah nikahnya di atas mazhab Abu Hanifah. Subhanallah, batil ini. Tentunya batil, tidak sah nikahnya, tidak boleh. Karena Nabi SAW sudah sabdakan harus dengan wali dan seterusnya, ikhwah. Jadi tidak serta-merta ketika seorang alim terjatuh kepada kesalahan kita katakan memang condong kepada kebatilan, memang inginnya sesat. Enggak, seorang alim tidak mungkin demikian, ya. Tapi memang manusiawi sekali ketika terjatuh kepada kesalahan. Nah, beda dengan orang-orang yang memang menginginkan kesalahan. Ini bukan orang-orang yang alim, bukan alim ulama. Wallahu a'lam bissawab. Terus. Bal hatta madhhabur Rafidhati alladhi ibtada'athu Abdullah ibn As-Saba al-Yahudi wa huwa adallul madhahib raja'a ala ba'dil muslimin bisababil jahli. Bahkan madhabnya Syiah Rafidhah yang ini adalah buatan dari Abdullah bin Saba orang Yahudi dan merupakan firqah yang paling sesat. Ini laris manis kepada sebagian muslimin karena sebab kejahilan mereka. Enak atau pak bisa kawin kontrak? Enak atau pak bisa ini dan itu? Macam-macam. Ya, maka mereka itu biasanya dibibita pak dengan ini. Bisa adanya mut'ah. Ini paling laris, ya. Kawin kontrak pak, dikontrak sekian minggu udah ganti lagi. Sekian minggu ganti lagi. Bahkan dengan mut'ahnya jadi ibadah, na'udzubillah. Ya, dengan zina yang mereka lakukan jadi ibadah. Na'udzubillah, ini zindik, kemunafikan, beribadah dengan hawa nafsu. Nah, dijanjikanlah demikian. Janjikan dengan berbagai macam janji-janji palsu. Nah, ini laris bagi orang-orang yang jahil. Tapi kalau orang-orang yang Mereka berilmu gak akan laris firqah seperti ini. Nah, Syekhul Islam mengatakan, innal ladzi ibtada'a madzhab Rafidhah kana zindiqan mulhidan aduwan lidinil Islami wa ahli. Sungguhnya orang yang membuat madhab Rafidhah Syiah ini adalah orang yang zindiq, munafik, mulhid, enggak punya Tuhan, aduwan lidinil Islami wa ahli, sebagai musuh bagi agama Islam dan para pemeluknya. Walam yakun min ahli al-bid'ah ila muta'awwilina qal khawarij wal qadariyah. Firqah ini, zindik ini bukan dari kalangan ahli bid'ah yang muta'awilin, yang mereka ada syubhat, pemahaman rancu, pemahaman dalam agama seperti khawarij dan qadariyah. Khawarij pak, rajin ibadahnya luar biasa, rajin ibadahnya. Yang mereka inginkan mah ibadah kepada Allah, cuman apa? Syubhat di dalam hatinya, ya di dalam otaknya ini syubhat, memahaminya salah dalam memahami agama. Yang mereka inginkan yang benar ikhlas beribadah kepada Allah. Demikian juga dengan qadariyah, yang mereka apa, pengen beribadah, cuman apa, salah terjatuh kepada

atasnya syubhat, pengennya ibadah kepada Allah tapi gak punya ilmu. Ada lagi yang asasnya memang tidak pengen ibadah kepada Allah, ya, tapi apa, pengen merusak, seperti Rafidhah ini. Makanya kita berlindung dari dua ini, Pak, dari ibadah kepada Allah tanpa ilmu dan dari ilmu yang tidak diamalkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, maka dari itu kita berlindung dari hal-hal ini. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, wal asbabul mani'atu min qabulil haqqi katsiratun jiddan. Sebab-sebab yang mencegah seseorang dari menerima kebenaran ini sangat banyak. Faminha al-jahlu bihi. Di antara sebab seorang tidak menerima kebenaran adalah tidak tahu dari kebenaran. Wa hadha sabab huwa al-ghalibu ala aktsarin nufus. Dan sebab inilah yang menjadi biasanya sering terjadi kepada kebanyakan dari jiwa. Fa inna man jahila syai'an adahu. Karena orang yang tidak tahu tentang sesuatu akan memusuhi. Dan ini betul, Pak. Contoh seperti kisahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada seorang ulama India, ya, sangat benci pokoknya dengan firqah Wahhabi yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pokoknya Wahhabi sesat segala macam. Tapi pada hakikatnya si ulama ini teh enggak tahu apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak tahu. Dia apa, dengan kebodohannya yang disebarkan oleh orang lain, tuduhan-tuduhan, nah dia melandasi ilmunya dengan tuduhan-tuduhan. Jadi intinya benci. Nah, pernah oleh suatu seorang muridnya diberikan kitab tauhid buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dirobek covernya. Karena covernya biasanya suka ada judul kitabnya dan nama penulisnya. Nah, ini supaya apa? Gak tahu nama penulisnya. Biar ketika melihat, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ah, Wahabi ngespesi dipicin, ya. Tapi apa? Sobek covernya. Dikasih kepada gurunya ini. Dibaca. Kemudian ditanya pendapatnya Syekh. Ini kitab bagus, Masya Allah. Luar biasa. Kitabnya bagus, Masya Allah. Tahu gak Syekh, siapa yang menulis kitab itu? Itu adalah orang yang kau sering cela, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wah, beliau bertobat akhirnya karena tidak tahu. Jadi ketidaktahuan menjadi apa? Menjadi musuh terhadap sesuatu itu. Karena tidak tahu. Coba kalau tahu hakikatnya, oh ini orang-orang benar, maka gak akan memusuhi. Seminimal-minimalnya tidak akan memusuhi. Nah, itu al-haq. Demikianlah kalau kebenaran. Ketika seorang tidak tahu kebenaran, maka akan memusuhi kebenaran itu sendiri. Tapi ketika dia tahu, ada kecondongan untuk menerima, karena fitrah manusia untuk menerima kebenaran. Nah, adapun ketika dia tetap memusuhinya, ini jahil lagi. Sudah tahu kebenaran, tetap memusuhinya, ini jahil lagi. Man jahila syai'an adahu wa ada ahlahu. Karena sungguhnya orang yang tidak tahu sesuatu akan memusuhi sesuatu tersebut dan akan memusuhi para pemeluknya. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Syekhul Islam juga mengatakan, wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa li naqsi ittiba'ihi li sunnati ilman wa amala. Tidaklah ada seseorang yang terjatuh kepada satu kebid'ahan melainkan karena sebab kurangnya dia mengikuti sunnah secara ilmu dan juga dengan amal. Jadi bid'ah itu terjadi gara-gara apa, Pak? Gara-gara gak tahu sunnah. Gak tahu sunnah dari sisi emang gak tahu ilmunya, atau dia tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Maka bisalah terjadi kebid'ahan, kesesatan. Wa illa faman kana biha aliman walaha muttabi'an. Kalau seandainya tidak akan terjadi, maka orang yang punya ilmu, maka hendaknya dia mengikuti ilmunya. Lam yakun indahu da'in ilal bid'ah. Gak akan ada kecondongan untuk melakukan satu bid'ah. Fa innal bid'ata yaqa'u fiha al-juhal bis sunnah. Karena kebid'ahan itu terjadi gara-gara apa? Orang-orang yang tidak tahu kepada sunnah. Nah, ini maka wajib untuk kita pelajari agar tidak terjatuh kepada kesesatan-kesesatan. Wajib kita punya ilmu, wajib kita berilmu, wajib kita belajar. Kemudian kata Syekh di sini, kata Syekh Ahmad, "Wa man farrata fi raf'il jahli 'an nafsihi, fa mithlu hadza la yuqbal i'tizarihi bil jahli." Nah, sekarang ada jenis dari oleh penulis menjelaskan kepada kita tentang kebodohan yang dianggap wajar atau menjadi uzur dan kebodohan yang tidak dijadikan uzur. Pada asasnya tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa manusia itu pada asasnya bodoh, Pak. Pada asasnya bodoh, emang enggak tahu apa-apa. Allah Azza wa Jalla yang mengajarkan, kita belajar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bita'allum." Ilmu itu dengan
belajar kata Nabi SAW.

0: dalam, bukan dengan apa diserap tiba-tiba kitab disuhun gitu, lebet ilmu, enggak. Ilmu laduni itu ya bukan, tapi belajar ilmu itu dengan ta'allum, kata Nabi, dengan belajar. Nah, karena asasnya bodoh, jadi belajar harus supaya dia tahu. Nah, ada kejahilan yang memang tidak diberikan uzur di sana. Siapa? Yakni orang-orang yang udah tahu dirinya bodoh tapi enggak mau belajar. Nah, ini enggak dikasih uzur. Pada asasnya seperti tadi ulama, Pak. Ulama jatuh kepada kesalahan. Ini kan kebodohan kesalahannya itu, ya, kesesatan. Tapi diberikan uzur karena beliau alim, ini orang alim, ini emang belajar, cuman qadarullah jatuh kepada kesalahan. Maka diberikanlah uzur oleh para ulama yang lain. Tapi tetap kesesatannya dibantah, tapi tetap kesesatannya diluruskan. Ketergelincirannya tetap diluruskan. Tapi orangnya dikasih uzur. Kenapa? Orang alim. Memang niatnya belajar, memang niatnya menuntut ilmu, memang niatnya menyebarkan Islam kepada kaum muslimin. Cuman ya namanya juga manusiawi, terjatuh kepada kesalahan. Diberikanlah uzur. Tapi ada orang yang bodoh, menyebarkan kebodohan, gak diberikan uzur. Gara-gara apa? Gara-gara lalai dalam menuntut ilmu. Udah tahu bodoh tapi gak nuntut ilmu. Tapi gak mencari ilmu, gak belajar. Gak kepada asatidzah, kepada masyaikh mempelajari ilmu, tidak. Tapi dia malah sok tahu. Nah, ini yang gak diberikan uzur. Syekhul Islam mengatakan, وَيَلْحَقُ الذَّمُّ مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فَتَرَكَهُ. Celaan itu diberikan kepada orang yang tahu kebenaran kemudian dia tinggalkan kebenaran. Ini kejahilan juga ini. Orang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. أَوْ مَنْ قَصَّرَ فِي طَلَبِهِ حَتَّى لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ. Nah, celaan juga adalah, ini jenis yang kita jelaskan ini, orang yang lalai dalam mencari ilmu sampai dia tidak tahu penjelasan ilmu. Lalai emang, gak niat nuntut ilmu, bodoh dia. Ya, tentang riba, contoh riba banyak sekali. Pokoknya riba itu kata orang mah nambut diluwihan, eta we riba teh yang diketahui oleh mereka. Padahal jenis-jenisnya sangat banyak. Di antaranya fadl dan juga nasiah itu banyak sekali. Tapi banyak orang yang tidak tahu hakikat riba, ya. Dan banyak orang yang terjatuh. Dan mereka sengaja terjatuh dalam riba gara-gara apa? Tidak tahu dan tidak mau tahu ini akadnya riba atau enggak. Banyak sekali orang yang seperti itu, melakukan akad-akad yang tidak bertanya, enggak tahu ini hakikatnya seperti apa, tidak bertanya kepada ahlinya. Karena lalai emang, bodoh amat gitu. Sabodo teuing, yang penting saya dapat barang ini dan itu. Meskipun ini masih syubhat atau dia tidak tahu ini hukumnya seperti apa, gas saja. Nah, seperti itu. Ini yang menjadi celaan. Orang yang tidak belajar, yang tidak menuntut ilmu. Au a'rodo an talabi ma'rifatihi li hawan. Atau juga jenis ketiga yang orang tercela adalah yang tidak sama sekali menuntut ilmu gara-gara hawa nafsunya. Atau likaslin, gara-gara kemalasannya atau yang lainnya. Nah, ini dicela tentu oleh para ulama. Kemudian Syekh As'adi juga mengatakan, waman kana minhum radiyan bi bid'atihi. Siapa saja yang melakukan kebid'ahan kemudian dia ridha, mu'ridan an talabil adillati syar'iyyah, dia berpaling dari menuntut dalil-dalil syar'i. Dia berpaling dari ilmu. Tetap wae di atas kebid'ahannya. Dia tidak mencari, kata orang ini teh bid'ah. Kata orang ini teh sesat. Tapi dia apa? Keun bae cek batur mah bodo teuing. Bukannya dicari mana yang paling benar. Ini malah apa, berpaling dari orang-orang mengatakan ini dan itu, bukannya dicari mana yang paling benar. Bukannya minta kepada Allah tunjukkan mana jalan yang benar. Enggak, tapi bodoh teuing, nu penting mah saya wae ieu. Da bapak-bapak saya juga melakukan ini dan itu. Ini sama seperti orang-orang jahiliyah, ya. Nah, siapa saja yang tadi betah ridho terhadap kesesatannya dan dia tidak mencari ilmu tentang itu, wa talaba ma yajibu alaihi minal ilmil fariq bainal haqqi wal batil, dia tidak menuntut ilmu yang bisa membedakan mana yang hak mana yang batil, nasara laha rad dan ma jaa bihil kitab wa sunnah ma jahli wa dhalalihi wa i'tiqadihi annahu alal haqqi, maka pada hakikatnya dia telah menolak dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah dengan kebodohan dan juga kesesatannya dan keyakinannya bahwa dia berada di atas kebenaran. Padahal mah menuntut ilmu, tapi nganggap dirinya benar, tidak mengkor apa namanya, tidak membandingkan mana nih kata ini teh bid'ah, kata ini enggak, kata ini teh sunnah, kata ini bid'ah, kata ini tauhid, kata ini syirik. Tidak dibandingkan, tidak dicari, tidak bertanya. Tapi wah udah bener penting mah saya melakukannya karena masyarakat melakukan, karena bapak saya melakukan, karena enggak, tidak mencari ilmu pada asasnya, ini yang tercela. Fahadza zalimun fasiqun bihasabi tarkihi ma aujaballahu alaihi. Yang demikian ini orang yang zalim, orang yang fasik. Karena apa? Karena dia telah meninggalkan apa yang Allah wajibkan atasnya. Wa tajarruihi ala ma haramallahu ta'ala. Dan dia tetap melanggar apa saja yang Allah telah haramkan. Apa yang diwajibkan? Nuntut ilmu, cari yang benar, mengikuti kebenaran. Ya, gak boleh kita mengikuti kesesatan. Nah, harus tahu mana yang benar, mana yang sesat. Berarti harus nuntut ilmu, harus bertanya kepada ahli ilmu. Nah, kalau kita lalai di antara itu dan kemudian lebih betah dengan apa yang telah sudah diajarkan dari orang tua misalkan atau dari masyarakat, maka apa? Pada hakikatnya zalim, tidak apa? Tidak nuntut ilmu. Wa qala al-walid al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, berkata orang tua kami Syekh al-allamah Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan qad la yu'zarul insanu bil jahli, terkadang orang itu tidak diberikan uzur karena kebodohannya. Wa dzalika idza kana bimkanihi an yata'allama. Kenapa tidak diberikan uzur? Karena dia memungkinkan untuk belajar, padahal walam yaf'al ma'a qiyami syubhati indahu, dia tidak belajar padahal dia memiliki syubhat di otaknya. Ini enggak dikasih uzur, ini seperti ini. Orang yang enggak belajar dan punya syubhat, kerancuan, ini teh mana yang benar, tapi apa, gak mau mencari jalan kebenaran. Nah, ini gak dikasih uzur kejahilan seperti ini. Karujilin kilalahu hadza muharram, seperti orang yang dikatakan kepada seorang ini haram ini. Wa kana ya'taqidul hil, orang ini tapi tetap kekeh mengatakan halal. Fasaufa takunu indahu syubhatun alal aqal, maka ketika ada orang saya teh tahu ini mah halal, tapi ada orang yang mengatakan ini haram, berarti apa, ada kerancuan tuh di otak tuh. Ada keraguan-raguan. Benar mananya? Keyakinan saya atau keyakinan orang nih? Maka harus apa? Minimal mah harus ada keterguncangan dalam hati teh. Mana yang benar gitu ya? Fa inda idzin yalzimuhu an yata'allam. Maka pada saat itu sudah muncul nih keguncangan dalam hati, mana yang benar, mana yang salah, hendaknya dia untuk belajar. Supaya apa? Supaya mengetahui hukumnya secara yakin. Fahadha rubbama la nu'adziruhu bijahlihi. Nah, demikianlah keadaan orang yang tidak kita berikan uzur terhadap kebodohannya. Li'annahu farrata fi ta'lim, karena dia lalai dalam masalah belajar. Wa tafrit yuskitul uzra, dan kelalaian ini menggugurkan uzur. Lakin man kana jahilan walam yakun indahu ay syubhatin wa ya'taqidu anna ma huwa alayhi haqqun aw yaqulu hadha ala annahu alhaq fa hadha la syakka annahu la yuridu almukhalafah. Tapi ada orang yang kita tidak tahu dan tidak ada kerancuan di dalam dirinya dan meyakini sesuatu itu benar, maka an yaqula hadza ala annahu alhaq, bahwa dia juga mengatakan dirinya adalah di atas kebenaran, tidak disangka lagi, tidak diragukan lagi bahwa orang ini pada asasnya tidak menginginkan perselisihan. Walam yuridil ma'siyah wal kufur, dan juga tidak menginginkan maksiat dan juga kekufuran. Fala yumkin an nukaffirahu hatta walau kana jahilan, maka tidak mungkin kita mengkafirkan orang seperti ini meskipun dia jahal, tidak tahu dalam masalah asas dari asas-asas agama. Jadi kalau tidak ada syubhat dan dia sebenarnya pengennya mah kebenaran, tapi memang gak ada syubhat masuk, gak ada ilmu masuk ke dalam dirinya, dan dia inginkan itu bukan kebodohan, bukan maksiat, maka yang demikian ini diberikan uzur. Seperti tadi kasus ulama yang terjatuh kepada kesalahan, yang mereka inginkan bukan kesesatan, mereka inginkan benar, tapi qadarullah ya jatuh terhadap kesesatan. Nah, maka dari itu para ulama yang seperti ini diberikan uzur. Berbeda lagi kalau emang ulama yang diulamakan atau ulama dari firqah-firqah yang sesat yang mereka jelas-jelas menyebarkan kesesatan mereka. Ini tentu wajib untuk kita berhati-hati dari orang-orang yang seperti ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajmain, dari kebodohan dan juga berbagai macam jenisnya yang kita sudah sebutkan tadi, dari kebodohan pada asas manusia itu memang bodoh, tidak tahu ilmu, ya kewajiban belajar. Kemudian kejahilan yang dia itu sifatnya menyelisihi kebenaran, tidak sesuai dengan fakta, maka wajib untuk kita bantah kejahilannya juga, dan harus juga ditinjau orangnya. Ya, kalau memang jelas-jelas menginginkan kesesatan, tentu kita harus berikan hati-hati kepada orang lain terhadap orang-orang seperti ini. Kemudian kejahilan juga adalah ketika seorang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ketika seorang tahu wajib taat, malah dia bermaksiat. Ini juga termasuk kejahilan. Nah, semua jenis-jenis ini adalah apa? Bisa menyimpangkan seseorang dari jalan kebenaran. Kebodohan dua-duanya. Dan kita simpulkan, kebodohan ini semuanya tergambar dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Fatihah yang tadi juga kita bacakan. Kita minta istiqomah, Pak. Kita minta istiqomah di atas kebenaran. Berlindung dari apa? Dari lawan kebenaran pada asasnya adalah kejahilan. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang mustaqim, yang lurus. Jalan siapa yang lurus teh? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa ini? Para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini jalan orang-orang yang lurus, bukan jalan orang-orang yang maghdub alaihim, yang dimurkai. Siapa mereka? Orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Ini termasuk kebodohan enggak, Pak? Termasuk. Orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya termasuk kebodohan, seperti tadi yang Ibnu Rajab jelaskan. Kemudian bukan juga termasuk orang-orang yang sesat, yang mereka ingin beramal tapi enggak punya ilmu. Beramal tanpa ilmu ini juga sama kebodohan, sebagaimana yang tadi kita jelaskan juga. Jadi kita teh berlindung dari ini, Pak, dari kebodohan. Nah, maka dua jalan ini, ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu, adalah jalan yang bisa menyimpangkan seseorang dari siratul mustaqim, yang kita harus berlindung dari itu dan kita harus berjuang terhindar dari jalan-jalan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga kita diwafatkan di atas ilmu dan juga amal, di atas hidayah, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan qalbun salim, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam ayatnya ketika orang-orang bertemu pada hari kiamat dengan Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak, hari itu, hari kiamat, tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan senantiasa istiqamah kita untuk bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi.